0: klimaks. Biasanya klimaks itu terdapat pada bab yang terakhir. Banyak novel memang asik dibaca kalau klimaksnya tersimpan sebagai rahasia dan nanti kita menemukannya sebagai kejutan. Tapi ada juga novel yang lebih mudah dimengerti kalau justru bab terakhirnya dulu yang kita baca. Keempat kitab Injil adalah seperti novel yang baru bisa dimengerti kalau dibaca mulai dari bab terakhirnya, yaitu bab tentang Paskah. Kebangkitan Yesus adalah klimaks dari seluruh hidup Tuhan Yesus. Tanpa membaca berita kebangkitannya, kita sulit memahami arti kelahiran, pekerjaan, pengajaran, penderitaan, dan kematian Yesus. Kitab-kitab Injil ditulis bukan karena Yesus telah dilahirkan dan disalibkan, melainkan karena ia telah dibangkitkan. Dengan lain kata, jika seandainya Yesus lahir dan mati tapi tidak dibangkitkan, maka kitab-kitab Injil tidak akan ada. Itu berarti bahwa iman Kristen tidak akan ada. Itu berarti bahwa iman Kristen juga tidak akan ada. Dan gereja Kristen tidak akan berdiri. Itulah yang dimaksudkan Paulus ketika ia menulis, "Tapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu." Begitu pentingnya kebangkitan Yesus sehingga gereja purba menjadikan Paskah sebagai pusat perayaan-perayaan Kristen. Bahkan sebelum tahun 313 Masehi, gereja hanya mengenal satu perayaan Kristen, yaitu Paskah. Baru sesudah tahun 313 Masehi, gereja mengenal perayaan Natal. Dalam perkembangan waktu, perayaan Natal makin lama makin meriah. Kecenderungan itu membekas hingga kini. Hal itu sebenarnya bukan persoalan. Yang menjadi persoalan adalah kalau gereja sekarang cenderung untuk menganaktirikan Paskah jika dibandingkan dengan Natal. Kemeriahan menyambut Paskah tampaknya tidak seimbang dengan kemeriahan menyambut Natal. Coba Anda bandingkan, dalam rangka Natal ada begitu banyak kegiatan, bagaimana dalam rangka Paskah? Untuk Natal ada anggaran belanja, apakah untuk Paskah anggarannya kira-kira sebanding dengan itu? Juga perorangan dan keluarga-keluarga menyambut Paskah jauh lebih sepi dari Natal. Coba saya numpang tanya, berapa kartu ucapan selamat Natal Anda kirimkan dan Anda terima? Tapi pada hari Paskah, apakah Anda juga mengirimkan dan menerima kartu ucapan selamat Paskah? Anda berkata, jarang ada yang menjual kartu ucapan selamat Paskah. Anda benar, ternyata penerbit dan toko buku Kristen pun ikut-ikutan menganaktirikan Paskah. Dalam hubungan itu, dapat pula disinyalir betapa sedikitnya tempat yang disediakan untuk Paskah dalam liturgi dan khotbah. Padahal 6 minggu sebelum Paskah adalah minggu-minggu prapaskah, dan 7 minggu sesudah Paskah adalah minggu-minggu Paskah. 6 minggu sebelum dan 7 minggu sesudah Paskah adalah hari raya gerejawi, di mana peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus menjadi titik tolak penyorotan dalam liturgi dan pemberitaan iman firman. Soalnya bukanlah bagaimana kita mengurangi kemeriahan Natal, melainkan bagaimana menambahkan kemeriahan Paskah. Bahkan sebenarnya bukan menambahkan, melainkan memulihkan. Sebab pada awal lahirnya gereja, Paskah dirayakan sebagai pusat perayaan Kristen. Harap Anda jangan salah paham. Yang saya maksud dengan kemeriahan bukanlah pesta dan bermewah-mewah, melainkan keagungan dan kegembiraan. Yang sekarang diperlukan adalah kemauan melangkah untuk mengembalikan Paskah pada tempatnya yang semula, yaitu sebagai pusat perayaan gereja. Amin.
1: Saya Pendeta Robi Setiawan, hanya di 96.5 FM, Ikhtus Sahabat Anda.
2: Wisdom of the Day, refresh your spirit.

0: Light of the World Mission School adalah sebuah program pelatihan dan pemuritan yang bertujuan mempersiapkan setiap pelaku misi supaya memiliki karakter Kristus, pemahaman Alkitab yang kuat, hati bagi jiwa-jiwa, dan keterampilan pelayanan praktis. Program ini dirancang 4 bulan studi intensif di kelas dan 4 bulan studi lapangan supaya membentuk murid Kristus yang menjadi saksi di tengah masyarakat. Materi pelajaran, dasar teologi misi, karakter dan spiritualitas pelayanan, pemuridan dan penginjilan, memahami budaya dan konteks pelayanan, serta praktik pelayanan lapangan. Program ini terbuka bagi jemaat Tuhan yang ingin diperlengkapi untuk pelayanan misi dan yang rindu bertumbuh dalam panggilan Tuhan bagi jiwa-jiwa. Program ini diselenggarakan di Bukit Doa Getsemani, Jalan Sindoro 1, nomor 13, Ungaran. Investasi Rp4.500.000 sudah termasuk asrama, konsumsi, dan materi. Informasi dan pendaftaran, hubungi David Wibowo 0821-9363-7044, Dr. Stefanus Karnadi 0818-0593-2090. Tuhan memanggil, apakah Anda sudah siap menjawab?
1: Wah, Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
2: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi, badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
1: Pak, bekalnya belum dibawa, Pak.
3: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: tenang, tapi di Bandungan nih, gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah, pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Tengah membutuhkan generasi muda yang tangguh, berprestasi, dan bertanggung jawab. Tantangan tentu selalu ada, termasuk narkoba. Ayo kita wujudkan rumah tangga yang aman. Ajak anak berdiskusi, ngobrol santai, isi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Daftarkan ke olahraga, seni, les, atau ekstrakurikuler di sekolah. Waspadai ketika anak selalu murung, tidak mau bergaul, cenderung tertutup, dan tentunya orang tua, guru, masyarakat dan pihak terkait, kita semua bersinergi untuk masa depan generasi kita. Anak hebat lahir dari lingkungan yang sehat. Mari kita selamatkan generasi muda, jauhi narkoba, fokus berprestasi untuk Jawa Tengah maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pesan ini disampaikan oleh Dr. Kris Septiana SHMM, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.
6: Shalom sahabat Iktus, saya Regina Ivanova, tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di Station of Salvation 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

The Station of Salvation 96.5 FM untuk sahabat Anda. Bersiap untuk berbagi. Halo, selamat pagi sahabat Iktus. Kembali lagi kita bertemu di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing. Di edisi hari Selasa ya, kali ini kita akan bertemu lagi dengan Reni di sini masih ya, setiap Selasa nggak bosan-bosan ya, mau ketemu sama sahabat itu semuanya, oke? Okay? Dan jangan lupa juga buat sahabat itu boleh banget buat request, buat kirim salam ya, langsung aja buat WA 081 745 0596 ditunggu ya sampai jam 9.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
1: Wah, gaskan yuk!
2: Mau Takemura Mie, kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38, Semarang. WhatsApp 0817-199-900.
3: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
4: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
3: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

Masih di Morning Blessing, Morning is Wonderful Blessing. Nah, masih sama Reni ya, sama Tiktos. Kita masih di sini setelah mendengarkan beberapa pujian dan juga lagu yang bisa menambah sukacita ya, biar kayak hari ini yang sangat cerah dan ceria gitu ya. Nah, sahabat Tiktos, pernah gak sih kita merasa kayak gugup atau nervous gitu ya mungkin ya, untuk duduk di depan umum atau melakukan hal-hal di depan banyak orang, atau juga bisa juga mungkin kayak nervous karena mau membacakan sebuah speech, mau berpidato di depan banyak orang gitu ya. Udah, kamu mau makan hal itu juga keren loh, udahan ya sahabat itu sih ya, kenapa sih harus gugup segala. Nah, tapi karena kita tuh tidak bisa membedakan ya antara itu beneran nervous aja atau itu adalah sebuah anxiety. Nah, apa nih ya kalau anxiety itu ya, saya mati itu, apalagi mungkin banyak sekarang kata-kata yang mengandung anxiety, anxiety gitu ya. Nah, biar pada tahu nih apa sih perbedaannya antara gugup dan juga anxiety, tadi punya beberapa tips untuk membedakannya gitu ya. Dan yang jelasnya juga mungkin bisa jadi salah satu insight baru juga ya buat sahabat Ektos mengenai kesehatan mental juga. Oke, okay? Buat yang penasaran tetap stay tune di Morning Blessing. Morning is Wonderful Blessing.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Tengah membutuhkan generasi muda yang tangguh, berprestasi, dan bertanggung jawab. Tantangan tentu selalu ada, termasuk narkoba. Ayo kita wujudkan rumah tangga yang aman. Ajak anak berdiskusi, ngobrol santai, isi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Daftarkan ke olahraga, seni, les atau ekstrakurikuler di sekolah. Waspadai ketika anak selalu murung, tidak mau bergaul, cenderung tertutup, dan tentunya orang tua, guru, masyarakat, dan pihak terkait, kita semua bersinergi untuk masa depan generasi kita. Anak hebat lahir dari lingkungan yang sehat. Mari kita selamatkan generasi muda, jauhi narkoba, fokus berprestasi untuk Jawa Tengah maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dr. Kris Septiana SHMM, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596.

Dan masih sama Reni di sini, sahabat Iktus. Nah, tadi kita udah ngobrol sedikit ya, ngomongin perbedaan antara gugup atau nervous aja dengan social anxiety gitu ya. Nah, merasa gugup tuh hal yang wajar banget, apalagi kalau misalnya nih harus berbicara di depan umum, bertemu orang baru, menghadiri wawancara kerja, atau mengikuti acara penting yang sebuah pengalaman baru gitu tuh ya. Nah, itu adalah hal yang wajar banget buat merasa gugup, nervous gitu ya, grogi. Dalam banyak situasi tuh rasa gugup bahkan dapat membantu seseorang menjadi lebih waspada dan mempersiapkan diri dengan lebih baik sebelum menghadapi tantangan yang ada gitu. Nah, namun ternyata gak semua rasa cemas tuh dalam situasi sosial termasuk hal yang normal. Ada sebagian orang kecemasan tuh dapat terasa jauh lebih intens dan munculnya tuh dalam berbagai situasi sosial gitu, berlangsung lebih lama dan bahkan juga mulai mengganggu nih antara kehidupan-kehidupan sehari-hari kayak sekolah, ke gereja, bekerja dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kondisi seperti ini sering membuat seseorang tuh bertanya-tanya apakah yang dialaminya tuh masih sebatas nervous aja atau sudah lebih dalam lagi sampai merupakan social anxiety. Nah, jadi karena meskipun sama-sama apa ya, memiliki rasa cemas saat berinteraksi dengan orang lain, tapi rasa gugup dan social anxiety itu punya dua hal yang berbeda gitu ya, sahabat Iktus ya. Nah, mari kita selidiki. Mari kita share sama sahabat Iktus mengenai gejala-gejalanya dan perbedaannya gitu. Jadi ntar di akhir acara gitu ya, mungkin sahabat Iktus bisa merenung nih kalau misalnya lagi grogup sama aneh ya, lagi grogi, lagi gugup sama sebuah hal yang baru tuh, apakah hanya nervous aja atau sudah masuki ke tahapan yang lebih dalam lagi, yaitu social anxiety. Nah, oke, yang pertama adalah perhatikan kapan rasa cemas itu tuh muncul gitu. Jadi rasa gugup itu umumnya muncul ketika seseorang menghadapi situasi tertentu yang dianggap menantang, seperti presentasi di depan kelas, wawancara kerja, berbicara di depan banyak orang, atau misalnya ini sederhana mengikuti ujian atau tes gitu ya. Biasanya kan pasti kan langsung aduh, nervous banget, gugup banget gitu ya. Nah, perasaan ini biasanya berkaitan dengan momen tertentu dan akan berkurang bahkan hilang setelah situasi tersebut selesai gitu. Nah, sementara pada social anxiety, rasa cemas itu dapat muncul dalam berbagai situasi sosial nih sahabat Iktus, termasuk interaksi yang sebenarnya sederhana, misalnya berbicara dengan orang yang baru dikenal, memesan makanan di restoran, mengajukan pertanyaan di kelas, menerima panggilan telepon, atau sekedar memulai sebuah conversation atau percakapan dengan orang lain gitu ya. Nah, aktivitas yang lagi yang bagi banyak orang rasa biasa aja gitu dapat memicu kecemasan yang sangat kuat nih pada penderita anxiety disorder. Oke, jadi karena cakupannya lebih luas, nah, social anxiety ini tuh dapat mempengaruhi banyak aspek kehidupan sehari-hari nih. Jadi jika rasa takut terhadap berbagai situasi sosial tuh terjadi secara terus-menerus hingga membuat seseorang menghindari interaksi atau kesulitan menjalankan aktivitas, nah, kondisi tersebut tuh sudah menjadi tanda bahwa kecemasan yang dialami itu sudah lebih dari sekedar rasa gugup biasa ya, sahabat Iktus ya. Nah, itu dia yang pertama, yaitu perhatikan kapan rasa cemasnya itu muncul ya. Kalau udah berlebihan berarti itu sudah bukan cemas doang, tandanya sudah social anxiety disorder. Nah, lalu yang kedua adalah lihat seberapa intens perasaan yang muncul. Jadi rasa gugup itu merupakan respon yang wajar ketika menghadapi situasi tertentu ya, seperti tadi ada presentasi, wawancara, bertemu orang baru gitu. Nah, meski terasa gak nyaman, perasaan tersebut tuh umumnya masih dapat dikelola gitu. Jadi masih bisa ya kita kontrol gitu ya. Nah, setelah situasi yang memicu kecemasan itu selesai, biasanya juga rasa gugupnya tuh akan hilang, berangsur-angsur mereda hilang gitu ya.
dia akan pergi gitu. Nah, dan akhirnya kita bisa menjalani aktivitas seperti biasa. Tapi sebaliknya nih, pada orang yang punya social anxiety disorder, rasa takut yang muncul seringkali lebih intens nih daripada hanya sekedar gugup biasa, dan yang jelas itu lebih sulit untuk dikendalikan atau tidak bisa dikontrol gitu ya. Nah, kecemasan dapat dirasakan bahkan sejak beberapa hari sebelum harus menghadapi situasi sosial nih, tetap berlangsung selama interaksi terjadi dan masih berlanjut setelahnya. Jadi akibatnya kadang seseorang dapat merasa sangat tertekan, terus memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang nilai dia negatif, atau khawatir melakukan kesalahan di depan orang lain. Nah, perbedaan inilah yang akhirnya membuat social anxiety itu dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap kehidupan kita sehari-hari dibandingkan cuman rasa gugup biasa. Nah, jika kecemasan terasa sangat kuat dan berlangsung terus-menerus dan mulai mengganggu kegiatan aktivitas sehari-hari, lebih baik dievaluasi ya, langsung lebih lanjut gitu ya ke nakes mental atau dokter yang bisa menangani kesehatan mental dan lain sebagainya, agar segera dilakukan penanganan yang sesuai dan diberikan mungkin kalau diperlukan obat-obatan dan lain sebagainya kayak gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah amati dampaknya terhadap aktivitas sehari-hari. Jadi rasa gugup tuh umumnya tidak menghalangi seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari ya. Namanya gugup tuh ya biasalah gitu kan. Kadang ada, kadang nggak ada gitu. Nah, meski kadang misalnya kita nervous, grogi saat mau presentasi atau mau ngobrol di depan banyak orang gitu, atau misalnya bertemu dengan orang baru juga gitu ya. Nah, kebanyakan tuh tapi orang tuh tetap dapat menjalankan aktivitasnya dengan normal gitu, meskipun punya rasa nervous dan gugup di dalam hatinya gitu ya. Nah, karena habis itu mungkin nanti lama-lama bisa reda gitu ya, hilang. Nah, sebaliknya nih, untuk orang yang memiliki social anxiety itu tuh akan merasa kayak apa ya, takut gitu bahkan untuk menghadapi situasi sosial yang akhirnya dapat membuat dia tuh menghindari berbagai macam aktivitas yang melibatkan interaksi dengan orang lain. Misalnya gak mau berbicara di kelas, atau menolak menghadiri pertemuan, menghindari wawancara kerja, atau sangat cemas ketika harus berinteraksi dalam situasi sehari-hari. Nah, penghindaran ini dapat terus berulang terus gitu ya, karena rasa takut tuh dinilai mempermalukan, nilai di membuat dia tuh kayak seperti lagi di persuasi gitu ya, dipersekusi maksudnya, persuasi kayak gitu ya sahabat iktus ya. Nah, jadi jika kondisi itu mulai mengganggu kegiatan aktivitas sehari-hari seperti sekolah, bekerja, dan hubungan sosial, ataupun kegiatan kita dengan orang-orang lain sehari-hari itu ya, nah itu bisa menjadi tanda bahwa kecemasan yang dialami itu sudah lebih dari sekedar rasa gugup biasa. Jadi mungkin semacam sama yang dirasakan, tapi skalanya lalu intensitas munculnya yang berbeda gitu ya. Nah, masih ada beberapa lagi yang bisa nanti share sama sahabat iktus, tapi tunggu dulu, tetap stay di sini ya, jangan kemana-mana, tetap di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

0: ke sampah kecil.
1: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
2: Aku selembar tisu bekas.
3: Aku si bungkus jajanan.
4: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa.
5: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
7: Bu Ne, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
8: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
7: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
8: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
7: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
8: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
9: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

ngomongin mengenai apa sih perbedaan antara gugup ya, cemas doang, gugup nervous, atau itu sudah merujuk ke social anxiety atau gangguan mental terhadap kalau kita lagi di tengah-tengah masyarakat tuh kayak tiba-tiba tuh kena senangan panik gitu mungkin ya bahasanya ya. Nah, jadi yang pertama kita udah disuruh membedakan nih kapan mereka munculnya, kalau mereka munculnya ya, alias berarti kan kapan rasa cemas itu muncul. Lalu selanjutnya juga lihat seberapa intens perasaan yang muncul ya, dan selanjutnya juga amati dampaknya terhadap aktivitas sehari-hari. Nah, selanjutnya adalah perhatikan kekhawatiran setelah berinteraksi. Jadi setelah menghadapi situasi yang membuat gugup seperti presentasi, wawancara, atau berbicara di depan banyak orang, kebanyakan orang tuh biasanya cepat kembali menjalani aktivitas seperti biasa gitu. Jadi gugupnya tuh langsung hilang, mereda gitu ya. Apalagi setelah yang digugupkan, yang digrogikan itu sudah berakhir, ya udah gitu, udah lewat aja gitu ya. Kita langsung bisa menjalani ke aktivitas selanjutnya. Jadi pikiran tuh gak lagi terpaku pada kejadian tersebut gitu. Nah, tapi sebaliknya, kalau social anxiety itu seseorang dapat terus memikirkan interaksi yang telah terjadi bahkan setelah situasinya berakhir gitu. Jadi mereka mungkin akan berulang kali mengingat percakapan, lalu juga merasa telah mengatakan atau melakukan sesuatu yang salah, serta terus khawatir bahwa orang lain itu memberikan nilai negatif terhadap dirinya gitu. Nah, pola pikiran seperti ini dapat berlangsung cukup lama dan menimbulkan tekanan emosional yang gak sedikit. Nah, kondisi ini nih yang juga dapat membuat seseorang semakin cemas ketika harus menghadapi situasi sosial berikutnya. Karena itu, kalau lagi ada kekhawatiran seperti ini dan itu terjadi secara terus-menerus dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, langsung aja mencari bantuan profesional, oke? Nah, selanjutnya yang terakhir adalah jangan ragu untuk mencari bantuan jika mulai terganggu. Ini ya yang paling penting dari semuanya ya, sahabat Tiktos. Merasa gugup tuh saat harus berbicara di depan umum tuh wajar gitu ya, bagi menghadiri wawancara, terus juga presentasi, mungkin harus speech di tengah-tengah banyak orang dan lain sebagainya gitu. Itu wajar dan umum banget lah dialami semua orang ya. Tapi jika kecemasan dalam situasi sosial itu muncul hampir setiap waktu dan intens banget dan mulai mengganggu sekolah, pekerjaan, hubungan dengan orang lain dan aktivitas sehari-hari, nah kondisi seperti ini tuh lebih baik kita langsung aja berkonsultasi dengan tenaga kesehatan mental supaya mendapat penanganan yang tepat gitu. Dan profesional seperti psikolog atau psikiater tuh pasti dapat membantu melakukan penilaian, lalu juga memahami penyebab yang mendasari serta memberikan penanganan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Nah, mendapatkan bantuan juga bukan berarti kamu lemah ya, bukan berarti kita lemah, melainkan bentuk kepedulian terhadap kesehatan diri sendiri ya, sahabat Tiktos. Jadi pada akhirnya tidak semua rasa cemas itu tuh dalam situasi sosial berarti orang itu mengalami social anxiety gitu ya. Jadi gak semua rasa cemas itu langsung, oh berarti aku kena gangguan mental gitu, enggak ya. Jadi kita harus mengenali nih perbedaan antara rasa gugup yang wajar, yang biasa, kecemasan biasa gitu ya, atau yang sudah mulai mengganggu kehidupan sehari-hari dan bahkan mengganggu aktivitas kita sehari-hari gitu. Nah, dengan ini kita semoga diharapkan ya bisa mulai membedakan gitu. Jadi nantinya kita bisa menganalisa dan jika memang dibutuhkan bantuan profesional langsung tanpa babi bu langsung mencari ya, supaya lebih cepat ditangani, lebih baik, dan pastinya juga akan sangat berpengaruh besar dalam kehidupan kita. Kalau bukan kita sendiri yang peduli pada diri kita, lalu siapa lagi ya sahabat Tiktos? Jadi ayo mulai menyayangi dan mulai peduli nih terhadap kesehatan mental kita ya, dan mungkin orang-orang sekitar kita juga.

0: Ler, kemarin posting-posting makanan terus. Udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
1: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Raminya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
0: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
1: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
0: Wah, gaskan yuk! Mau Takeimura Mie? Kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38 Semarang. WhatsApp 0817 199 900.

0: Ayo, Mas. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
5: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
6: Jika putra putri bapak ibu mengalami demam, jangan panik. Berikan obat penurun demam seperti golongan parastamol atau golongan ibuprofen. Bila setelah diberi obat penurun demam tetap demam atau demamnya bertambah tinggi, segeralah bawa ke rumah sakit terdekat atau ke dokter terdekat.
7: Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
5: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Terus yang bisa Reni share nih sama sahabat itu semuanya mengenai tentang apa ya, perbedaan antara gugup atau cemas atau grogi yang biasa yang wajar kita alami dengan kalau sudah menyangkut terhadap kesehatan mental alias sudah masuk ke social anxiety disorder. Nah, jadi kita harus mulai peduli nih, mulai menganalisa juga.

juga terhadap diri kita sendiri dan juga orang-orang sekitar ya. Oke, dan terima kasih buat semuanya yang sudah mendengarkan Reni hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Dan tetap stay tune di Morning Blessing setiap hari Senin sampai hari Sabtu jam 7:30 sampai jam 9 pagi hanya di The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Dan Reni pamit ya, undur diri dulu dari ruang dengar sahabat itu. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye.

Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda. Selamat berjumpa kembali untuk edisi hari ini, hari Selasa. Kembali lagi, salam bahagia, salam sehat. Senang ya kita bisa bertemu lagi di pagi hari ini. Nah, sama sekalian, pagi hari ini Ruang Psikologi akan membagikan satu topik yang sangat menarik ya. 8 cara bijak mengendalikan emosi pada anak. Nah, kita akan simak dulu yang membuka perjumpaan kita lewat satu.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
4: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
3: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
4: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
3: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
4: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

Baik, sama sekalian, cara bijak mengendalikan emosi pada anak. Nah, sahabat itu, bagaimana cara mengendalikan emosi pada anak ketika dia berbuat ulah? Nah, hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri ya bagi setiap orang tua, agar hubungan emosi orang tua dengan si kecil itu tetap terjaga. Nah, simak baik-baik tipsnya ya. Nah, kenapa orang tua banyak yang tidak bisa menahan emosi pada anak? Ya, sahabat Iktus, ada beberapa alasan ya mengapa orang tua tidak bisa menahan emosi pada anaknya. Yang pertama, ini rasa takut. Nah, orang tua marah biasanya karena takut terhadap sesuatu hal yang buruk menimpa anaknya. Ya, rasa takut ini bisa membuat orang tua spontan berteriak atau bahkan memukul anak. Ini secara spontan ya. Sebagai contoh, ketika anak bermain di tempat yang berbahaya seperti dekat dengan peralatan listrik misalnya, atau di dekat kolam yang dalam, bisa juga nih ya. Nah, marah itu biasanya refleks terjadi terutama jika anak tidak mengindahkan teguran dan peringatan dari orang tua. Nah, meskipun tujuannya baik ya, nah usahakan sebisa mungkin melakukan cara mengontrol emosi pada anak agar tidak memperkeruh keadaan. Biasanya dengan suara yang keras ya. Nah, yang kedua selain rasa takut yaitu pengaruh stres. Nah, sahabat Iktus, selain karena takut, kondisi yang sedang banyak pikiran misalnya, stres berat, ini bisa menyebabkan orang tua itu melampiaskan kekesalan kepada anak. Nah, ini dia. Oh iya ya, betul. Waktu saya mengalami banyak pekerjaan misalnya begitu ya. Ini bisa menyebabkan orang tua itu bisa melampiaskan kekesalan kepada anak. Nah, hal ini terutama jika saat itu anak sedang berbuat ulah atau kesalahan. Nah, meskipun sebetulnya kesalahan itu sepele, tapi orang tua malah memarahi anak. Nah, jika membiarkan hal ini terjadi, terus terjadi ya, anak ini akan bingung mana yang diperbolehkan orang tua dan mana yang akan dilarang. Nah, itu dia. Kenapa sih banyak orang tua banyak yang tidak bisa menahan emosi pada anak? Karena rasa takut, juga pengaruh stres. Nah, ini baru awal nih ya, sahabat sekalian. Nanti kita akan lanjut lagi bagaimana cara mengendalikan emosi kepada anak. Simak baik-baik ya. Saya akan kembali lagi setelah pujian yang sudah saya siapkan untuk menemani sahabat semuanya.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Ayo adik, cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
2: Emang kita ke Semarang berapa lama?
3: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang.
4: Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
1: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
2: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
0: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

Ya, kembali lagi di Ruang Psikologi untuk hari ini. Sama sekalian, bagaimana sih cara mengendalikan emosi pada anak? Nah, seorang ahli psikologi, Mahin Fatima, ini dari Dubai, dalam tulisannya yang berjudul How to Handle Your Anger and Your Child, ini memberikan sejumlah tips cara menahan emosi pada anak. Nah, mungkin sahabat itu juga pernah melakukan untuk bisa mengendalikan emosi kepada anak. Ini yang pertama yang ditulis oleh Mahin Fatima dari psikologi dari Dubai. Yang pertama adalah tentukan situasi saat Anda harus marah. Seringkali saat orang tua marah kepada anak, masalah sebenarnya sepele. Nah, tetapkan dulu ya batasan-batasan perilaku mana yang perlu ditindak tegas dan mana yang bisa dibicarakan dengan baik-baik. Kita pilih mana yang perlu ditindak tegas, mana yang perlu dibicarakan dengan baik-baik. Nah, ingat sahabat itu, tidak semua kenakalan anak itu harus direspon dengan cara memarahi atau menghukum anak. Nah, dengan begitu, orang tua pun akan lebih tenang ya dalam menghadapi ulah si kecil ini. Nah, cara mengontrol emosi pada anak, pilihlah kesalahan anak yang penting-penting saja. Perhatikan baik-baik nih ya. Kita bisa memilih kesalahan anak yang penting-penting saja. Seperti misalnya jika dia bersikap buruk dengan orang lain. Nah, sementara untuk kesalahan sepele seperti menaruh jaket di lantai, sebaiknya tidak perlu disikapi dengan marah. Nah, kita bisa memilih mana yang paling ya, kesalahan yang paling penting yang harus disapa begitu ya. Nah, yang berikutnya, jika ingin marah, segera tenangkan diri. Sahabat Tiktus, saat menghadapi anak si kecil ini yang menjengkelkan ya, mungkin jadi anak, jadi orang tua itu bisa naik pitam dan akhirnya ya berteriak atau membentak. Nah, ini dia sahabat sekalian, hindari ya luapan emosi ini dengan menenangkan diri dan membuat perasaan serileks mungkin. Rasanya mau marah ya, tapi buatlah serileks mungkin perasaan sahabat itu. Ini salah satu cara menahan emosi pada anak yang paling efektif. Tarik nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan, ulangi beberapa kali sampai emosi Anda itu stabil. Lalu sahabat bisa pergi menjauh dari si kecil dulu ya, mungkin bisa keluar. Nah, jika sudah merasa lebih tenang, baru mengajak anak-anak berbicara dan memberikan arahan untuk tidak mengulangi perilakunya lagi secara tegas ya. Menenangkan diri, relax sebentar ya, bisa menjauh dari si anak tersebut. Baik, berikutnya, selain memberikan penegasan pada anak, sahabat itu bisa dengan cara menghitung 1 sampai sekian misalnya. Nah, bisa jadi ini cara untuk mengendalikan emosi pada anak. Sebagai contoh ya, misalnya, rapikan mainanmu sekarang ya, ibu hitung sampai 10. Kalau sampai 10 belum rapi, adik tidak boleh pakai mainan ini lagi ya. Ya, mulailah menghitung 1, 2, dan seterusnya. Nah, jika si kecil ini masih belum mematuhi perintah dari orang tua, coba deh untuk memberi peringatan lagi dengan sikap yang tegas, tanpa meneriaki atau membentak anak. Nah, lagi stres, bisa sambil marah memberikan peringatan kepada anak ya. Mari sahabat sekalian, cobalah menghitung dengan nada yang rileks, santai begitu ya. Baik, kita jeda dulu dalam topik pagi hari ini, bagaimana cara mengendalikan emosi pada anak. Sebelumnya kita simak lagi ya pujian untuk menemani sahabat semuanya di Ruang Psikologi hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Tengah membutuhkan generasi muda yang tangguh, berprestasi, dan bertanggung jawab. Tantangan tentu selalu ada, termasuk narkoba. Ayo kita wujudkan rumah tangga yang aman. Ajak anak berdiskusi, ngobrol santai, isi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Daftarkan ke olahraga, seni, les atau ekstrakurikuler di sekolah. Waspadai ketika anak selalu murung, tidak mau bergaul, cenderung tertutup, dan tentunya orang tua, guru, masyarakat, dan pihak terkait, kita semua bersinergi untuk masa depan generasi kita. Anak hebat lahir dari lingkungan yang sehat. Mari kita selamatkan generasi muda, jauhi narkoba, fokus berprestasi untuk Jawa Tengah maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dr. Kris Septiana SHMM, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.
2: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
3: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
2: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
3: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
2: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
3: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya enggak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, enggak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
4: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Masih dalam ruang psikologi hari ini, bagaimana cara mengendalikan emosi pada anak? Yang pertama tadi adalah tentukan situasi saat Anda harus marah. Kemudian jika ingin marah, tenangkan diri ya. Lalu cobalah dengan cara menghitung. Lalu yang berikutnya adalah hindari memukul. Sahabat Titus, cara mengelola emosi pada anak yaitu dengan cara menghindari memukul ataupun hukuman fisik lainnya apapun yang terjadi. Nah, sahabat Titus, memukul akan mengajarkan anak bahwa menyakiti orang lain itu diperbolehkan, iya kan? Oh, dengan cara memukul aku bisa, begitu ya. Nah, hal ini dapat menyebabkan mereka itu percaya bahwa cara memecahkan masalah adalah dengan menggunakan kekerasan. Akan menyimpulkan seperti itu. Nah, selain itu, memukul anak tidak akan membuat Anda merasa lebih baik. Bukannya lega. Anda, orang tua, justru akan dihantui rasa bersalah. Betul, rasa bersalah dan juga emosi negatif lainnya. Dan terlebih lagi, kekerasan ini bisa membuat anak kehilangan kepercayaan pada orang tua. Sehingga dia justru akan bertingkah lebih nakal lagi. Nah, perhatikan ya sahabat sekalian, hindari memukul. Berikutnya, coba kendalikan cara bicara. Sahabat Titus, semakin tenang berbicara, semakin mudah juga orang tua ini menenangkan perasaan dan juga menahan emosi. Nah, sebaliknya, kata yang penuh teriakan, penuh dengan makian, kemudian hentakan, ini membuat amarah semakin naik. Nah, oleh karena itu, cara mengelola emosi pada anak yang efektif ya dengan mengendalikan gaya bicara Anda sebisa mungkin. Semakin sering dilatih, ya perlu latihan juga ya. Nah, orang tua ini bisa menguasai diri dan membuat anak mengerti bahwa perilakunya itu salah. Nah, Stanford Children Health menyarankan untuk menggunakan kata saya daripada kata kamu ya saat sedang marah. Contohnya, mama jengkel kalau kamu melakukan ini karena bukan kamu bikin mama jadi stres. Ya, perhatikan sahabat sekalian ya. Mama jengkel kalau kamu melakukan ini karena kamu sudah nakal sama temannya. Bukan kamu bikin mama jadi stres ya. Ini satu kalimat yang bisa diterima dengan enak ya. Nah, baik sahabat sekalian. Masih ada lagi bagaimana cara mengendalikan emosi pada anak. Kita jeda lagi ya. Jangan lupa stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda dalam ruang psikologi.

Yuk, masih menemani sahabat semuanya pagi hari ini dalam ruang psikologi. Nah, berikutnya mengendalikan emosi pada anak. Caranya, hindari berkata kasar. Selain mengendalikan cara bicaranya, tidak cara menghentak ya. Menghindari kata kasar. Berkata kasar pada anak ini juga merupakan bentuk penganiayaan pada anak loh. Nah, bahkan hal tersebut ini ternyata dapat membekas lama pada ingatan anak. Ya, oleh karena itu, jika sedang marah, cara mengendalikan emosi pada anak yang perlu sahabat latih adalah memilih kata-kata yang baik. Nah, perkataan yang baik ini dapat membuat anak sadar akan kesalahannya. Sedangkan perkataan kasar hanya akan menyakiti hatinya dan membuatnya trauma. Bisa sampai anak tersebut dewasa, bahkan orang tua. Baik, kita lanjut lagi ya. Bagaimana cara mengendalikan emosi pada anak? Yang berikutnya adalah hindari mengancam dengan hal yang mustahil. Nah, dikarenakan terbawa emosi, orang tua ini mungkin memberikan ancaman yang tidak mungkin. Seperti, waduh ngeri banget nih ya contohnya. Misalnya, mama akan kamu hukum di luar sampai malam gitu kan. Karena kamu memecahkan gelas misalnya gitu. Itu kan hukuman yang sangat mengerikan ya. Padahal pada kenyataannya, sahabat tidak mungkin ya meninggalkan anak di luar rumah. Nah, ancaman yang mustahil ini dapat menggugurkan kepercayaan anak. Bahkan ia menganggap bahwa marah orang tua itu tidak berarti apa-apa sehingga tidak menimbulkan efek jera. Nah, selain itu, hindarilah ancaman yang berbau kekerasan. Hal itu secara tidak langsung menjadi contoh bagi anak ya. Jangan sampai dia mengira bahwa boleh-boleh saja dikeluarkan dari rumah semalaman. Gak mungkin kan saat marah anak masih kecil begitu ya. Baik, lanjut lagi. Tundalah berbuat sesuatu saat sedang marah. Saat sedang marah sahabat itu, tanyakan pada diri Anda sendiri, apa ya yang membuat Anda itu menjadi marah? Tundalah berbuat apapun sampai amarah itu mereda. Marah itu tidak akan berefek apa-apa jika masih tersimpan dalam diri Anda. Ini baru akan berdampak jika akan Anda bertindak sesuatu. Nah, pada kebanyakan kasus, orang menyesali perbuatannya akibat terbawa emosi hingga melakukan kekerasan pada anak. Oleh karena itu, ya, sebisa mungkin ya terapkan cara mengendalikan emosi pada anak agar Anda itu tidak menyesal. Nah, sahabat itus, yang kedelapan, tundalah berbuat sesuatu saat sedang marah. Kalau sedang marah, kita tunda dulu ya. Baik, sahabat sekalian ya. Baik, sahabat itus, mengendalikan emosi saat anak berbuat ulah ini adalah tentunya tantangan ya bagi setiap orang tua. Tapi sangat penting untuk menjaga hubungan yang sehat dengan anak. Nah, beberapa faktor yang menyebabkan orang tua itu sulit menahan emosi antara lain adalah rasa takut akan bahaya, stres, kemudian

dan juga ketidaksabaran dalam menghadapi perilaku anak. Nah, untuk mengatasi hal ini, orang tua itu perlu menerapkan strategi seperti kapan harus menegur anak dengan jelas, menenangkan diri sebelum bereaksi, menggunakan teknik menghitung, juga menghindari hubungan fisik, ya, menghindari hukuman fisik atau kata-kata kasar yang bisa berdampak buruk pada anak. Nah, selain itu, berbicara dengan nada tenang, menghindari ancaman yang tidak masuk akal, serta menunda tindakan saat marah. Ini dapat membantu mengontrol emosi dengan lebih baik. Nah, sahabat sekalian, ini dia saya bagikan cara mengendalikan emosi pada anak, ya. Demikian juga tadi disampaikan, kenapa orang tua banyak yang tidak bisa menahan emosi pada anak. Nah, Ruang Psikolog untuk hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi dan stay tune terus di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

0: tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menjadi manusia baru. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Lukas pasal 9 ayat 23 dan 24. Sementara Sokrates menjadi terkenal oleh ucapannya, "Kenali dirimu sendiri," seseorang yang lahir kira-kira 400 tahun kemudian, Yesus Kristus, menghidupi perintah, "Berikan dirimu." Ada perbedaan besar antara mengenali diri dan memberikan diri. Pengetahuan akan diri itu penting, tapi seringkali setelah mengenali diri kita sendiri, kita tidak menyukai apa yang kita temukan. Perkataan Sokrates ini benar. Mengenali diri kita sendiri tidaklah menyenangkan. Mungkin ini hanya catatan kaki, tapi ini penting. Ada perbedaan besar antara mengenali diri dan pengetahuan diri. Pengetahuan diri adalah pencarian yang tiada henti. Sebagian orang menempuh perjalanan ini, tapi tidak pernah sampai ke tujuan. Mereka itu adalah orang-orang yang selalu mengikuti seminar, membaca buku-buku baru, mencoba terapi baru untuk menemukan jati diri mereka. Tapi mengenali diri itu berbeda. Intinya adalah penilaian jujur akan siapa diri Anda yang datang setelah Anda menerima apa yang Anda lihat, bukannya menghindari kenyataan yang sebenarnya akan diri Anda. Paulus setuju akan hal ini. Anda bisa membaca pergumulannya dalam menerima pengenalan akan dirinya sendiri di Roma pasal 7. Di situ Paulus menelaah hidupnya dengan mengacu kepada apa yang Allah harapkan dan yang ia tidak suka, apa yang ia lihat, karena ia tidak memenuhi harapan Allah. Katanya, "Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat." Selanjutnya ia mengaku, "Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat." Roma pasal 7 ayat 15, 18, dan 19. Mungkin Anda merasakan apa yang Paulus tuliskan. Anda tidak menyukai apa yang Anda lihat saat Anda mengakui seperti apa diri Anda yang sebenarnya. Anda sadar bahwa berulang kali Anda melakukan hal-hal yang Anda anggap salah jika dilakukan oleh orang lain. Pikiran-pikiran yang sering memenuhi hati Anda akan membuat Anda malu jika dipaparkan di hadapan teman-teman atau keluarga Anda. Hal-hal itu adalah refleksi dari diri Anda yang sebenarnya. Psikologi modern dan jujur saja sebagian teologi modern membuat Anda nyaman dengan diri Anda. Menerima dan memaklumi adalah inti ajaran mereka. Tapi itu bukan inti ajaran Yesus Kristus. Pengetahuannya akan diri manusia jauh menembus tabir harkat martabat. Dia memandang manusia seperti apa adanya, tetapi dia tidak menghabiskan tenaganya untuk menyalahkan mereka atau menyenangkan mereka dengan menekankan pernyataan, "Kita ini cuma manusia." Sebaliknya, dia berkata, "Berikan dirimu." Dengan memberi, kita menerima, dan dengan mati, kita hidup. Namun memberikan diri itu berlawanan dengan sifat lama kita. Kita ingin menerima, bukan memberi. Kita ingin menerima hal-hal yang baik, bukannya belajar melayani dan direndahkan. Begini cara Yesus mengatakannya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya." Lukas pasal 9 ayat 23 dan 24. Hal yang indah dari memberikan diri, pertama kepada Allah dan selanjutnya kepada sesama, adalah dengan memberikan diri kita, manusia lama kita diubahkan. Paulus menggambarkannya sebagai menjadi ciptaan baru, yang esensinya berbeda, bukan sekedar polesan dari ciptaan lama yang begitu jahat. Inilah keindahan dari pertobatan, menjadi ciptaan baru dalam Yesus Kristus. Benar, mengenali diri Anda sendiri itu penting, mengenali kelemahan, kegagalan, dan dosa-dosa Anda. Namun setelah itu, lakukan sesuatu. Berikan diri Anda. Dengan demikian, Anda akan menjadi ciptaan baru yang diinginkan oleh Allah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: FM, Iktus, sahabat Anda.

selamat siang, sahabat Itus. Jumpa lagi bersama Eri dalam Info Jelang Siang edisi hari ini Selasa 7 Juli 2026. Baiklah sahabat sekalian, inilah informasi yang pertama, kurs dolar dan rupiah hari ini. Ya, sahabat sekalian, diawali dari dolar Amerika jual 17.990, beli 17.970. Sedangkan dolar Singapura jual 13.941.17 dan beli 13.902.73. Untuk euro Eropa jual 20.604.60 dan beli 20.543.29. Dolar Australia jual 12.527.54 dan beli 12.480.15. Sedangkan dolar Kanada jual 12.667.41 dan beli 12.634.45. Pound sterling Inggris jual 24.116.05 dan beli 24.051.03. Dolar Hong Kong jual 2.294.17 dan beli 2.290.71. Sekarang yen Jepang jual 111.25 dan beli 110.87. Baik, sahabat sekalian, inilah perakiraan cuaca untuk hari ini tanggal 7 Juli 2026. Perakiraan dominan cerah sepanjang hari. Angin diperkirakan dominan bertiup dari barat laut menuju barat daya hingga timur laut dengan kecepatan mencapai 5 hingga 10 km per jam. Adapun suhu udara di kota Semarang berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 46 hingga 82%. Untuk wilayah Pantura Barat seperti Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang, cuaca diperkirakan sebagian besar cerah. Angin akan bertiup dominan dari utara menuju barat laut hingga barat daya hingga timur laut dengan kecepatan mencapai 3 hingga 11 km per jam. Suhu udara di wilayah ini diperkirakan antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 54 hingga 94%. Di wilayah Merapi seperti Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga, cuaca diperkirakan sebagian besar cerah namun ada potensi udara kabur. Angin bertiup dominan dari timur menuju ke barat dengan kecepatan mencapai 6 hingga 13 km per jam. Untuk Pantura, Jawa Tengah bagian timur, Gunung Muria, Kudus, Pati, dan Rembang sebagian besar cerah. Angin dominan bertiup dominan dari barat laut dengan kecepatan 5 hingga 13 km per jam. Suhu udara di wilayah ini berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 51 hingga 93%. Angin dominan bertiup dominan dari barat daya ke barat laut dengan kecepatan rata-rata 3 hingga 13 km per jam. Sama sekalian, berikut ini dari Purworejo, sumber suaramerdeka.com. Kita beralih ke Temanggung, sumber suaramerdeka.com. Penantian panjang warga desa Purworejo, Kecamatan Parakan akhirnya terjawab. Ruas jalan Purworejo yang selama bertahun-tahun mengalami kerusakan parah akan segera diperbaiki melalui dana alokasi khusus DAK APBN tahun anggaran 2026. Bupati Temanggung Agus Setiawan secara simbolis melakukan peletakan batu pertama pembangunan 5 ruas jalan kabupaten di Desa Purworejo. 5 ruas yang akan ditingkatkan meliputi Jalan Parakan Bansari, Campur Anom, Watu Kumpul Medari, Ngadirejo Bantir, dan Karangtejo Bansari. Salah satu ruas yang menjadi perhatian adalah Jalan Desa Purworejo sepanjang sekitar 2,1 km. Kondisi jalan tersebut selama ini rusak hingga dipenuhi lubang dan kerap dikeluhkan masyarakat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Tengah membutuhkan generasi muda yang tangguh, berprestasi, dan bertanggung jawab. Tantangan tentu selalu ada, termasuk narkoba. Ayo kita wujudkan rumah tangga yang aman. Ajak anak berdiskusi, ngobrol santai, isi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Daftarkan ke olahraga, seni, les atau ekstrakurikuler di sekolah. Waspadai ketika anak selalu murung, tidak mau bergaul, cenderung tertutup, dan tentunya orang tua, guru, masyarakat, dan pihak terkait, kita semua bersinergi untuk masa depan generasi kita. Anak hebat lahir dari lingkungan yang sehat. Mari kita selamatkan generasi muda, jauhi narkoba, fokus berprestasi untuk Jawa Tengah maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dr. Kris Septiana SHMM, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.
2: Cie, lagi happy nih, Beb.
3: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
2: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
3: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
4: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
5: Kembali lagi dalam info jelang siang hari ini dari Sragen. Pada pelaksanaan SPMB tahun ini masih dijumpai sekolah negeri yang masih kekurangan murid sampai waktu pendaftaran ditutup. Hal ini terjadi karena ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sragen bakal melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB. Dari Semarang, Pemkot Semarang menyiapkan langkah percepatan penanganan kerusakan jalan Kali Pancur melalui Dinas Pekerjaan Umum DPU. Penanganannya butuh sinergi bersama instansi-instansi terkait. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng berkomitmen menghadirkan infrastruktur jalan yang aman dan nyaman. Itu ditunjukkan melalui respon cepat atas keluhan masyarakat mengenai kerusakan jalan di kawasan tanjakan Kali Pancur, Manyaran. Jalur strategis yang menghubungkan Semarang Bawah dengan wilayah Gunung Pati tersebut menjadi perhatian khusus pemerintah kota atau Pemkot Semarang karena tingginya mobilitas kendaraan termasuk truk bermuatan besar yang kerap melintas. Menurut Agustina, keselamatan dari kenyamanan masyarakat menjadi prioritas utama. Karena itu Pemkot Semarang segera menyiapkan langkah percepatan penanganan kerusakan jalan melalui Dinas Pekerjaan Umum DPU sembari mengkoordinasikan penyelesaian persoalan secara menyeluruh bersama instansi-instansi terkait. Dari Semarang, sebanyak 24 delegasi mahasiswa dari 24 perguruan tinggi di Jawa Tengah beradu kreativitas dan kemampuan bercerita melalui gambar dalam ajang Pekan Seni Mahasiswa Daerah Paksimida Provinsi Jawa Tengah untuk Tangkai Lomba Comic Strip. Kegiatan yang berada di bawah naungan Badan Pembina Seni Mahasiswa Indonesia BPSMI Jawa Tengah tersebut digelar di Kampus 6 Universitas PGRI Semarang, UBGRIS Jalan Gajah, Semarang.

Dari Semarang, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menginstruksikan Dinas Kelautan dan Perikanan DKP mengubah fokus pengembangan ekspor sektor perikanan budidaya dengan menjadikan Jawa Tengah sebagai sentra pembibitan ikan dan udang. Langkah ini dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan para pembudidaya karena biaya produksi lebih rendah, perputaran usaha lebih cepat, dan mendukung ketahanan pangan nasional.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae to, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak to, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Aku sampah kecil.
4: Aku juga sampah kecil.
5: Aku cuma sekedar tutup botol.
6: Aku selembar tisu bekas.
7: Aku si bungkus jajanan.
8: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan,
9: kami bisa.
10: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.
12: Sama sekali informasi dari Jakarta sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam info jelang siang hari ini. Pemerintah memastikan pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP masih berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Badan Komunikasi Bakom RI Muhammad Kodari menyusul beredarnya berbagai informasi di media sosial mengenai kondisi sejumlah gerai KDKMP. Menurut Kodari, bangunan koperasi yang tampak belum beroperasi bukan berarti ditinggalkan atau akan ditutup. Dijelaskan bahwa sebagian besar koperasi masih berada pada tahap persiapan sebelum resmi melayani masyarakat. Kodari mengatakan setiap pembangunan koperasi memiliki proses yang harus dilalui. Melalui dari penyelesaian bangunan, penataan area, hingga pengisian barang dagangan. Karena itu masyarakat diminta bersabar hingga seluruh tahapan selesai dan koperasi dapat beroperasi secara optimal. Diungkapkan juga bahwa program KDKMP tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan gedung permanen. Saat berkunjung ke Padang, Kodari melihat koperasi dimanfaatkan sebagai tempat menampung hasil produksi madu milik masyarakat setempat. Melalui koperasi tersebut, produk warga dapat dipasarkan hingga memberikan tambahan penghasilan bagi para petani dan pelaku usaha desa. Hingga saat ini, sebanyak 1.061 koperasi permanen telah diresmikan. Informasi ini mengakhiri perjumpaan kita dalam info jelang siang hari ini.

masih bersama Eri di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Halo-halo semuanya, pagi-pagi sampai hari ini sahabat sudah kembali beraktivitas ya. Wah, masih senang banget nih karena hari ini masih sahabat semuanya bersama dengan anak-anak. Atau justru sekarang anak-anak lagi beraktivitas bersama dengan keluarga ya. Kebersamaan itu sangat dinantikan. Ya, sebentar lagi anak-anak udah gede semua. Bisa mereka sudah sekolah lagi, sudah bekerja, sudah berumah tangga. Nah, ini dia kesempatan ya sahabat sekalian, gunakan waktu sebaik mungkin sehingga kebersamaan ini tetap ada. Ya, Happy Family dalam Info Dapur setiap hari Selasa hadir menemani sahabat semuanya untuk hari ini. Ya, sudah masuk tanggal 7 Juli 2026. Nanti akan saya bagikan tips juga resep yang tentunya ini menambah informasi juga ya buat sahabat-sahabat semuanya. Wow, ini saya putarkan lagu yang lagi ngetren banget, lagi viral banget, setinggi-tingginya langit dan juga Happy ya ya ya.

Oke, sahabat semuanya, masih bersama Eri di 96.5 FM, itu sahabat Anda di Happy Family dalam Info Dapur. Ya, sahabat itu, hari ini saya akan membagikan resep dan juga tips buat sahabat-sahabat semuanya ya. Nah, sahabat itu, apakah ya sahabat sedang hemat kalori? Wah. Nah, pepes ayam ini bisa jadi menu makan yang pas ya sahabat itu ya. Selain minim kalori, rasanya nikmat karena dibumbui aneka rempah. Juga tekstur ayam, daging ayamnya itu juga dijamin juicy. Wow. Nah, pepes ayam populer di berbagai daerah Indonesia, terutama di wilayah Jawa Barat dan juga di Jawa Tengah ya. Dan umumnya disajikan dengan nasi hangat, sambal, lalapan dan juga kadang ya makanan favorit ya, tahu atau tempe. Nah, ciri khas dari pepes ayam ini adalah pada aroma daun pisang yang wangi. Daging ayamnya lembut gitu ya. Karena dikukus ya dengan bumbu meresap sampai ke serat-serat dagingnya. Aduh, enak banget nih buat makan siang begini ya. Oke. Makan pepes ayam dijamin bisa bikin nambah nasi. Yeay, tentu juga ya. Oke, karena rasanya gurih, sedikit pepes dan juga segar dengan tambahan daun kemangi. Nah, menu ini bisa jadi alternatif menu sehat lu sahabat itu ya. Nah, bisa juga buat menu diet, wah, atau menu minim kalori karena tidak digoreng. Ya, yeah, cocok ya. Nah, sahabat bisa menggunakan ayam negeri, ayam kampung atau ya bolehlah dengan yang suka dengan jeroannya dibuat pepes ya. Kemudian baluri dengan bumbu halus lengkap ya, yang terdiri dari bawang, bawang putih, bawang merah, kunyit, cabai hingga kemiri. Nah, waktu mengukus pun bisa disesuaikan dengan teksturnya ayam ya. Nah, jika pakai ayam kampung bisa nambah waktu 1 jam, wah panjang nih ya. Oke, pilihlah masakan yang cepat saji gitu ya, tekstur ayam yang sering dijual ya. Nah, pepes ayam itu bisa langsung dinikmati jika tidak mau dibakar atau dipanggang sebentar. Betul ya, setelah dikukus kemudian juga langsung dimakan bisa. Nah, baik sama sekalian saya bagikan resep pepes ayam kemangi. Sudah siap untuk mencatatnya. Oke, silahkan sahabat catat nih ya. Satu ekor ayam negeri boleh ya, potong sesuai dengan selera, bisa 8, bisa 12 bagian. Kemudian batang serai, ini adalah bagian dari bahan yang harus ada ya. Ambil bagian yang putih, iris halus. 10 tangkai kemangi, petiki daunnya. 10 buah cabai rawit merah, daun pisang, bumbu halus. Nah, 10 butir bawang merah, 8 siung bawang putih. 3 cm kunyit, 7 butir kemiri, kemudian 5 buah cabai merah besar, ini sesuai selera ya, 10 buah cabai merah keriting, 10 buah cabai rawit merah. Nah, 1 sendok teh terasi goreng dan 2 sendok teh garam. Nah, baik, catat nih ya, simak untuk cara membuatnya. Cuci potongan ayam hingga bersih, lalu tiriskan hingga kering. Campur dan aduk ayam dengan bumbu halus hingga rata ya. Tambahkan serai, nah ini serai banget nih ya. Daun kemangi, cabai rawit, aduk rata bagi adonan yang menjadi 6 bagian ya. Bungkus tiap bagian dengan selembar daun pisang. Kemudian semat kedua ujungnya dengan lidi. Kukus dalam kukusan panas selama 45 menit hingga matang, lalu angkat. Jika suka, pepes bisa dipanggang atau dibakar di atas bara api hingga daun agak kering. Angkat, sajikan selagi hangat. Makan dengan nasi hangat. Wah, enak banget pokoknya ya sahabat semuanya ya. Yuk, stay tune terus di 96.5 FM itu sahabat Anda. Tips juga resep akan saya bagikan untuk Anda. Hanya di 96.5 FM itu sahabat Anda. Yuk, kita nikmati kembali pujian dari sumber urepku, dari pujian sukacita.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

Wow, pujian yang sangat rancak menemani sahabat semuanya di aktivitas yang hari ini. Yuk, sahabat sekalian berbagi resep masih di Happy Family dalam info dapur. Nah, sahabat itu, anak-anak kan masih di rumah nih ya. Kemudian sahabat juga punya ada waktu untuk memasak bersama. Nah, lanjut lagi nih ya sahabat sekalian, selain membersihkan rumah, beres-beres rumah, mengajak anak untuk ke pasar, belanja. Nah, ini sahabat sekalian ya, lembut dan kenyal klepon ubi jalar. Nah, sahabat itu, ubi jalar, klepon ubi jalar ini adalah variasi klepon tradisional Indonesia yang menggunakan ubi jalar sebagai bahan dasarnya menggantikan ketan. Ada yang suka klepon? Wah, enak ya. Nah, ubi jalar yang manis dan lembut dipadukan dengan kelapa parut yang gurih. Ini memberikan keseimbangan rasa yang unik. Nah, proses pembuatan klepon ini dimulai dengan mengukus ubi jalar terlebih dahulu. Ya dong, dikukus dulu ya. Lalu dibentuk bola-bola kecil yang diisi gula merah cair. Punya kan gula merahnya ya. Nah, setelah direbus dengan hingga matang, klepon ubi jalar ini diselimuti kelapa parut yang wangi. Aduh, enak banget ya. Setiap gigitan itu menghadirkan sensasi kenyal, manis, dan gurih yang menggugah selera. Nah, klepon ini bakal jadi camilan yang disukai banyak orang ya, terutama acara spesial. Oh, enggak usah acara spesial, setiap hari aja ada gitu ya. Kalau siang hari ini ada di sini, saya akan makan ya. Enak soalnya ya. Wanginya dari daun pandan, wanginya kelapa itu pas banget ya, cocok ya. Oke. Bahan-bahannya 2 buah ubi jalar, bersihkan, kukus dan haluskan. 200 gram tepung ketan putih, 50 gram tepung beras, 150 ml air, 1/4 sendok teh garam, 2 lembar daun pandan, ikat simpul. Kemudian 150 gram gula merah disisir ya. Untuk bahan pelapisnya, 200 gram kelapa parut setengah tua dan 1/4 sendok teh garam. Nah, cara memasaknya gampang banget ya. Yuk, siapkan. Campurkan ubi jalar, kemudian tepung ketan, ubi jalar yang sudah dihaluskan ya, tepung ketan, tepung beras, garam, dan aduk hingga kalis. Nah, ambil adonan dan timbang seberat 15 gram atau sesuai selera itu ya. Kira-kira aja deh, pokoknya sesuka sahabat nih ya. Kemudian beri isian gula merah, bulatkan. Rebus adonan dalam air mendidih hingga mengapung dan matang. Tiriskan, gulingkan dalam campuran kelapa parut dan garam yang sudah dikukus. Jadikan klepon yang siap disajikan, klepon ubi jalar. Ada yang warna kuning, ada yang warna ungu. Oh, pokoknya banyak deh ya, hasilnya cantik banget. Oke, kita nikmati lagi dari albumnya, nah, siapa nih ya, Good of Abraham Price ya. Oke, kita nikmati lagi puji-pujian manis ini untuk menemani sahabat semuanya dengan segala aktivitasnya. Oke, enak kan makan klepon ubi jalar warna ungu? Bisa banyak banget sih ya, ketela ya. Oke, kita nikmati lagi. Hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Tengah membutuhkan generasi muda yang tangguh, berprestasi, dan bertanggung jawab. Tantangan tentu selalu ada, termasuk narkoba. Ayo kita wujudkan rumah tangga yang aman. Ajak anak berdiskusi, ngobrol santai, isi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Daftarkan ke olahraga, seni, les atau ekstrakurikuler di sekolah. Waspadai ketika anak selalu murung, tidak mau bergaul, cenderung tertutup, dan tentunya orang tua, guru, masyarakat dan pihak terkait, kita semua bersinergi untuk masa depan generasi kita. Anak hebat lahir dari lingkungan yang sehat. Mari kita selamatkan generasi muda, jauhi narkoba, fokus berprestasi untuk Jawa Tengah maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pesan ini disampaikan oleh Dr. Kris Septiana SHMM, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

0: Bejo, Mak, bejo.
1: Loh, kenapa bejo, Le? Kok kayak gitu?
0: Ini loh, Mak, bejo kelolotan plastik, Mak.
1: Oh, alah, Jojo lah, wong kamu itu kambing kok makan plastik, Tojo. Apa kamu itu kurang daun singkong? Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik?
0: Makanya tuh, Mak, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Saatnya kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
1: Mak ini sudah peduli lingkungan. Wes, ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung plastik, kita kurangi. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi dan laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
0: Termasuk operasi plastik ya, Ma.
1: Nah, bejo aja mengiyakan kok, apalagi kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

hari ini sudah saya bagikan resepnya untuk sahabat-sahabat Iktus yang pengen buat klepon dari ketela, juga membuat resep pepes ayam. Oke, semoga sahabat Iktus bisa menikmatinya dan bisa mengatur menu makanan untuk keluarga sahabat-sahabat semuanya. Baik, selamat mengikuti acara-acara kami yang berikutnya.

0: 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.
1: Sahabat sekalian, inilah firman untuk Anda siang hari bersama Pendeta Jones Lukas. Selamat mengikuti.

Shalom sahabat Rode itu, selamat siang. Apa kabar pada siang hari ini? Kita bersyukur kepada Tuhan pada siang hari ini karena kita boleh berjumpa kembali di kebenaran firman Allah yang kita perlukan setiap harinya hidup di dalam hati kita. Sahabat Rode itu yang dikasihi oleh Tuhan, pada siang hari ini saya berbicara tentang kebenaran firman Tuhan melangkah dengan pasti. Saya ulangi lagi, saya berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu melangkah dengan pasti. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur kepadamu pada siang hari ini, kembali kami sebagai umat kepunyaan Tuhan mengadakan persekutuan, mendengar suara firman Tuhan dan memuji Tuhan, bahkan berdoa. Siang ini kami percaya bahwa Allah memberkati kami semua dimanapun kami berada, dalam keadaan apapun, baik itu sehat dan sakit. Kami memerlukan kebenaran firman Allah hidup di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, berkati kami semua dan urapi hambamu secara khusus. Berbicaralah sebab kami siap untuk mendengar suara firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin.

sahabat Radio Itus yang dikasihi oleh Tuhan, saya membaca kebenaran firman Tuhan untuk kita terdapat dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-58. Saya ulangi lagi, terdapat di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-58. Saya ingin membaca hanya satu ayat untuk kita. Silakan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian bisa membaca satu perikop kebenaran firman Tuhan ini. Ayat 47 yang berkata demikian. Bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhan pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Puji Tuhan. Sahabat Radio Itus yang saya kasihi, sebuah pertanyaan yang hendak saya lontarkan kepada kita semua adalah, pernahkah saudara ingin mencapai suatu tujuan namun merasa takut atau tidak yakin? Seringkali ini terjadi dalam kehidupan kita. Ingin mencapai sesuatu tetapi kita begitu takut atau tidak yakin, saudara. Ada penyebab-penyebabnya menurut saya. Yang pertama adalah kita boleh melihat tantangannya terlihat begitu besar atau begitu rumit sekali. Seringkali kita melihat itu bagaikan gunung yang begitu kokoh. Aduh, begitu berat untuk mencapai sebuah tujuan yang kita ingin capai. Ini yang saya katakan tadi, bahwa akibatnya ataupun itu terjadi karena kita memandang dan melihat begitu besar, rumit, aduh, begitu sulit untuk dicapai. Atau kita berpikir tidak memiliki kemampuan. Ya, ada beberapa hal yang kadang-kadang membuat kita tidak bisa mencapai apa yang kita inginkan. Yang pertama adalah karena kita berkata, ini terlalu besar, terumit. Ataupun kita katakan, aduh, ini terlalu banyak tantangannya. Yang kedua, biasanya adalah kita mengukur diri kita sendiri. Dan kita berkata, aduh, saya tidak punya kemampuan untuk ini. Padahal kita pengen, saudara, meraihkan sesuatu yang kita inginkan. Yang kedua, yang menjadi penghalangnya adalah karena kita mengukur dan melihat tidak punya kemampuan. Ataupun yang ketiga ini adalah penghalangnya juga adalah karena pendidikan. Ya, aduh, saya tidak punya pendidikan masalah itu. Dan saya tidak punya pengetahuan tentang itu. Padahal dalam hati kita ingin mencapai ini. Ataupun saya katakan tadi, tidak punya pendidikan ataupun sarana yang cukup untuk mencapainya. Kadang-kadang kita berkata, aduh, tidak punya uang untuk memulainya. Tidak punya apa-apa, saudara dikasih oleh Tuhan. Itu yang kita pikirkan. Ya, saya katakan lagi bahwa ukuran-ukuran kita ada dalam hidup kita, saudara dikasih oleh Tuhan. Tidak punya pendidikan ataupun tidak punya uang untuk mencapai ini, aduh, gak bisa dah. Dan akhirnya yang keempat apa, saudara? Aduh, saya tidak bisa. Ungkapan kata, saya tidak bisa, karena kita memikirkan apa yang telah kita pikirkan tadi. Sebuah contoh yang sangat-sangat memberikan pertolongan untuk kita. Sahabat Roditus, apakah saudara saat ini punya rencana besar? Pertanyaan saya, apakah saudara punya rencana besar dalam hidup saudara? Apapun bentuknya pada siang hari ini, dengarlah kebenaran firman Tuhan ini. Mungkin sudah terjebak di dalam apa yang saya katakan tadi, saudara. Punya tujuan, tapi terjebak di dalam pertanyaan-pertanyaan kita sendiri, saudara. Dan akhirnya kita berkata, aduh, nggak bisa nih. Saudara dikasih oleh Tuhan, apakah saudara punya tujuan dalam hidup ini? Saya ingin memberikan contoh yang begitu luar biasa, yang memberikan motivasi.

Ian. Perhatikan baik-baik, Bapak Ibu. Ia menggunakan waktunya untuk membangun hubungan pribadi dengan Allah. Dari sinilah Daud memperoleh kemenangan besar. Sahabat Tertulis yang saya kasihi, poin yang pertama yang perlu kita ambil di sini adalah, jikalau Bapak Ibu, sahabat radio itu punya tujuan, punya rencana besar dalam hidup ini, yang kita lakukan sekarang adalah, dengar ini baik-baik, yaitu membangun hubungan dengan Tuhan. Ngomong dulu dengan Tuhan, saudara. Kadang-kadang kita salah, sudah dikasih oleh Tuhan. Salah menetap tujuan, punya tujuan, tetapi bergumul. Dulu saudara, kita bergumul. Lalu kemudian kita takut sendiri, seperti apa yang saya katakan tadi. Justru pada siang hari ini sahabat radio itu, mari kita membalikkan ini sekarang. Yaitu sebelum kita menetapkan tujuan-tujuan kita, yang harus kita lakukan adalah bangun hubungan kita dengan Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Daud, sudah dikasih oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan. Beritahu kepada Tuhan, libatkan Tuhan di dalam segala rencana kita. Haleluya, amin. Apa yang dilakukan oleh Daud, itu yang kita lakukan. Memulai segala sesuatu dengan Tuhan. Kalau kita memulai sesuatu dengan Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam rencana kita, ayo sekarang kasih tahu sama Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah diam, Tuhan tidak pernah berhenti untuk melakukan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Ada rencana-rencana Tuhan, tatkala kita melibatkan Dia di dalam rencana-rencana kita. Haleluya, amin. Sahabat Tertulis yang saya kasihi, itu yang pertama. Itu yang pertama, saudara. Kalau kita perhatikan dalam perikop pembacaan kita tadi adalah, bertahun-tahun sudah dikasih oleh Tuhan, Allah mempersiapkan Daud untuk peran yang akan ia emban sebagai Raja Israel. Sepanjang waktu, Daud tidak pernah kehilangan prioritas yang Allah berikan kepadanya sebagai seorang anak muda. Prinsip yang diajarkan kepadanya adalah berlaku di saat ia harus memasuki medan perang menghadapi Goliat. Ekklesia pemeliharaan saya kasih dalam Tuhan. Ia harus berhadapan dengan Goliat yang punya pengalaman dalam perang. Daud tidak punya pengalaman, saudara. Masih muda lagi, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Ini yang kita katakan di sini bahwa Allah turut bercampur tangan. Dan apa yang harus ia lakukan? Yang kedua. Yang kedua yang ia lakukan menghadapi sesuatu yang besar. Di depannya adalah

Saudara, sepertinya keuntungan lebih banyak berada di pihak Goliat kalau kita melihat kemampuan dan pengalaman Goliat. Tetapi tidak. Nah, ini dia. Tetapi tidak demikian kejadiannya. Kita perhatikan di sini dalam perikop ini dengan langkah penuh kepastian dan satu gerakan yang cepat. Daud berkata kepada Goliat, ayat 46. Dengan beraninya Daud berkata kepada Goliat, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Wow, hebat. Sahabat Ritus, ini hebat sekali. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Kenapa Daud begitu berani, saudara? Karena ia memulai dengan Tuhan. Ia melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Ia memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Dan yang terjadi sekarang adalah, ia berkata dengan berani, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Puji Tuhan, haleluya. Ini sebagai contoh untuk kita semua, sahabat Ruritus. Pada saat itu, juga Daud berhasil memukul kalah dan merobohkan Goliat dan dikasih oleh Tuhan. Yang tadi-tadinya orang begitu meremehkan Daud, saudara. Orang berkata, siapa dia? Ini anak kecil. Orang meremehkan dia. Tapi pada saat-saat yang tertentu, Daud berhasil memukul kalah, bahkan merobohkan Goliat sesuai dengan apa yang ia ucapkan melalui firman Tuhan tadi. Sahabat Redetus yang saya kasihi, mencapai tujuan karena ia telah terlatih untuk mencapai pertolongan Allah. Mengapa ia bisa merobohkan? Kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan ini, ia bisa mencapai tujuannya. Kenapa, saudara? Karena ia ditolong oleh Allah. Haleluya. Katakan pada siang hari ini, saya bisa melakukan perkara-perkara yang besar karena Allah yang menolong saya. Puji Tuhan. Sahabat Ritus yang saya kasihi, dalam keadaan apapun, kesulitan, rencana besar saudara, ataupun saudara yang lagi sakit, katakan pada siang hari ini, saya bisa mengalami kuasa Tuhan dan pertolongan Tuhan bagi saya adalah karena Allah yang sedang menolong saya. Haleluya, puji Tuhan. Sahabat Ritus yang saya kasihi, kemenangan besar seringkali terbentuk dari pencapaian. Pencapaian yang kecil, kadang-kadang kita tidak memperhitungnya, itu karena kekuatan kita. Kadang-kadang kita berkata, ini karena kekuatan saya. Perkara yang kecil, keberhasilan yang kecil, sebenarnya melatih kita melihat dari hal yang kecil saja Tuhan telah tolong kita, apalagi perkara yang besar. Sahabat Ritus yang saya kasihi, hati Daud tertuju untuk meninggikan dan memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Yang ketiga di sini adalah, ia bisa mencapai tujuan, bisa menang, bisa berhasil, bisa mengalami mujizat Tuhan saat ia dihadapkan dengan hal yang sangat besar, hal yang sangat menakutkan, yang membuat dia bisa mengalami kuasa Tuhan adalah karena ia meninggikan dan memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Ini anak muda yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Bila hal ini menjadi motivasi bagi kita pada siang hari ini, keputusan dan tindakan saudara, maka bukan hanya mencapai tujuan pribadi saudara saja, tetapi saudara akan mampu melakukan perkara-perkara yang besar untuk Allah. Haleluya, amin. Percayalah, bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Katakan pada siang hari ini dengan ucapan, bersama dengan Tuhan,

saya pasti bisa. Katakan sekali lagi, saya ulangi lagi. Katakan pada siang hari ini, percayalah, bersama Tuhan saya pasti bisa. Haleluya. Sahabat Roritus yang saya kasihi, hidup kekristenan adalah hidup penuh kepastian. Karena apa? Karena kita melangkah bersama dengan Tuhan. Saya memberikan satu kesaksian untuk menutup kebenaran firman Tuhan ini. Sahabat Roritus yang saya kasihi, seorang bapak mempunyai anak tiga, anak laki-laki. Si bapak ini, saudara, dikasih oleh Tuhan, tidak punya apa-apa menurut bapak itu. Uang tidak punya seperti orang lain, mobil tidak ada, motor tidak ada. Saudara, dia kontrak dengan ketiga anak laki-lakinya. Ia berpikir tujuan ataupun apa yang dilakukan seorang ayah untuk ketiga anaknya ini. Masa depan mereka bagaimana? Ketiga-tiganya ada laki-laki, saudara. Tidak ada kemampuan. Tidak ada orang yang mendukung. Secara kemanusiaan, bapak ini katakan, aduh, ketiga anak saya tidak punya masa depan yang baik. Sahabat Roritus yang saya kasihi oleh Tuhan, pada satu saat, bapak ini mengikuti persekutuan doa. Ini adalah hasil dari persekutuan doa. Ia datang di sana, lalu ia mendengar renungan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sahabat Roritus yang saya kasihi, dia mengimani kebenaran firman Tuhan ini. Ia lakukan. Saudara dikasih oleh Tuhan, ia apa yang ia lakukan? Setiap hari, ia membawa ketiga putranya untuk berdoa bersama-sama dengan Tuhan. Setiap pagi berdoa bersama-sama dengan ketiga anaknya. Artinya dia melibatkan Tuhan dalam rumah tangga mereka. Ia melibatkan Tuhan dalam masa depan ketiga anak. Melibatkan Tuhan. Luar biasa. Ekklesia Family yang saya kasihi dalam Tuhan. Terus berjalan dan terus berjalan. Lalu kemudian ketiga anaknya, memang mereka tiga ini sekolah, saudara. Yang tadi-tadinya mereka tidak mempunyai kemampuan. Sesaat pada waktu mereka melakukan persekutuan, memulai dengan Tuhan, Allah menampakkan tujuannya memberkati ketiga anak ini. Anak ini diberikan kemampuan oleh Tuhan. Begitu pintar di sekolah. Sahabat Roritus yang saya kasihi. Begitu pintar di sekolah dan akhirnya tiga-tiga anak ini mendapat beasiswa. Mereka disekolahkan. Dan akhirnya mereka berhasil, ketiga-tiga anaknya berhasil. Tahukah sahabat Roritus, keberhasilan mereka tiga ini selalu mereka berkata, ini karena Tuhan. Tidak meninggalkan Tuhan, segala sesuatu mereka tinggalkan karena Tuhan, karena Tuhan, karena Tuhan. Dan akhirnya keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Sahabat Roritus yang saya kasihi, bagaimana dengan kita pada siang hari ini? Kita percaya bahwa Allah pun memberkati, ingin memberkati kita. Tinggal kita pada siang hari ini, kalau kita ingin diberkati oleh Tuhan. Dan mulailah dengan Tuhan setiap harinya. Tuhan memberkati kita semua. Dan selamat siang, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu pada siang hari ini. Kami sebagai umat Tuhan, pendengar Roritus. Dan hamba berdoa supaya kami sungguh diberkati oleh Tuhan. Dalam hidup ini, kami ingin memulai segala sesuatu dalam hidup ini bersama dengan Tuhan. Dan bersama dengan Tuhan, kami sangat percaya kami bisa. Berkati para pendengar Roritus, apapun pergumulan kami. Pergumulan secara pribadi, pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan dengan sakit penyakit, apapun itu. Dan hamba berdoa Tuhan, supaya kami tetap melibatkan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Terpujilah namamu, berkati semua kami, dan berkati kru Roritus. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Tengah membutuhkan generasi muda yang tangguh, berprestasi, dan bertanggung jawab. Tantangan tentu selalu ada, termasuk narkoba. Ayo kita wujudkan rumah tangga yang aman. Ajak anak berdiskusi, ngobrol santai, isi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Daftarkan ke olahraga, seni, les atau ekstrakurikuler di sekolah. Waspadai ketika anak selalu murung, tidak mau bergaul, cenderung tertutup, dan tentunya orang tua, guru, masyarakat, dan pihak terkait, kita semua bersinergi untuk masa depan generasi kita. Anak hebat lahir dari lingkungan yang sehat. Mari kita selamatkan generasi muda, jauhi narkoba, fokus berprestasi untuk Jawa Tengah maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dr. Kris Septiana SHMM, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Selamat siang sahabat sekalian. Masih di 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Ya, kita ketemu lagi siang hari ini dalam program Etalase yang menyajikan informasi pelayanan, informasi gereja, informasi usaha, informasi produk juga ya, informasi lowongan kerja, informasi kegiatan. Nah, informasi ini saya bagikan ke rumah Anda dari pukul 12 hingga pukul 13. Sama itu siang mau berbagi, silahkan Anda bisa hubungi di 081-745-0596. Dengan sahabat mempromosikan usaha Anda, kegiatan Anda, jangkauannya sangat luas lewat Iktus FM Streaming maupun lewat gadget sahabat semuanya ya. Nah, jangan lupa juga follow IG-nya Iktus FM, @iktusfm. Nah, sahabat sekalian, terima kasih untuk sahabat semuanya yang saat ini sudah kembali beraktivitas. Tapi hari ini, siang hari ini kan lagi istirahat ya. Selamat beristirahat, selamat menikmati istirahat siang. Relax sejenak untuk memulihkan tenaga yang sahabat keluarkan di pagi hari hingga saat ini. Yang menikmati santap siang, diucapkan juga selamat menikmati santap siang Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: belanja, hiburan, donor darah, beras murah, mini medical check up gratis, hingga door prize menarik. Semua ada di Basar hari ulang tahun ke-80 Gereja Salmasi Pringgading. Siapkan diri Anda, ajak keluarga dan sahabat.
1: Hadiri Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgading diadakan pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 10 sampai 12 Juli 2026, bertempat di parkir mobil GIA Pringgading dan gedung Mitra Graha. Akan diikuti dan dimeriahkan oleh 80 tenan,
0: 800 orang pengisi acara dari gereja-gereja sekota Semarang,
1: 80 aksi kasih donor darah,
0: 800 aksi sosial beras murah,
1: 800 gratis mini medical check up,
0: 80 door prize yang menarik,
1: family fun gathering,
0: aneka lomba dan talk show.
1: Ignite together, nyalakan sukacita,
0: tebarkan kasih,
1: dan rayakan 80 tahun penyertaan Tuhan bersama kami di Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgaring Semarang. Tuhan memberkati.

Baik, kembali lagi masih bersama Eri di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Selamat beristirahat siang, selamat menikmati santap siang ya. Jangan lupa sahabat sekalian, sempatkan rehat sejenak agar tubuh kembali segar untuk melanjutkan aktivitas siang hari sampai sore. Mungkin ada kegiatan di sore hari di gereja atau lingkungan tempat tinggal. Mungkin juga pekerjaan sahabat juga membutuhkan waktu yang cukup panjang, perlu untuk rehat sejenak ya dari layar dan juga pekerjaan. Semoga istirahat siangnya menyenangkan dan makan siangnya dengan nikmat ya. Baik sahabat sekalian, informasi yang saya bagikan, sahabat itu yang mau mempromosikan usaha Anda, kegiatan Anda bisa gabung nih di Iktusnya lewat Iktus FM pada pukul 12 hingga pukul 13. Nah sahabat itu, demikian juga informasi yang saya bagikan untuk siang hari ini. Sahabat masih membutuhkan Alkitab. Nah di toko buku Zaitun Ministry masih menyediakan Alkitab secara fisik ya. Ini mungkin bisa diberikan kepada sahabat, kepada teman-teman yang saat ini masih membutuhkan Alkitab fisik ya, bisa dibagikan kepada mereka. Atau sahabat itu membutuhkan minyak mor. Nah, keburu habis di rumah, segera dapatkan minyak mor di Radio Iktus ya. Silakan bisa datang langsung ke Radio Iktus. Ada minyak mor, ada BioL, ada obat gosok yang tersedia di Radio Iktus. Silakan pemesanan bisa hubungi WhatsApp di 081745059. Ini dia yang bagi sahabat itu yang membutuhkan. Sekali lagi untuk sahabat itu yang saat ini kembali beraktivitas, selamat istirahat siang. Jangan lupa makan siang ya. Bekal yang sahabat bawa silakan dimakan. Istirahat sejenak dan kembali lagi energi Anda untuk kembali melakukan segala aktivitasnya.

0: Ner, kemarin posting-posting makanan terus. Udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
1: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
0: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
1: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
0: Wah, gaskan yuk! Mau Takeimura Mie? Kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38 Semarang. WhatsApp 0817-199-900.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Tengah membutuhkan generasi muda yang tangguh, berprestasi, dan bertanggung jawab. Tantangan tentu selalu ada, termasuk narkoba. Ayo kita wujudkan rumah tangga yang aman. Ajak anak berdiskusi, ngobrol santai, isi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Daftarkan ke olahraga, seni, les, atau ekstrakurikuler di sekolah. Waspadai ketika anak selalu murung, tidak mau bergaul, cenderung tertutup, dan tentunya orang tua, guru, masyarakat dan pihak terkait, kita semua bersinergi untuk masa depan generasi kita. Anak hebat lahir dari lingkungan yang sehat. Mari kita selamatkan generasi muda, jauhi narkoba, fokus berprestasi untuk Jawa Tengah maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pesan ini disampaikan oleh Dr. Kris Septiana SHMM, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

sahabat Iktus masih menemani sahabat semuanya dalam info etalase hari ini, mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita juga harus memberikan tempat pada saat orang lain membutuhkan pertolongan. Nah, sebuah video singkat yang beredar di media sosial ini sukses membuat warganet merasa terwakilkan dan juga puas ya. Rekaman tersebut memperlihatkan momen tidak terduga saat sebuah mobil perak berukuran kecil itu nekat menghalangi laju armada pemadam kebakaran yang tengah melaju kencang dengan sirene.

terus menghalangi mobil pemadam kebakaran tersebut. Akhirnya mobil pemadam kebakaran tersebut akhirnya menyemprotkan mobil yang ada di depannya karena menghalangi laju dari mobil tersebut ya. Mari sahabat sekalian, bila saat ini sahabat itu sedang dalam perjalanan dan mengetahui ada kendaraan yang harus segera meluncur dengan cepat, mungkin juga itu mobil ambulan, mobil pemadam kebakaran, berilah jalan sehingga mereka boleh bisa menolong buat orang-orang yang saat ini dalam kesusahan ya. Baik sahabat sekalian, terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat siang dan selamat mengikuti acara-acara kami yang selanjutnya.

kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

Selamat siang sahabat Iktus, selamat berjumpa kembali di acara Golden Memories untuk kesempatan hari ini ya. Hari Selasa 7 Juli 2026 yang akan menemani sahabat Iktus hingga pukul 3 sore nanti. Mengundang sahabat untuk bergabung untuk request lagu-lagu kenangan yang bisa menemani kita di dalam aktivitas kita di hari ini. Jangan lupa Anda bisa menggunakan line telepon kami di 024-8313611 atau WhatsApp kami di 081-745-0596. Membuka perjumpaan kita beberapa lagu di antaranya Milk Greta Sihombing, Ku Mau Iring Tuhan, dan Relung Hati membuka perjumpaan kita. Dan dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Jam siji awan ngrungokke Ictus. Ah,
4: loh, kok sama? Kalau aku biasanya dengerin Tembang Kenangan itu loh, yang malam.
3: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam 3 sore ono tambahan acara. Nek iki kan di Indonesia Senin. Jadi saatnya lagu-lagu Jawa nglara swara nyos tenan. Selasa karo Jumat saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
5: Mawe Kamis dan Sabtu jatahnya lagu-lagu Mandarin. Mantap.
4: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
3: Acara Song for Joy enak tau saiki. Tuanek.

Sahabat, baru saja kita menyimak ya beberapa lagu yang baru saja dibawakan oleh Greta Siombing, ada Ebit GAD dan Erickson mengcover ulang Seandainya Aku Punya Sayap. Kalau seandainya aku punya sayap, aku akan duduk dulu di sini karena panas di luar sana. Di luar sana ya. Kalau berkeliling dengan sayap pasti tetap kepanasan. Kecuali kalau pas cuaca adem bisa keliling-keliling sana lihat pemandangan yang indah. Begitu ya sahabat Hiktus ya. Gimana? Setuju enggak sih kalau panas-panas begini ngadem di sini di studio atau di rumah ya? Oke, gimana? Siang ini ada sebagian yang baru santap siang atau bobo siang, waduh enak banget ya. Atau lagi sibuk-sibuknya, tetap semangat yang lagi sibuk ya. Tetap bisa lakukan pekerjaan di cuaca kota Semarang yang panas hari ini. Dan kita tetap bersyukur di tengah panas ada sebagian saudara kita yang rindu menikmati panasnya matahari karena matahari jarang keluar. Nah, di beberapa benua panasnya melebihi 36 derajat hampir 40 bahkan sampai meleleh itu ya. Traffic light-nya atau di beberapa tempat itu ada yang sampai namanya jalannya bisa buat ceplok telur. Saking panasnya, jadi kita tetap bersyukur panasnya masih bisa teratasi dengan baik. Begitu sahabat Iktus ya. Oke, di siang hari ini yuk yang mau bergabung untuk bisa request lagu kenangan, saya tunggu atensi sahabat. Di 8313611 atau WhatsApp kami di 0817450596. Ada Bu Kristiani, sama siang Bu Kristiani, terima kasih untuk kebersamaannya di siang hari ini. Golden Memories paling aku suka banget, shalom Mbak Lina, mau request yang Merah Bunga Mawar. Yang merah bunga mawar, yang putih bunga melati, lati yang hijau itu daunnya. Ngawur lagi nih ya. Salamnya buat Pak Silas Nyuwitono, Pak Kahar, Pak Narko, Pak Agus, Pak Lasio, Pak Suparmin, Pak Yahya Pangi, juga Pak Agus, Pak Yohanes, juga Bu Sukma. Nah, Bu Sukma lama gak kedengaran kabarnya. Bu Samsi, Bu Narko, Bu Lindawati, Bu Mariati, dan semua aja. Terima kasih Mbak Lina, God bless you. Terima kasih kembali Bu Kristiani. Lagunya Pergi Untuk Kembali kalau gak salah ya, itu judulnya ya Bu Kristiani ya. Oke, berikutnya yang mana nih suaranya lagi, belum pada bangun kah? Adakah Daniel Hongbun yang sudah gabung? Shalom, mat siang Mbak Lina, nanas banget Ian, banyak nanas, dirujuk aja ya kok ya. Salamnya Golden Memories, Oi Suka, request Mary Setiawan Tak Berkesudahan, Kasih Yesus dan Kos Plus. Apa nih? Keroncong Pertemuan. Buat semua sahabat Iktus dimana saja berada, selamat mendengarkan. God bless you dari Master Daniel Hongbun. Shalom. Ya, terima kasih Kak Daniel, juga Bu Kristiani. Mana nih yang lainnya? Bu Yuni, yuk gabung Pak Lasio. Kemudian juga siapa lagi nih? Bu Heri Siswanti, Bu Marpu, ayo segera merapat ke sini. Bu Ria Siswanti, apa kabarnya? Pak Yahya, Pak Andoko, Pak Yohanes, Pak Kahar, ayo yuk segera ke sini untuk menyapa sahabat-sahabat Iktus, Bu Nana ya, Bu Petsi, Bu Kusbandia, juga Bu Pak Suparmin, Pak Agus, lalu Bu siapa? Lupa ingat. Bu Wijayanti ya. Oke deh, kita simak beberapa lagu yang sudah di request sahabat Iktus Bu Kris. Selamat beristirahat siang, sehat ya Bu ya. Kemudian juga untuk sahabat-sahabat yang mungkin di perjalanannya lagi tengah stay tune di Radio Iktusnya. Selamat siang, hati-hati di jalan. Ada salam dan lagu dari 96.5 FM. Sambil menunggu sahabat Iktus yang lain, kita akan dihibur kembali dengan kehadiran Diana Nasution. Pergi Untuk Kembali.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Ki Mangunsarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Ayo adik, cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
4: Emang kita ke Semarang berapa lama?
3: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
5: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pengen nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pengen mancing kan?
4: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
6: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: jalkun siapa? Emang kakak piara kaku?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset. Apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu gak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan, infeksi telinga dan juga kerusakan otak. Tahu gak sih?
0: Ampun, ampun kak. Iya ngerti. Kakak pengen bihun yang pedas atau enggak?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

sahabat, masih di Golden Memories 96.5 FM. Itu sahabat Anda. Terima kasih kembali untuk sahabat-sahabat yang sudah bergabung untuk request lagu-lagu kenangan. Masih saya nantikan atensi sahabat untuk bisa menyapa lewat udara sahabat-sahabat Iktus yang lain ya. Buat sahabat yang mungkin siang hari ini baru menemukan frekuensi kami, yuk segera merapat ya untuk bisa menyapa sahabat-sahabat lewat udara. Dan juga untuk sahabat Iktus yang lagi sibuk sekali, boleh deh untuk WhatsApp ke 081-745-0596 sambil tetap bisa menyelesaikan pekerjaan masing-masing. Ada Pak Lasio, selamat siang. Di siang hari juga menyempatkan diri untuk menyapa. Shalom, siang Mbak Lina Lasio, ikutan gabung minta tolong diputerin lagu Katakan Sejujurnya Christine Panjaitan. Salamnya buat Mas Purwito Setiawan di Warung Degan katanya. Juga Pak Kahar, Pak Yaya Panggi, Pak Yohanes Sugianto, Pak Suparmin, Pak Silas, Pak Andoko, Pak Eri Trubus, Pak Agus, juga Mbak Suminah di Cinde. Kemudian Mas Nur Salim di Jepara, Eyang Ning. Nah, disapa nih Eyang Ning. Bu Rini, yuk gabung. Bu Widodo, Bu Ginah juga. Bu Kristiani, Bu Heri Siswanti, Ibu Maria Juliati di Candi. Bu Suparman di Genuk Perbalan juga untuk Bu Christine, Mbak Putri, Dek Priska, Mbak Eri, Mat Ultah ya Mbak Eri. Ada salam dari Lastio, Cik Dobora dan kru Radio Iktus dan semua pendengar setia Radio Iktus dimanapun berada. Buat Mbak Lina, tetap semangat, sehat selalu dan banyak rezekinya, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih atas nama Mbak Eri ya. Untuk Pak Lasio, salamnya sudah Lina sampaikan. Jika untuk sahabat-sahabat yang lain, yuk nyusul yuk. Kemana? Ya kesini dong ya. Untuk kita bisa bernostalgia, reuni reuni lewat udara dengan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu jadul ya. Berikutnya Pak Suparmi yang sudah bersama kita siang hari ini. Shalom, siang Mbak Lina, Buah Manggis, Buah Mengkudu, Golden Memories yang kutunggu. Derek bergabung Mbak, monggo. Kalian nyuan sekaripun pulau seribu memikat hati.

Di kalian menawi mangke tasih wonten wekdal pun tambahi gereja tua. Salami pun derek kalian Bu Kristiani paling nggih Bu. Ya, monggo-monggo matur nuwun ugi senggolanipun Bu Kristiani, matur nuwun Mbak Lina. Saya selalu Gusti berkahi dari Pak Suparmin. Terima kasih kembali ya Pak Suparmin. Wah, yang lagi tiduran sambil meluk guling, sambil menikmati lagu-lagu kenangan, ngadem di rumah saja pilihan yang terbaik. Kalau gak ada acara, gak ada kegiatan gitu kan. Menghibur diri itu penting loh sahabat Iktus ya. Merawat diri juga, merawat hati yang pilu segera terhibur dengan lagu-lagu tadi sehingga kesedihannya itu berangsur-angsur sirna, dipenuhi dengan rasa syukur biar jiwa dan raga tambah kuat lagi. Jadi harus jujur dengan diri sendiri ya. Apa sih yang diperlukan tubuh ini gitu ya, selain sukacita dan kebahagiaan agar bisa menikmati hidup. Hidup hanya sebentar, kalau dibuat susah aduh repot sekali ya. Oke deh, buat sahabat Iktus yang lain sambil menunggu kalau ada yang mau bergabung kembali. Kalau gak ada langsung aja kita akan simak lagu berikutnya. Katakan sejujurnya loh sahabat Iktus ya, jangan suka bohong.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Tengah membutuhkan generasi muda yang tangguh, berprestasi, dan bertanggung jawab. Tantangan tentu selalu ada, termasuk narkoba. Ayo kita wujudkan rumah tangga yang aman. Ajak anak berdiskusi, ngobrol santai, isi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Daftarkan ke olahraga, seni, les, atau ekstrakurikuler di sekolah. Waspadai ketika anak selalu murung, tidak mau bergaul, cenderung tertutup, dan tentunya orang tua, guru, masyarakat, dan pihak terkait, kita semua bersinergi untuk masa depan generasi kita. Anak hebat lahir dari lingkungan yang sehat. Mari kita selamatkan generasi muda, jauhi narkoba, fokus berprestasi untuk Jawa Tengah maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dr. Kris Septiana SHMM, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis jam 7:30 di 96.5 FM itu sahabat Anda. 90 menit di Suna 90 Nostalgia bersama semasa SMA.

Sahabat Iktus, sementara sudah pukul 14 lebih 21 menit. Linda masih menemani sahabat di acara Golden Memories di 96.5 FM. Semoga tetap bisa menghibur kita semuanya, menemani di kala sedang beraktivitas. Oke, terima kasih banyak yang sudah kembali bersama kita. Ada Pak Eko Mariono, selamat siang. Selamat sore Mbak Lina, mohon diputarkan lagu Setangkai Anggrek Bulan ya. Selamat bertugas dan sehat selalu. Oke, terima kasih Pak Eko untuk kebersamaannya. Lagunya ditunggu nanti. Salam buat keluarga, tetap semangat juga, tetap sehat juga.

Selamat siang Bu Nana di Kampung Gerbeduk. Selamat siang Mbak Lina. Request Setulus Hatimu Sembunyi Cintamu oleh Ari Kusmiran. Terima kasih Mbak Lina. God bless you. Oke, ditunggu nanti ya Ibu Nana untuk lagunya. Terima kasih untuk kebersamaannya siang hari ini. Adakah yang mau bergabung bersama kita? Masih saya tunggu atensi sahabat Iktus.

Saya kita akan simak kembali lagu-lagu nostalgia berikutnya. Saya bingkiskan untuk semua sahabat Iktus yang dari tadi sudah bergabung, sudah request maupun yang tidak request boleh. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Lagu mendatang spesial untuk semua sahabat tanpa terkecuali yang juga bisa menemani sahabat Iktus. Kita simak kembali lagu berikutnya masih di Golden Memories 96.5 FM Setangkai Anggrek Bulan.

atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram. Semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh, baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
2: Caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil, kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya, biar makin banyak dikenal gitu loh Bu.
3: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
2: Walah Bu Ne, ojo jadul gitu toh Bu.
3: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
2: Lah enaknya di radio mana Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh Bu.
3: Ya di radio itu 96.5 FM Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
4: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

itu tadi kembali kita sudah dihibur ya dengan beberapa lagu. Lagu-lagu nostalgia. Dan terima kasih juga untuk Bu Betsy yang sudah bergabung. Ya, suaranya masih kempresek tapi bisa didengar Mbak. Biasanya suaranya jernih. Ya, sabar sedikit ya Ibu ya. Kadang malah hilang katanya suaranya. Oke, nanti coba ya. Sebentar lagi ini baru proses untuk antena permanennya. Siang Mbak Lina mau minta lagu Don't Forget to Remember Me. Salamku buat semua sahabat Iktus tanpa terkecuali. Terima kasih Mbak Lina, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Petsi. Juga untuk Ibu Renawati di Taman Durian, selamat siang, apa kabarnya juga. Semoga tetap setia dengerin Iktus, Tuhan berkati selalu. Terima kasih untuk dukungannya untuk antena Iktus yang Tuhan akan berkati berlipat kali ganda ya. Oke deh sahabat Iktus, untuk semua saja yang sudah bergabung di acara Golden Memories, terima kasih banyak untuk kebersamaan sahabat, baik yang sudah request maupun gak request, tapi tetap setia dengerin. Terima kasih ya untuk kebersamaannya. Semoga lagu-lagu yang sudah di request bisa benar-benar menghibur. Inilah lagu-lagu terakhir yang akan menghantarkan kita menuju ke tepat pukul 15.00. Lina segera pamit undur diri dari sisi ruang dengar Anda. Sampai jumpa dan tetap semangat untuk melanjutkan aktivitasnya di hari ini.

Pendengar yang dikasih Tuhan, salam sejahtera. Saya Pendeta Santiani Manurung hadir menemani saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Inisiatif Menjadi Sahabat yang berdasarkan Kejadian 29 ayat 1-14. Adapun nats yang akan kita renungkan bersama terambil dari Kejadian 29 ayat 10. Ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba Laban, saudara ibunya. Kapan terakhir kali saudara berada di kota atau tempat yang baru seorang diri? Mungkin kecemasan mulai muncul. Siapa saja yang akan ditemui? Apa yang harus dilakukan dengan benar? Di tengah ketidakpastian itu, tiba-tiba saudara bertemu dengan seseorang yang tulus menawarkan bantuan. Misalnya, menunjukkan arah atau menawarkan pekerjaan. Pertemuan yang tidak terduga ini terasa seperti sebuah anugerah. Demikianlah yang dialami Yakub. Allah tidak membiarkan Yakub sendirian dalam pengembaraannya. Ia bertemu dengan orang-orang yang menjadi bagian penting dalam kisah hidupnya. Di balik pertemuan-pertemuan itu terdapat penyertaan ilahi yang lembut tetapi nyata. Tindakan kebaikan Yakub yang spontan dan penuh inisiatif menunjukkan kesediaannya untuk berserah pada rencana Allah. Meskipun Yakub adalah orang asing, ia bersedia melayani terlebih dahulu. Dari tindakan persahabatan ini, Allah menyingkapkan relasi yang kelak membentuk masa depannya. Seperti Yakub, kita dipanggil untuk percaya pada pemeliharaan Allah dalam perjalanan hidup kita, bahkan ketika arah hidup tampak samar. Percayalah bahwa Allah sedang menuntun langkah kita, meskipun tujuan akhir belum terlihat. Lakukanlah kebaikan dalam setiap perjumpaan dengan sesama. Jangan enggan berinisiatif memberikan bantuan. Sapalah setiap orang dengan akrab dan hangat. Jadilah sahabat, ikut sertalah bersama Allah meniti rencananya yang baik bagi segenap ciptaan. Refleksi hari ini mengatakan, apa saja inisiatif tindakan yang akan kita lakukan hari ini untuk menjadi sahabat yang menolong?

Renungan yang telah saudara dengarkan dapat saudara baca dari buku Renungan Wasiat. Jika saudara ingin memperolehnya, saudara dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0812-8188-9191. Tuhan memberkati saudara.

Saya Rea Christian. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Nikmatilah berkat-berkat Tuhan melalui 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Stay tuned of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat sore sahabat itu di mana pun Anda berada. Oke, senang sekali kembali di kesempatan sore hari ini. Sambil hadir menemani sahabat itu sampai nanti pukul 16. Baik sahabat itu, setiap di itu family seperti biasa, kami akan menemani sahabat-sahabat itu di aktivitas Anda sore ini. Kami percaya semua pekerjaan yang Anda lakukan sejak pagi hingga sore ini tentu lancar. Dan sahabat Iktus, kira saja di Iktus Family, selain kami menghadirkan rangkaian gedung-gedung indah untuk menemani kesibukan Anda di suasana sore ini, kami juga ingin menyapa sahabat-sahabat Iktus yang tentunya sudah menjadi anggota monitor. Oke, namun sebelumnya kita akan awali dulu perjumpaan kita di siang hari ini dengan pujian indah yang berikut ini kami hadirkan bersama Simponi Musik, mengajak kita bersama untuk berterima kasih dan bersyukur untuk Tuhan yang begitu luar biasa.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Baik, sahabat itu, setelah satu pujian ini hadir membuka perjumpaan kita di itu semangatnya. Selanjutnya kami akan segera menyapa sahabat-sahabat itu yang tentunya sudah menjadi yang utama monitor. Baik, berikut ini segera saja kami jumpai monitor kami 3800 untuk Ibu Amin yang ada di Kuala Mas Empat. Halo, apa kabar Ibu? Kemudian juga monitor 3801 sahabat Roy Sifasius yang ada di mana nih? Mas, sekarang jauh banget. Baik, kemudian kami jumpa juga monitor 3802 sahabat Maria Handayani yang ada di Jakarta. Kemudian menuju ke Salatiga ada sahabat Simeon Cipto Yuwono monitor 3803 dan juga monitor 3805 sahabat Arwati yang ada di Moga dalam 8. Baik, selamat sore sahabat itu semuanya. Dan selamat melanjutkan tugas-tugas Anda hingga selesai sore nanti. Ini dia dua buah pujian yang hadir menemani Anda di kesempatan sore hari ini.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Tengah membutuhkan generasi muda yang tangguh, berprestasi, dan bertanggung jawab. Tantangan tentu selalu ada, termasuk narkoba. Ayo kita wujudkan rumah tangga yang aman. Ajak anak berdiskusi, ngobrol santai, isi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Daftarkan ke olahraga, seni, les atau ekstrakurikuler di sekolah. Waspadai ketika anak selalu murung, tidak mau bergaul, cenderung tertutup, dan tentunya orang tua, guru, masyarakat, dan pihak terkait, kita semua bersinergi untuk masa depan generasi kita. Anak hebat lahir dari lingkungan yang sehat. Mari kita selamatkan generasi muda, jauhi narkoba, fokus berprestasi untuk Jawa Tengah maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dr. Kris Septiana SHMM, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.
2: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
3: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
2: Lah, mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
3: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
2: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
4: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Baik, sahabat Iktus. Oke, kembali bareng lagi di Iktus Family. Kesempatan berikut dua kidung pujian juga sudah siap yang akan kami hadirkan kembali ke ruangan Anda. Kemudian selanjutnya berikut ini kami akan segera jumpai monitor kami 3806 sahabat Kristanto Wahyu yang ada di muka salam 8 yang udah pindah di Jogja ini. Kemudian kami jumpai monitor 3807 sahabat Evriani Raharja yang ada di Talang Sari Raya. Kemudian monitor 3808 sahabat Megawati Pingkan Priskila di Tanggul Mas Timur 5. Kemudian menuju ke Kanan Sari Timur 1 ada sahabat Susana Yuliah monitor 3809. Dan kemudian monitor 3810 sahabat Yuwono yang ada di Karanganyar Gudong.

Baik, sahabat, itu suasana sore yang masih begitu cerah. Dan tentu saja secerah hati sahabat-sahabat Tiktus. Dan hari ini tentu merasa bersyukur banget karena Tuhan sudah campur tangan menolong setiap pekerjaan kita. Dan semuanya tentu sudah diberkati sepanjang hari ini. Dan tentu merasakan ya suasana yang luar biasa. Semua pekerjaan sudah hampir kelar tentunya untuk Anda selesaikan. Baik, selamat sore juga untuk sahabat Silas Nyuwitono bersama Ibu Kristiani, selamat sore. Dan ada juga Ibu Yusak yang ada di Kridongo, selamat sore. Ibu Aris yang ada di Pancakarya juga, selamat sore. Dan kami jumpai juga untuk sahabat Wijayanti Setianingrum yang ada di Raden Patah. Baik sahabat itu, terimalah pujian indah berikut ini dari Simponi Worship Yesus Ajaib yang nanti dirangga dengan kehadiran CPCC Worship lewat Yesus Kekuatan.

0: belanja, hiburan, donor darah, beras murah, mini medical check up gratis, hingga door prize menarik. Semua ada di Basar hari ulang tahun ke-80 Gereja Salmasi Pringgading. Siapkan diri Anda, ajak keluarga dan sahabat.
1: Hadiri Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgading diadakan pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 10 sampai 12 Juli 2026, bertempat di parkir mobil GIA Pringgading dan gedung Mitra Graha. Akan diikuti dan dimeriahkan oleh 80 tenan,
0: 800 orang pengisi acara dari gereja-gereja sekota Semarang,
1: 80 aksi kasih donor darah,
0: 800 aksi sosial beras murah,
1: 800 gratis mini medical check up,
0: 80 door prize yang menarik,
1: family fun gathering,
0: aneka lomba dan talk show.
1: Ignite together, nyalakan sukacita,
0: tebarkan kasih,
1: dan rayakan 80 tahun penyertaan Tuhan bersama kami di Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgaring Semarang. Tuhan memberkati.

0: Ya, ya.
1: Ayo terukan Bapak. Bu, Bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah saben dino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Masih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

Baik, seperti itu. Oke, sampailah kita di penghujung perjumpaan kita di Iktus Family. Untuk sesi yang terakhir berikut ini, segera saja kami akan bingkiskan untuk dua kidung ida berikut. Untuk monitor 3811 sahabat Kristiani Hermawan yang ada di Lensan Puro 1. Kemudian monitor 3812 sahabat Stefana Maciana yang ada di Kelapa Gading. Kemudian monitor 3813 sahabat Innocentia Lintang Kiri Kawi ada di Jan Gajah Barat. Kemudian menuju ke Bayam 5 ada monitor 3814 sahabat Johanna Triago Sastuti. Dan yang ada di Semarang Indah sahabat Eko Kiantoro Gunawan monitor 3815. Baik sahabat Iktus. Oke. Kembali sore ini kami ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kasih dan kesetiaan Anda. Demikian juga untuk para donatur yang setia. Terima kasih sudah memberkati Radio Iktus. Kami yakin dan percaya ketika Anda memberi, Anda akan kembali menuai berkat Tuhan berlipat kali ganda. Amin. Dan sahabat itu,

bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Zona 90 Selasa Kamis jam 7:30 di 96.5 FM itu sahabat Anda. 90 menit di Zona 90, nostalgia bersama semasa SMA.

0: aku sampah kecil.
1: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
2: Aku selembar tisu bekas.
3: Aku si bungkus jajanan.
4: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa.
5: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: tadi, kita berjumpa kembali dalam acara Drama Kidi. Ini adalah kisah tentang Kiki dan Didi. Bagaimanakah mereka bermain, belajar, dan menjalin persahabatan? Yuk kita simak sama-sama.
1: Kali ini kita masuk ke dalam episode yang ke-247 dengan judul Rekan Sekerja.

Saat jam istirahat, Didi dan Kiki melihat Dimas duduk termenung di sudut taman. Keduanya bersepakat mencari tahu apa yang menyebabkan Dimas seperti itu. Tentu saja kehadiran mereka membuat Dimas merasa terkejut.

0: Kiki.
1: Iya, ini kami, Didi dan Kiki.
2: Makanya jangan melamun sendiri, jadi kaget deh.
0: Bisa aja kamu, Ki.
2: Kalau kamu tidak melamun, mengapa juga jadi terkejut melihat kedatangan kami berdua?
1: Ngomong-ngomong, apa sih yang dilamunkan?
2: Melamun itu tidak baik loh, Dimas. Bisa-bisa nanti kamu ketiduran lagi.
0: Kiki, mana mungkin aku bisa ketiduran kalau sedang berpikir keras?
2: Oh iya, jadi rupanya kamu tidak sedang melamun ya, tapi sedang berpikir.
1: Memangnya apa sih yang sedang kamu pikirkan, Dimas?
2: Iya nih, bikin kita penasaran saja. Kasih tahu dong, Dimas, kita kan teman.
1: Benar apa yang dikatakan oleh Kiki? Ya, siapa tahu kami dapat membantu. Maksudnya dapat ikut berpikir.
0: Sebenarnya ada sesuatu yang mengganggu pikiranku.
1: Mengganggu bagaimana maksudmu, Dimas?
0: Kamu ingat tidak, Di? Kalau Kak Di pernah mengatakan bahwa kita ini adalah kawan sekerja Tuhan.
1: Iya, aku ingat itu.
0: Kamu juga pasti ingat kan, Ki?
2: Iya, Dimas, aku masih ingat kok.
0: Kak Di bilang bahwa kita semua adalah rekan sekerja Tuhan, kan?
1: Ya benar, Dimas.
2: Lalu, apa yang membuatmu jadi berpikir keras, Dimas?
0: Begini, teman-teman. Bagaimana mungkin Tuhan mau bekerja bersama dengan aku?
1: Maksudmu?
0: Begini maksudku, Di. Kamu kan tahu kalau aku ini adalah anak yang nakal.
1: Dimas, kamu jangan berpikir seperti itu. Kita semua pernah melakukan sesuatu yang nakal. Bukan hanya kamu saja. Jadi, kamu jangan berpikir seperti itu.
2: Didi benar, Dimas. Kita semua adalah orang berdosa. Tetapi, Kak Kidi juga mengatakan bahwa meskipun kita ini adalah orang berdosa, Tuhan tetap mengasihi kita.
0: Iya, tapi masalahnya aku sudah sering kali nakal. Tidak seperti kalian yang hanya satu atau dua kali saja.
1: Dimas, kalau kamu mau, kamu tetap dapat melakukannya.
0: Maksudmu, aku tetap dapat menjadi rekan sekerjanya?
1: Itu benar, Dimas. Sebab tidak ada kata terlambat bagi setiap orang berdosa untuk menjadi rekan sekerja Tuhan.
0: Masa sih?
2: Sudahlah, Dimas. Kami tidak bohong kok.

0: Lagu dengan apa yang selama ini difikirkannya. Beberapa saat kemudian dia mengangkat wajahnya, memandang ke arah Didi dan Kiki. Sementara itu baik Didi ataupun Kiki tersenyum sambil menganggukkan kepala.
1: Sudahlah Dimas, daripada kamu terus-terusan seperti ini, lebih baik kita main bersama-sama dan tunjukkan bahwa mulai hari ini, kamu bukan lagi anak nakal seperti dulu lagi. Bagaimana? Kamu mau kan?
2: Benar itu Dimas. Ayo tunjukkan bahwa kamu adalah rekan sekerja Tuhan.
3: Bagaimana ya?
1: Sudahlah Dimas. Mengapa kamu masih ragu?
2: Aku yakin kamu pasti mampu melakukannya. Asalkan saja kamu punya kemauan.
3: Baiklah kalau begitu.
1: Nah, begitu dong Dimas. Aku senang mendengarnya.
2: Kami bangga punya teman sepertimu loh Dimas.
3: Tapi kalian janji ya, akan membantu aku untuk jadi anak yang baik, tidak nakal lagi.
1: Kalau untuk sesuatu yang baik, aku dan Kiki pasti akan mendukungmu Dimas.
2: Tenang saja Dimas, kalau kamu melakukan kenakan lagi, aku Kiki berjanji tidak segan-segannya akan menghukum dirimu. Bercanda Dimas.
3: Kiki bikin jantungan saja nih.
2: Enggak lah Dimas, memang aku ini siapa berhak menghukum kamu?
1: Yang jelas, kamu tidak boleh marah jika kami tegur ya.
3: Baiklah, aku berjanji tidak akan marah jika ditegur saat aku melakukan kesalahan atau berbuat kenakalan.
1: Bagus Dimas, aku yakin kamu pasti bisa berubah dan layak menjadi rekan sekerja Tuhan.
3: Terima kasih ya teman-teman.
1: Iya Dimas, sama-sama.
2: Kalau begitu, yuk kita bermain bersama teman-teman yang lain.
4: Ayo.

Dimas langsung bergerak maju untuk bergabung bersama teman-teman yang lain. Mereka bersama-sama bermain dan bersenda gurau dengan riang. Kebahagiaan kini mewarnai hati Dimas. Kegembiraan anak-anak terhenti ketika bel berbunyi. Mereka semua membubarkan diri, berlari menuju ke kelas masing-masing. Demikian halnya dengan Didi, Kiki, dan Dimas, mereka juga bersama-sama masuk ke dalam kelas.

0: 2 jam pelajaran berjalan dengan baik. Semua anak kecuali Bandi mengikuti pelajaran dengan tekun dan penuh perhatian. Ulah Bandi seringkali merugikan teman-temannya. Kenakalan Bandi pun berimbas pada Didi selaku ketua kelas. Tentu saja hal ini mengganggu pikiran Didi sebagaimana yang dikatakannya saat jam istirahat kedua.
1: Bandi emang keterlaluan ya, Di?
2: Iya, bikin pusing kepala saja.
3: Benar, Di. Bandi yang berulah, kita yang kena dampaknya.
2: Iya, begini nih, susahnya jadi ketua kelas.
3: Maksudmu, Di?
2: Bandi yang berbuat nakal. Aku yang disuruh ibu dan bapak guru mendekati dan menasehati dia. Nggak enak, kan?
3: Iya sih, tidak enak, Di. Apalagi Bandi itu orangnya tidak bisa dibilangin dengan baik-baik.
2: Yang ada juga, dia malah balik marah sama kita. Kalau begini caranya, kamu saja deh, Edo, yang jadi ketua kelas ya.
1: Loh, kok malah jadi aku yang disuruh menggantikan kamu menjadi ketua kelas sih, Di?
2: Iya, Do. Habisnya, aku sudah capek berurusan dengan si Bandi.
1: Memang sih, tidak mudah menjadi ketua kelas yang memiliki teman seperti Bandi. Tapi...
2: Tapi apa, Dok?
1: Kamu lupa ya apa yang dikatakan oleh Kak Didi?
0: Mendengar pernyataan Edo, Didi hanya terdiam berusaha mengingat kembali apa yang pernah dikatakannya oleh Kak Didi.
2: Apa ya yang dikatakan oleh Kak Didi?
1: Itu loh, Di. Kak Didi pernah mengatakan bahwa kita ini adalah rekan sekerja Tuhan.
3: Iya, Di. Kita semua kan adalah rekan sekerjanya. Jadi...
1: Kamu tidak perlu mengeluh.
2: Tapi aku benar-benar sudah jenuh dibuat kesal oleh kenakalannya si Bandi. Bagaimana kalau kamu saja, Edo, yang menjadi ketua kelas menggantikan aku ya?
1: Aku jadi ketua kelas?
2: Iya, kamu jadi ketua kelas. Aku yakin kamu pasti mampu melakukannya.
3: Apa kamu sungguh-sungguh, Di?
2: Benar, Nanda. Aku tidak main-main. Daripada kesah sendiri, kan lebih baik aku bebas.
3: Aku sependapat dengan Edo. Kamu harus tetap menjadi ketua kelas. Karena bagaimanapun juga, kita semua adalah rekan sekerja Tuhan yang masing-masing mempunyai tugas yang harus dikerjakan dengan baik dan benar.
2: Jadi, maksud kalian berdua, aku harus terus menjalankan tugasku sebagai ketua kelas begitu?
1: Benar, Di.
2: Terus, bagaimana dengan si Bandi?
3: Kamu tenang saja, Di. Suatu saat, Bandi pasti akan menyadari perbuatannya dan menjadi anak yang baik.
1: Yang penting kamu tidak bosan untuk terus menasihati dan mendekati Bandi. Percaya, Di, kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang selalu menolong kita.
3: Iya nih, Didi. Masa sih kamu menyerah begitu saja dengan kenakalannya si Bandi? Bukankah kamu selama ini bisa mengendalikan dia?
2: Itu benar. Tapi kan, lama-kelamaan, kenakalan Bandi juga semakin menjadi. Aku takut tidak akan sanggup lagi.
1: Kalau dia sudah keterlaluan, kita laporkan saja pada bapak dan ibu guru. Biar mereka yang langsung menegur Bandi.
3: Bahkan memberi pelajaran jika ternyata Bandi tidak mendengar nasihat dan teguran mereka.
2: Benar juga apa yang kalian ucapkan itu.
1: Jadi, kamu tetap mau menjadi ketua kelas kan, Di?
3: Tenang saja, Di. Kami akan selalu mendukungmu untuk menegakkan ketentraman di lingkungan sekolah kita ini.
2: Sungguh?
1: Iya, Di. Aku sungguh-sungguh.
3: Aku juga demikian, Di. Sekalipun aku anak perempuan, tapi aku tidak senang melihat Bandi berbuat seenaknya sendiri. Dan aku rasa semua teman-teman di kelas kita pasti akan melakukan hal yang sama.
2: Lega rasanya aku mendengar pengakuan kalian.
1: Nah, begitu, Di. Tetap semangat apapun yang akan dilakukan oleh Bandi di lingkungan sekolah kita ini.
3: Karena apapun yang terjadi, Tuhan tidak akan membiarkan orang benar diperlakukan tidak adil.
2: Benar, Nanda.
1: Nanda kayaknya sudah seperti Kak Didi nih lama-lama.
0: Wajah Didi kini nampak ceria kembali, seolah-olah kekesalannya terhadap kenakalan Bandi sirna. Digantikan dengan semangat yang membara untuk menegakkan kebenaran dan menciptakan kedamaian di sekolahnya.
1: Nah, begitu dong. Ini baru namanya Didi yang aku kenal. Yang tidak mengenal kata menyerah dalam kebenaran.
3: Dan yang selalu menjadi sahabat kita di setiap keadaan.
2: Kalian berdua ini jangan buat aku terbang tinggi ya. Nanti kalau aku jatuh kan sakit.
1: Ih, siapa juga yang membuatmu terbang tinggi?
2: Loh, bukannya kamu tadi mengatakan bahwa aku...
1: Itu benar, Di. Tapi nyatanya kamu masih berada di darat, menginjak tanah dan tidak sedang terbang tinggi ke udara.
2: Edo.

Demikianlah ketiganya tertawa bersama. Didi kini sadar bahwa menjadi rekan sekerja Tuhan itu tidaklah mudah. Namun dirinya yakin dapat melaksanakan tugasnya sebagai seorang ketua kelas dengan baik berkat dukungan teman-teman semuanya.

0: Akhirnya mereka bertiga menghabiskan jam istirahat yang tersisa dengan bermain bersama. Bukan hanya Didi yang merasa lega dan senang, tapi juga Edo dan Nanda.
1: Bagaimana kalau aku traktir kalian berdua dengan segelas es teh? Kamu setuju kan, Di?
2: Bagaimana ya, Edo? Sepertinya sebentar lagi jam istirahat akan segera berakhir.
3: Benar, Do. Daripada es tehnya tidak habis, sayang kan?
1: Iya juga sih. Tapi bagaimana nasibnya es teh itu?
3: Begini saja, Do. Traktiranmu masih tetap berlaku.
1: Maksudmu kita akan beli es teh saat pulang sekolah nanti?
3: Bukan begitu, Do. Kita akan minum es tehnya pada jam istirahat esok hari.
1: Oh, begitu. Aku sih setuju saja.
2: Aku juga tidak keberatan kok, Nanda.
3: Kalau begitu, sebaiknya kita segera menuju ke kelas saja.
2: Baiklah, aku setuju, Nanda. Ayo, Do.
1: Siap, Pak Ketua.
3: Hahaha.

Menjadi rekan sekerja Tuhan memang tidak selalu mudah. Terkadang kita harus mengalami hal-hal yang berat. Tetapi percayalah bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan memampukan kita semua.

0: ceritanya? Nantikan kisah selanjutnya pada waktu dan gelombang yang sama di radio kesayangan kamu ini. Nah, jikalau adik-adik mempunyai saran, ide ataupun pertanyaan, kirimkanlah surat kalian kepada Kak Kidi di PO Box 7113 JKBTU Jakarta 11071 Indonesia. Bagi kalian yang mengirimkan surat, akan kakak berikan sebuah kenang-kenangan. Jadi jangan lupa ya. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Komunikasi Bersama Badan Pelayanan Sinode GKI.
1: Aku dan seisi rumahku melayani.

jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Pak. Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Teman-teman, tetap di Happy Kids. Jangan kemana-mana ya.

kembali lagi dalam Youth for Christ pada saat ini bersama dengan saya, Penatua Cynthia Juliana. Saat ini kita merenungkan tentang sebuah tema, yaitu kehidupan yang kaya di mata Allah, yang terambil dari Wahyu 2 ayat 8 sampai dengan 11. Tetapi sebelum kita bersama-sama akan merenungkan sabda Tuhan saat ini, mari kita persiapkan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami tahu bahwa seringkali kehidupan kami masih mementingkan hal-hal dunia yang menyenangkan hati kami, tetapi pada saat ini kami belajar untuk menanggalkan itu semua dan mencari bagaimana kehidupan yang Tuhan inginkan bagi kami. Tuhan, tolong kami agar firman pada saat ini memampukan kami untuk dapat hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami menyerahkan semuanya, diri kami, permenungan firman pada saat ini, kiranya Tuhan yang menolong kami sehingga hati kami siap untuk melakukan setiap firman-Mu. Inilah doa dan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Teman-teman youth, pada saat ini bacaan terambil dari Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai dengan 11. Saya akan membacakan bagian yang penting bagi kita semua di ayat ke-9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman, terkadang orang kehilangan semangat untuk mencari Tuhan karena terlalu fokus pada hal-hal yang bersifat duniawi. Kekayaan menjadi salah satu yang dianggap penting untuk dikejar. Namun, siapakah yang disebut kaya di mata Tuhan? Jemaat di kota Smyrna diharapkan pada penderitaan dan penganiayaan yang tidak ringan. Mereka hidup di tengah masyarakat yang memiliki kesetiaan yang kuat pada kekaisaran Romawi. Hal ini membuat mereka menjadi sasaran yang empuk, menjadi sasaran tuduhan dan fitnah dari orang-orang Yahudi dan pemerintahan Romawi. Meskipun mengalami kemiskinan dan penderitaan ekonomi akibat iman mereka kepada Kristus, tapi kita tahu Yesus menegaskan bahwa mereka sebenarnya kaya karena memiliki hal yang benar-benar penting. Kekayaan yang sejati bukanlah sesuatu yang tampak di dunia ini, melainkan kekayaan rohani yang kita miliki bersama dengan Tuhan. Bahkan dalam kemiskinan sekalipun, kita bisa kaya dalam iman dan kasih Tuhan. Seberapapun sulitnya hidup ini, kita bisa merasa puas dengan keberadaan kita jika menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup. Teman-teman youth, jangan takut akan penderitaan karena Tuhan akan selalu menyertai kita. Bahkan dalam kesulitan, kita harus tetap melayani Tuhan dengan setia. Kita harus mengingat bahwa penderitaan ini hanya sementara dan Tuhan akan memberikan mahkota kemenangan bagi kita yang tetap setia sampai akhir. Berfokuslah pada kekayaan rohani yang kita miliki bersama dengan Tuhan dan biarkan kasih dan semangat kita kepadanya tetap berkobar dalam segala situasi, baik dalam senang maupun dalam penderitaan. Mari kita memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami seringkali salah fokus, kami salah menempatkan prioritas hidup kami, kami seringkali menempatkan hal-hal yang nyaman, hal-hal yang mewah, hal-hal yang nikmat di dunia ini sebagai prioritas utama hidup kami. Tapi kami menyadari betul melalui firman pada pagi hari ini, kami diajar untuk melihat bahwa Tuhanlah yang terutama dalam hidup kami. Bahwa Tuhanlah sumber mahkota kehidupan kami yang memampukan kami untuk terus merasa cukup dan melihat kehidupan kami sungguh berharga. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk memiliki kekayaan rohani bukan tentang duniawi saja, dan kami belajar untuk menjadi anak-anak-Mu yang terus mencari Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya perjalanan kehidupan kami dalam pimpinan dan juga hikmat Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari teman-teman youth. Sampai jumpa di Youth for Christ selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.

The Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom Zoomer semua dan sahabat Iktus yang diberkati Tuhan. Oke, jadi hari Selasa hari ini kita kembali lagi dalam segmen Zona Orang-Orang Muda. Dahsyat men. Oke, selama 1 jam ke depan hingga pukul 18.30, Maxen bakal menemani Zoomer semua dengan topik yang sudah Maxen pilih ya. Dan juga nanti buat Zoomers yang mau bergabung bersama untuk sekedar request lagu atau sekedar kirim-kirim salam ya, boleh banget dong untuk bergabung bersama kami melalui WhatsApp kami di 0817 450596. Nah, buat Zoomer semua jangan lupa ya untuk follow Instagram kami di @iktusfm. Dan kalau misalnya Zoomers belum bisa mendengarkan siaran ya melalui radio konvensional, nah gak ada alasan lagi ya Zoomers, karena 96.5 FM bisa didengarkan via live streaming melalui website kami di www.iktusfm.

Oke, untuk membuka sore hari ini, satu lagu dari LOJ Worship dengan Hanya Nama Yesus. Stay tuned Zoomers di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
3: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
2: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat, men. Oke, nah liburan udah tinggal beberapa hari lagi nih buat yang anak SMA. Buat yang anak SMP ya, karena denger-denger nih kayak minggu depan udah pada masuk. Nah, mumpung liburan udah tinggal beberapa hari lagi, yuk siapa yang rasanya kayak, aduh udah tinggal seminggu lagi nih, kita mau jalan kemana ya, gitu kan. Nah, teman-teman sekarang ya gak perlu untuk keluar kota gitu, karena di Semarang banyak banget destinasi wisata yang unik-unik. Dan kalau anak Gen Z atau gen Alpha juga sih ya, Gen Z ya mungkin ya, nah nyebutnya itu hidden gem atau hidden gem. Di mana sih hidden gem itu? Di Semarang ya kan. Nah, Zoomers ada nggak yang udah mulai explore nih daerah Semarang, tapi daerah Gunung Pati atau mungkin daerah Mijen, daerah-daerah yang awalnya mungkin kayak itu udah agak ke daerah hampir Kabupaten Semarang ya, tapi Zoomers tahu nggak ya kalau misalnya di situ banyak banget destinasi wisata yang unik dan budaya yang bisa kita pelajari nih. Karena kan kita biasanya mainnya cuma di Semarang bawah kan. Ayo, siapa yang sukanya kayak shopping ke mall gitu. Nah, pernah nggak sekali-sekali kayak back to nature kek, ya kan liburannya? Karena di daerah Gunung Pati, di daerah Mijen itu banyak banget destinasi wisata alam yang tentunya beda ya kalau misalnya kita berwisata di tengah kota, kan kayaknya kayak dekat dengan pusat aktivitas dan perkantoran. Kalau di daerah Gunung Pati itu rasanya adem ayem dan back to nature tuh Zoomers. Nah, ada wisata apa aja sih Kamaksen di Gunung Pati? Banyak banget Zoomers. Jadi Gunung Pati itu adalah sebuah kecamatan di kota Semarang yang sekarang difungsikan gitu ya untuk pengadaan atau lagi digalakkan itu UMKM. Jadi kayak banyak banget UMKM yang berkembang di situ. Batik, Kampung Batik juga ada ya di Gunung Pati. Kemudian ada juga UMKM yang memberdayakan. Aduh, kalau memberdayakan kan bahasanya terlalu berat banget tuh ya. Memanfaatkan. Nah, memanfaatkan kayak sumber daya alam lokal khas Gunung Pati, kayak buah-buahan ya. Ayo, siapa yang pernah dengar durian khas Gunung Pati? Ya. Buah-buahan, kolang-kaling, melon. Nah, itu banyak banget sekarang dimanfaatkan untuk produk-produk UMKM. Jadi jatuhnya kuliner ya, Zoomers ya. Dan nah di daerah Gunung Pati itu banyak banget resto-resto yang konsepnya tuh kayak back to nature deh. Siapa yang pernah ke Ngrembel? Atau yang pernah ke Sekope? Jadi Sekope itu kayak restoran gitu ya. Tapi kayak kalau ke situ tuh kayak kembali ke desa gitu. Jadi kayak beda deh sama situasi atau suasana di kota Semarang gitu. Padahal sebenarnya Gunung Pati itu kan masih masuk kota Semarang ya. Tapi kalau misalnya kesana, aduh rasanya kayak balik kampung gitu ya. Nah buat teman-teman nih, Zoomer semua yang mungkin masih SMA ya kan. Yang mungkin biasanya jalan-jalannya cuma ke kota lama. Mall Ciputra, yuk sekali-sekali explore dong, ayo wisata di Gunung Pati. Karena juga termasuk Semarang gitu ya, dan kalau ngomongin Gunung Pati jauh deh Maksen. Enggak kok, karena sekarang udah terintegrasi dengan yang namanya transportasi dari kota Semarang atau BRT Trans Semarang. Ayo, siapa yang sehari-harinya naik BRT? Aku. Ya, jadi udah terintegrasi dengan BRT ya. Jadi kalau teman-teman mau untuk explore ya kan, 1000 doang udah bisa ke pojok-pojok Semarang, kita explore semuanya. Dan nah, di Gunung Pati tuh sekarang udah banyak banget coffee shop. Ini Gen Z banget sih ya kan. Coffee shop gitu untuk ngelihat city light keren ya kan. Nah, di Gunung Pati itu sekarang

udah banyak digalakkan coffee shop. Jadi kurang apa lagi sih Gunung Pati kita tercinta ini? Dan Gunung Pati ini merupakan salah satu kecamatan yang paling besar di Kota Semarang. Ya, dannya lagi banyak banget ya dannya ya. Dan sekarang Gunung Pati itu sudah melakukan yang namanya pembangunan untuk beberapa universitas dan rumah sakit. Jadi intinya adalah fasilitas umum ya yang sekarang udah dibangun. Jadi mungkin Gunung Pati sekarang namanya Gunung Pati gitu ya. Mungkin besok namanya Gunung Pati City. Jadi kayak Gun City. Aduh, cocok loginya enggak banget. Maaf ya Zoomers ya, karena kan sekarang Tembalang kan istilahnya TMC nih, Tembalang City. Mungkin kalau Gunung Pati namanya nanti Gunpat City, asik. Oke, nanti mungkin Gen Alpha akan merasakan gitu ya Gunung Pati nanti dengan apartemen mungkin ya kan, kita gak pernah tahu ya kan, bisa jadi. Oke deh Zoomers, oke, nah mungkin kita back to song again ya. Ada Dere dengan lagunya. Dan juga ada Raisa dengan kali kedua. Stay tuned Zoomers.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 703-5988.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: Pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

atas kemurahannya. Radio siaran Ictus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Ictus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Ictus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Ictus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816-541-2148 atas nama Iman Elroy. CMB Niaga 22901-00181-006 atas nama Yayasan Radio Siaran Ictus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

Masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat, men. Oke, ya. Sudah hampir satu jam ya Maxen menemani Zoomer semua. Dan zona orang-orang muda hari ini, ya, terima kasih buat Zoomer semua yang sudah mendengarkan zona orang muda hari ini. Dan setelah ini akan ada sesi firman untuk Anda. Dan zona orang muda akan selalu hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 sampai setengah 7 malam. Oke, nah tadi kita udah bicara tentang destinasi wisata hidden gem di kota Semarang, yaitu ada di Gunung Pati. Yuk buat Zoomer semua ya, tidak terpandang Gen Z, milenial, Gen X, Gen Y, baby boomers. Nah, semuanya boleh untuk mengunjungi daerah Gunung Pati. Karena ini juga bagian dari kota kita tercinta, kota Semarang. Oke, kalau gitu, terima kasih sudah mendengarkan zona orang-orang muda hari ini. Maaf apabila ada terdapat kesalahan kata selama Maxen menemani Zoomer semua. Kalau gitu, saya Maxen Tia pamit undur diri. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremia. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri baru Tuhan di dalammu. Pada bagian pertama ini, Dr. David Jeremia akan menyampaikan khotbah pengajaran Janji Roh Tuhan. Bagaimana pengajaran khotbah Dr. David Jeremia dalam seri Tuhan di dalammu dengan judul Janji Roh Tuhan? Mari kita ikuti khotbah pengajaran Dr. David Jeremia selengkapnya. Selamat mendengarkan.
1: Janji Roh Allah, Yohanes 14. Saudara-saudara, sungguh suatu pemikiran, mimpi-mimpi kita lebih besar dari kenangan kita. Bagi kita sebagai jemaat, itu benar-benar pernyataan yang luar biasa. Karena kita dapat membuat katalog beberapa kenangan besar, terutama selama 2 atau 3 tahun terakhir. Akan tetapi ada transisi lain dalam kehidupan gereja yang bahkan lebih menakjubkan bagi saya. Ketika saya memikirkan ungkapan kecil ini tentang mimpi dan kenangan, izinkan saya mencoba mengatur panggungnya untuk Anda dan membantu Anda memahami mengapa impian kita lebih besar dari kenangan kita. Dan itu bukan hanya kata-kata saya saja, itu adalah firman Tuhan. Kisah ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 14. Yesus memberikan amanat terakhirnya kepada 11 muridnya. Dia mempersiapkan mereka untuk goncangan akan kematiannya. Mereka sedih dan bingung. Mereka limbung. Ketika kita membaca pasal 14, Anda dapat menempatkan keterangan ini di atas semua kata-kata Tuhan kita. Ini adalah ayat pertama. Kata-katanya kepada mereka adalah ini: janganlah gelisah hatimu. Dia memberitahu mereka apa rencana-rencananya. Di tengah percakapannya, 2 muridnya mengajukan pertanyaan kepadanya. Thomas, sang peragu, bertanya kepadanya, pertama-tama tentang masa depan. Tuhan, engkau berkata engkau akan bersama Bapa, tetapi kami tidak tahu bagaimana cara menuju ke sana. Bagaimana kami bisa sampai di tempat di mana engkau berada? Dan Yesus menjawab pertanyaan itu. Dan kemudian Filipus, sang pragmatis, dia mengajukan pertanyaan lain. Dia sudah melupakan tentang masa depan. Dan sekarang dia bertanya-tanya tentang masa kini. Dan dia mengajukan pertanyaan tentang masa kini dalam ayat 8 dari pasal 14. Dia berkata, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Dengan kata lain, Filipus berkata, jika engkau akan pergi seperti yang kami yakini sekarang, bahwa engkau akan melakukannya, dan kami tidak tahu bagaimana menuju ke sana, karena kami tidak mengerti apa yang engkau katakan kepada Thomas. Tuhan, jika saja engkau tunjukkan Bapa kepada kami, itu sudah cukup dan kami akan baik-baik saja. Dan jawaban Yesus atas pertanyaan Filipus, menurut perkiraan saya adalah rahasia menuju kerajaan, rahasia orang percaya. Apa yang Yesus katakan kepadanya adalah ini. Dia berkata, Filipus, engkau telah melihat Bapa. Ketika aku mencelikan mata yang buta, itu adalah Bapa. Ketika aku membangkitkan Lazarus dari kubur, itulah yang dilakukan Bapa. Ketika aku berjalan di atas air, itu pun adalah Bapa. Filipus, kamu perlu mengerti sesuatu. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Yohanes 14 ayat 9 hingga 11. Filipus berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami, seolah-olah dia belum pernah melihat Bapa. Dan Yesus menegaskan bahwa dia telah melihat Bapa. Dia hanya tidak mengetahuinya. Setiap kali Yesus melakukan suatu mujizat, Bapa telah terlihat olehnya. Dengan kata lain, Yesus berkata kepada Filipus, dan dia berkata kepada kita semua hari ini, Yesus sang anak Allah mau berkata, aku bukanlah sumber dari kecukupanku sendiri. Hal-hal yang aku katakan dan lakukan tidak dimulai dariku. Mereka datang dari Bapa. Berkali-kali dalam Injil Yohanes, Yesus memberitahukan kebenaran ini, bahwa apapun yang dia lakukan melalui kuasa Bapa, dan dia hanya melakukan hal-hal yang menyenangkan Bapanya. Anda berkata, lalu apa hubungannya dengan mimpi dan memori? Itu ada hubungannya, karena apa yang Yesus mau katakan adalah ini. Dia berkata, dengarkan aku, Filipus. Rahasia dari karyaku bukanlah pada kehadiran fisikku. Dan jika rahasia karyaku bukan pada kehadiran fisikku, maka dengarkan ini. Ketidakhadiran fisikku tidak akan membuat perbedaan sama sekali. Itu yang dia mau katakan. Anda tahu, para murid semua khawatir bahwa Yesus akan pergi. Yesus berkata, engkau tidak mengerti, kehadiranku bukan sumbernya. Sumbernya adalah Bapa. Faktanya, Yesus berkata, jika kamu percaya kepadaku, pekerjaan yang telah kulakukan akan terus kamu lakukan, dan bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada yang telah kulakukan akan kamu lakukan. Apakah Anda tahu apa yang Yesus katakan kepada muridnya? Dia mengatakan bahwa impianmu lebih besar dari kenanganmu. Itulah yang dia katakan. Dapatkah Anda membayangkan kenangan yang dimiliki orang-orang ini ketika mereka berjalan bersama Yesus di seluruh Galilea dan Palestina dan menyaksikan dia? Orang-orang kagum padanya dan orang banyak datang berkumpul. Saya membayangkan bahwa ketika mereka berkumpul di malam hari sebelum tidur, mereka akan meninjau kembali hari itu dan semua hari luar biasa yang telah Tuhan lakukan pada siang harinya. Dan bagaimana mereka dapat menjadi bagian darinya. Betapa hebatnya hal itu. Dan kemudian ketika Yesus berkata bahwa dia akan pergi, dia akan mati dan mereka tak dapat menanggungnya. Tahukah Anda apa yang mereka pikirkan? Mereka pikir hidup mereka sudah berakhir. Dan kemudian pada suatu hari, selagi kita membaca Alkitab kita, Yesus memberikan kepada mereka kalimat ini. Dia berkata, aku ingin kamu tahu sesuatu. Mimpimu lebih besar daripada kenanganmu. Dia berkata, kamu tidak akan melakukan pekerjaan yang sama dengan pekerjaanku. Kamu akan melakukan pekerjaan yang melebihi pekerjaanku. Saya harus akui bahwa ketika saya pertama kali membacanya beberapa tahun yang lalu, saya pikir mungkin Yesus agak berlebihan. Saya tahu itu terdengar tidak sopan. Tapi Anda tahu, apa yang terkadang kita lakukan ketika kita mencoba untuk mendorong orang lain. Kita tidak bermaksud melakukannya. Kita mengatakan hal-hal yang sedikit di luar kebenaran. Kita mencoba untuk membesarkan hati mereka. Semua murid Yesus merasa khawatir. Dan mungkin dia hanya mau berkata, jangan kamu khawatir tentang itu. Kamu akan baik-baik saja. Kamu malah mungkin akan menjadi lebih baik. Tidak, tidak. Bukan itu yang sedang dilakukan Yesus. Yesus benar-benar memaksudkan apa yang dikatakannya. Dia berkata, pekerjaan yang akan kamu lakukan di masa depan akan menjadi lebih besar dari pekerjaan yang aku lakukan saat aku berada di bumi ini. Bagian pertama, kemungkinan akan pekerjaan yang lebih besar. Jadi saya ingin kita memikirkan sejenak kemungkinan akan pekerjaan yang lebih besar. Bagaimana ini bisa terjadi? Pekerjaan yang Yesus lakukan selama hidupnya di bumi ini, selama 3,5 tahun di mana ia berada di sini, selama pelayanannya, adalah karya-karya yang luar biasa. Penyakit dihalau, iblis diusir, orang-orang mati bangkit kembali dari kubur, badai langsung menjadi tenang. Jadi, dalam konteks apapun, bagaimana dapat dikatakan bahwa Anda dan saya, dalam tubuh kita yang terbatas ini, dapat melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan ketika dia berada di bumi ini. Bagaimana bisa? Apakah penggenapan ini hanya dapat ditemukan dengan cara mistis sehingga kita tidak dapat memahami sepenuhnya dan benar-benar percaya? Nah, masalahnya dengan pemahaman kita adalah ini. Jika kemampuan kita untuk melakukan pekerjaan yang lebih besar tergantung pada iman kita, seperti yang diajarkan oleh beberapa orang, di mana mereka berkata, jika kamu tidak memiliki iman, maka kamu tidak dapat melakukan pekerjaan yang lebih besar. Nah, masalahnya dengan itu adalah, jika itu benar, maka kita harus memiliki iman yang lebih besar daripada Yesus, bukan? Bukan itu jawabannya. Jika kita berbicara tentang melakukan mujizat yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan, apa artinya ini? Misalnya, Yesus langsung mengubah struktur molekul air yang sederhana menjadi struktur molekul anggur baru yang jauh lebih kompleks. Dapatkah Anda melakukan itu? Dengan kata yang diucapkan 10 mil jauhnya, Yesus langsung membalikan proses pembusukan dan memulihkan kehidupan dan aktivitas penuh struktur sel yang telah dihancurkan oleh penyakit fana dari jarak 10 mil jauhnya. Bisakah Anda melakukan lebih dari itu? Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan, dan darinya ia menghasilkan cukup roti dan daging untuk memberi makan 5.000 orang dan keluarga mereka. Dan jika kita bisa melakukan itu, kita akan melakukannya. Bukankah demikian? Yesus menciptakan kekuatan anti-gravitasi yang sifatnya tidak diketahui, yang memungkinkannya berjalan di atas laut saat badai, sehingga ia tidak tenggelam. Bisakah Anda melakukan lebih dari itu? Apakah Anda pernah melihat seseorang melakukan itu? Bukan hanya anggota badan dan mata Lazarus mati, tetapi seluruh tubuhnya sudah mati selama 4 hari penuh sehingga pembusukan telah terjadi. Itu berarti ia tidak berbau harum. Atas perkataan kreatif Yesus Kristus, semua sel dan fungsi tubuhnya langsung direstrukturisasi dan diprogram ulang, dan bahkan arwah yang telah pergi kembali ke dalam tubuhnya sehingga Lazarus hidup dan berjalan keluar dari kubur. Nah, apa yang bisa menjadi pekerjaan yang lebih besar dari itu? Sebelum saya melanjutkan untuk mencoba menjawab pertanyaan itu, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa seberapapun besar mujizat-mujizat itu, semuanya hanya nampak di luar dan sementara. Bukankah itu benar? Setiap orang yang ditolong oleh mujizat Yesus pada akhirnya mati. Dan bagaimana dengan Lazarus? Pria malang itu harus mati 2 kali. Maksud saya, itu bukanlah bantuan yang besar. Maksud saya, Yesus melakukan mujizat itu pada Lazarus. Sekarang, dengarkan saya. Saya tidak berusaha untuk tidak sopan di sini. Itulah kebenarannya. Bagaimana rasanya Anda mati dan pergi ke surga dan harus kembali lagi? Yesus tidak melakukan mujizat itu untuk Lazarus. Dia melakukannya sebagai tanda mujizat bagi semua orang yang akan melihat, sehingga mereka akan percaya. Maksudnya, bukan untuk mendiskreditkan mujizat Yesus atau untuk meremehkannya, tetapi hanya untuk mengatakan bahwa karena sifat mujizat dan tujuan mujizat itu, maka mujizat itu memiliki keterbatasan yang bersifat temporal dan material. Bukankah itu benar? Jadi bagaimana mungkin di dunia ini Anda dapat mengatakan bahwa pekerjaan kita bisa lebih besar daripada pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus? Yang kedua, janji akan pekerjaan yang lebih besar. Baiklah, mari kita perhatikan bukan saja kemungkinan dari pekerjaan-pekerjaan besar ini, tapi juga kita perhatikan janjinya. Jika Anda mau kembali ke ayat 12 dalam pasal 14, dikatakan, Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Sekarang, kalimat kuncinya ialah, Sebab aku pergi kepada Bapa. Melalui Injil Yohanes dan dalam bagian-bagian lain juga, Yesus terus memberitahu para murid bahwa sesuatu yang luar biasa akan terjadi, tetapi itu tidak akan terjadi sampai Ia pergi kepada Bapa. Misalnya dalam Yohanes pasal 7 ayat 39, lihat ini. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ada sesuatu yang Allah akan lakukan yang tidak bisa Dia lakukan sampai Yesus dibawa keluar dari dunia. Perhatikan Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Yesus berkata, Seindah memiliki aku di bumi ini, aku ingin kamu tahu bahwa yang terbaik belum datang dan yang terbaik tidak bisa datang sampai aku pergi. Yesus memberikan satu-satunya prasyarat kita untuk pekerjaan besar ini terjadi hingga harus Dia kembali kepada Bapa. Saat pekerjaan penebusan selesai, pekerjaan yang lebih besar tidak dapat dilepaskan sampai Yesus kembali ke surga. Apakah Anda ingat apa yang terjadi 50 hari kemudian? Setelah Yesus kembali ke surga, Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Petrus dan murid-murid lainnya berkumpul, dan pribadi ketiga dari Trinitas datang ke atas mereka dengan kuasa. Dan mereka memberitakan Kristus yang disalibkan dan bangkit. Dan semua orang yang datang ke pertemuan itu, dari semua dialek dan bahasa yang berbeda di dunia, Alkitab mengatakan, setiap orang dari mereka mendengar pesan dalam bahasa mereka sendiri dan dalam dialek mereka sendiri. Dan pada hari pertama Roh Kudus berkhotbah, 3.000 lebih orang mengalami keajaiban, kelahiran kembali dalam satu hari. Dan bukan tidak sopan untuk mengatakan bahwa dalam satu hari setelah Yesus kembali kepada Bapa, lebih banyak orang bertobat daripada selama 3,5 tahun Yesus berjalan di bumi ini, hanya dalam satu hari. Anda lihat, pekerjaan yang lebih besar adalah pekerjaan keselamatan dan kelahiran kembali. Bagian ketiga, bukti dari pekerjaan yang lebih besar. Sekarang izinkan saya melihat apakah saya bisa membuktikannya kepada kita hari ini. Kembali, Anda memahami bahwa pekerjaan Yesus dilakukan persis seperti yang seharusnya ketika Dia berada di sini. Tetapi Dia mencadangkan suatu kuasa untuk pekerjaan yang lebih besar setelah Dia pergi. Jadi kita tidak mengatakan bahwa pekerjaan Yesus lebih rendah. Karyanya sempurna. Karya itu dirancang sempurna untuk periode waktu di mana pekerjaan itu dilakukan. Bagian A, kita memiliki pesan yang lebih besar. Tetapi Anda dan saya hari ini, kita hari ini sebagai pekerja di kerajaan Allah, kita memiliki pesan yang lebih besar. Apakah Anda tahu itu? Kita memiliki pesan yang lebih besar. Karya-karya besar yang Yesus lakukan saat di dunia ini berhubungan dengan materi. Pekerjaan yang lebih besar yang dia janjikan berurusan dengan hal-hal rohani. Jika Anda membuka Alkitab Anda di Lukas 10, Anda akan melihat interaksi yang sangat menarik antara Yesus dan para muridnya. Di situ dikatakan, kemudian 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lukas 10 ayat 17. Mereka sangat terpesona dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka pergi dan mengusir setan. Mereka kembali dan berkata, Tuhan, ini luar biasa. Kami bisa mengusir setan. Ayat 19 dan 20, Yesus sedikit menegur mereka. Dia berkata, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Yesus berkata, luruskan prioritasmu, para murid. Kalian semua berlarian saling merayakan karena kamu mengusir setan. Namun, kamu seharusnya bersuka cita karena namamu tertulis di sorga. Karena itu jauh lebih penting dan jauh lebih menyenangkan dan jauh lebih berharga. Apa yang Yesus mau katakan kepada kita hari ini adalah bahwa hal-hal materi, sehebat apapun itu, bukanlah hal yang paling penting. Hal yang penting adalah hal rohani. Dengan kata lain, Yesus mau mengatakan untuk tetap menjaga segala sesuatu dalam perspektifnya. Hal rohani lebih besar daripada hal fisik. Pertobatan adalah pekerjaan yang lebih besar. Karena Anda tahu, pertobatan memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dan ia memenuhi kebutuhan itu secara permanen. Pertobatan adalah pekerjaan yang lebih besar. Karena dalam mujizat, hanya kekuatan dan kebaikan Allah yang dinyatakan. Tetapi dalam menyelamatkan

0: dan dia dijama. Dia menyadari bahwa dia adalah orang berdosa dan dia membutuhkan Tuhan. Dia berdoa dan dia menerima Kristus. Dan tiba-tiba dari dalam dirinya, orang ini mulai berbuah dan menjadi orang yang sama sekali berbeda. Anda melihat dirinya dan Anda tidak bisa memahaminya. Apakah Anda tahu semua program 12 langkah di dunia ini akan membantu jika mereka bisa melakukannya. Tetapi mereka tidak bisa melakukannya karena satu hal yang akan mengubah seseorang lebih dramatis, lebih indah, lebih luar biasa. Satu hal dan satu-satunya hal hanyalah anugerah keselamatan Yesus Kristus yang membersihkan hati orang itu dan memberinya harapan baru dan kebebasan dan pengampunan dan mengubah dia menjadi seperti yang dirancangkan baginya ketika dia diciptakan pada awalnya. Hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Itu disebut keselamatan. Saudara, itulah pekerjaan yang lebih besar. Itulah pekerjaan yang luar biasa. Bagian B, kita memiliki pelayanan yang lebih besar. Kita tidak hanya memiliki pesan yang lebih besar akan keselamatan kekal, tetapi juga perhatikan ini. Kita memiliki pelayanan yang lebih besar. Tunggu sebentar. Pendeta, Anda berdiri di sana di depan kami semua dan memberitahu kami bahwa kami memiliki pelayanan yang lebih besar daripadanya yang dimiliki Yesus. Baiklah, dengarkan saya sekarang. Ketika Yesus berada di bumi ini, pelayanannya terbatas pada tempat yang sangat kecil. Seperti perangko yang ditempelkan di peta dunia, Anda bahkan tidak dapat menemukannya di sebagian besar peta. Terletak agak di pusat bumi, dan Yesus menjalani seluruh hidupnya di Palestina dan Galilea. Dia tidak pernah melampaui wilayah kecil itu. Ia memberi pengaruh terhadap beberapa orang, secara khusus pada 11 orang. Ketika dia kembali ke surga, dia mempercayakan seluruh masa depan kekristenan di mana dia telah menghabiskan waktunya untuknya. Dan dia hampir tidak pernah bepergian keluar wilayah Israel sama sekali. Martin Luther berkata, karena ia, Kristus, mengambil sedikit sudut bagi dirinya untuk berkhotbah dan melakukan mukjizat, tapi hanya dengan sedikit waktu. Sedangkan para rasul dan pengikutnya telah menyebar ke seluruh dunia.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Tuhan di Dalammu. Kita telah mendengar bagian pertama khotbahnya yang berjudul Janji Roh Tuhan. Dr. David Jeremia telah membahas tentang kemungkinan akan pekerjaan yang lebih besar dan janji akan pekerjaan yang lebih besar. Anda dapat mendengarkan esok hari di jam yang sama pengajaran Dr. David Jeremia tentang bukti dari pekerjaan yang lebih besar dan kuasa dari pekerjaan yang lebih besar. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam

sahabat-sahabat Iktus, dimanapun sahabat saat ini tengah bergabung bersama kami, kita berjumpa di Inspiration Hour hari ini. Tentunya malam hari ini dikala sedang bersantai bersama keluarga, di perjumpaan kita kami akan infokan beberapa informasi yang tentunya bermanfaat buat kita. Jangan lupa buat sahabat-sahabat Iktus yang masih mengikuti ibadah dari rumah, Radio Iktus masih menyiarkan ibadah secara on air bersama 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 pagi yang dilayani oleh GKI Karangsaru. Kemudian untuk ibadah sore hari pada pukul 6 sore dilayani oleh GKMI Gloria Patri, dan pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Nah, sahabat bisa mengikutinya melalui 96.5 FM di setiap hari Minggunya. Iktus buat para lansia, jangan lupa juga untuk bergabung stay tune bersama 96.5 FM dalam ibadah usia lanjut yang akan dilayani oleh GKI Peterongan Semarang setiap hari Sabtu kedua dan keempat pada pukul 9 hingga pukul 10 pagi melalui 96.5 FM. Iktus sahabat

0: Ner, kemarin posting-posting makanan terus. Udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
1: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
0: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
1: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
0: Wah, gaskan yuk! Mau Takeimura Mie? Kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38, Semarang. WhatsApp 0817-199-900.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Tengah membutuhkan generasi muda yang tangguh, berprestasi, dan bertanggung jawab. Tantangan tentu selalu ada, termasuk narkoba. Ayo kita wujudkan rumah tangga yang aman. Ajak anak berdiskusi, ngobrol santai, isi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Daftarkan ke olahraga, seni, les, atau ekstrakurikuler di sekolah. Waspadai ketika anak selalu murung, tidak mau bergaul, cenderung tertutup, dan tentunya orang tua, guru, masyarakat dan pihak terkait, kita semua bersinergi untuk masa depan generasi kita. Anak hebat lahir dari lingkungan yang sehat. Mari kita selamatkan generasi muda, jauhi narkoba, fokus berprestasi untuk Jawa Tengah maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pesan ini disampaikan oleh Dr. Kris Septiana SHMM, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

sahabat masih di Inspiration Hour di kesempatan malam hari ini buat sahabat-sahabat semuanya yang masih bergabung bersama kami. Informasi selanjutnya buat sahabat-sahabat nih yang membutuhkan minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, ada di Radio Ictus ya, tersedia dalam kemasan besar maupun kecil. Anda cukup bisa menghubungi kami dan kami siap mengantar. Selain minyak mor, tersedia juga BioL penguras visi tanpa sedot yang organik. Kemudian juga tersedia air minum Moses galon, tersedia di Radio Ictus ya sahabat Ictus. Bagi sahabat Ictus yang membutuhkan Alkitab juga tersedia, baik Alkitab Perjanjian Lama maupun baru dalam terjemahan yang baru juga tersedia. Kemudian juga Alkitab Wedding. Silakan hubungi Radio Ictus atau Anda bisa mengunjungi pada jam kerja di Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Dan bagi sahabat Ictus yang membutuhkan publikasi ya berkenaan mungkin usaha-usaha Anda atau mungkin juga keperluan lowongan pekerjaan ya, tenaga kerja atau mungkin juga info-info gereja atau mungkin usaha Anda, properti Anda dan lain sebagainya, Anda bisa menghubungi Radio Ictus di 02484125 08 atau melalui WhatsApp kami di 081745 0596. Sahabat Ictus, demikian tadi beberapa info yang kami sampaikan di Inspiration Hour malam hari ini. Semoga bisa membantu kepada Anda semuanya sahabat Ictus. Dan silakan kalau sahabat membutuhkan info lebih lanjut, sekali lagi bisa menghubungi Radio Ictus.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara pipis sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu? Kok aku malah dikasih lilin? Nah, kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus, hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini diperlukan.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Morning everyone.

The Station of Salvation 96.5 FM Iktus, sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Hai, selamat malam sahabat Iktus. Apa kabarnya di hari Selasa ini? Senang sekali Ella kembali bisa hadir menemani sahabat di Zona 90, nostalgia bersama semasa sekolah. Ya sahabat Iktus, bagaimana hari Selasanya? Saya berharap semua sahabat bersuka cita. Senang-senang aja ya, karena itu kan ini masih hari ke-7 nih. Tanggal muda ya, masih masuk tanggal muda gak nih? Atau mumpung hari ke-7? Hari ke-7, bulan 7, biasanya angka kembar pada ngapain? Check out. Ya, pada belanja nih ya. Gimana sahabat? Sahabat udah dapat apa nih hari ini? Siapa tahu ada yang berburu diskon, entah itu yang sudah masuk di keranjang kuning, hijau, merah, biru, apalah semua marketplace ya. Itu sudah di check out semua gitu kan, mumpung tanggal kembar. Atau mungkin ada yang berburu diskon di mall ya. Atau di tenan-tenan kulineran, siapa tahu ada yang suka kulineran gitu. Apapun itu, selamat ngapain aja deh untuk sahabat Iktus. Atau sahabat Iktus yang lagi santai-santai aja di rumah, gak ngapa-ngapain. Pulang kerja, pulang kuliah, lagi santai, rebahan, selamat ngapain aja. Oke, seperti biasa, Zona 90 kembali menemani sahabat hingga pukul 21 nanti. Dengan lagu-lagu yang sudah saya siapkan untuk sahabat Iktus semuanya. Yang pastinya lagu-lagu era-era 90-an, 2000-an gitu ya. Karena kita ada di zona 90. Kita nostalgia bersama semasa sekolah dulu ya sahabat ya. Untuk yang mau bergabung langsung aja di 081745-0596. Atau yang mau gabung di sosial medianya Iktus, bisa banget di Instagramnya @iktusfm. Yang mau kirim salam untuk saudara, keluarga, kerabat, siapapun itu yang ada di luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri, yang penting ada jaringan internetnya ya. Sahabat Iktus bisa gabung aja di live streamingnya Iktus di www.iktusfm.com. Atau juga sahabat Iktus bisa klik link yang ada di bio-nya Instagram Iktus gitu ya. Di situ ada link, sahabat klik, langsung bisa terhubung di live streaming kami. Oke, tanpa berlama-lama ada Justin Timberlake spesial untuk sahabat Iktus. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: mandinya cepat sedikit, jangan boros air, antar ibu ke pasar loh.
1: Bu, orang baru menikmati mandi pagi loh, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru, wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat, tak bonceng ke.
0: Loh pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
1: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok yo dadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan yo enggak ada polisi toh.
0: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini

Masih kembali lagi di Zona 90 Nostalgia bersama Semasa Sekolah. Ya sahabat Tiktus, kalau lagi santai gitu ya, atau lagi gak ngapa-ngapain pulang kerja, atau selesai beraktivitas sepanjang hari, apa nih yang sahabat Tiktus pilih? Pilih baca buku, baca novel, atau nonton film? Untuk istilahnya killing time lah ya. Sembari rehat sejenak, misalkan untuk ibu-ibu yang anak-anak udah pada tidur gitu kan, udah mulai ngantuk-ngantuk, tapi sebelum tidur lebih menyempatkan diri untuk baca novel, baca buku, komik, atau membaca atau menonton film. Kalau sekarang mah waktunya scrolling sosial media gitu ya. Tapi banyak juga loh yang lagi rehat dari sosmed gitu kan. Ada yang rasanya kok capek banget gitu ngelihat sosial media. Entah itu story, entah itu asal scrolling aja, atau ngelihat berita-berita di luar sana yang kadang-kadang bikin kita overthinking gitu. Jadi lebih memilih untuk kembali membaca novel yang mungkin mengulang lagi, atau baca buku-buku inspiratif gitu ya, kisah-kisah inspiratif, atau bahkan menonton film. Ada Nia yang bilang biasanya masuk di tim baca buku dulu sebelum nonton. Oh, jadi melakukan dua-duanya ya, memilih untuk melakukan dua-duanya. Ya karena dasarnya emang lebih suka membaca sih sebenarnya daripada nonton. Karena kebanyakan film itu kan yang saya tonton itu adalah film adaptasi. Jadi kadang saya membaca saya menontonnya karena saya udah baca bukunya dulu gitu. Oh, oke. Okay. Jadi lebih paham alurnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kadang-kadang gitu ya sahabat ya. Karena kita udah baca bukunya, udah tahu jalan ceritanya, dan saat itu diperagakan atau itu di atau itu difilmkan, dibuat menjadi satu cerita gitu. Ada emang yang dibumbu-bumbuin gitu. Saya baca beberapa film yang itu adaptasi dari sebuah novel, itu ada yang dibumbu-bumbuin biar makin seru. Namanya orang yang nonton film itu kan butuh yang namanya up and down gitu ya, biar lebih kerasa. Kalau buku kan memang sih kita membayangkannya gitu kan, kita ngebayangin. Masih terasa sama-sama terasa, tapi yang kalau kita lihat secara visual itu lebih greget gitu kan, lebih dramatis lebih tepatnya. Ada juga Mia, kalau tadi Nia, ini Mia. Okay. Kalau saya sih lebih suka baca novel ya. Biasanya, ini hampir sama ya. Hampir sama nih, karena kalau misalnya baca novel tapi terus difilmkan, itu biasanya ngerasa lebih penasaran aja gitu. Bisa jadi lebih penasaran karena udah baca bukunya duluan. Jadi kalau misalkan ditanya mau nonton film atau baca buku atau baca novel, saya lebih pilih baca novel sih. Okay, thank you. Untuk yang mau bergabung langsung aja di 081-745-0596 atau di Instagramnya di @iktosfm. Jangan kemana-mana, stay tune di Zona 90 Nostalgia bersama Semasa Sekolah.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Tengah membutuhkan generasi muda yang tangguh, berprestasi, dan bertanggung jawab. Tantangan tentu selalu ada, termasuk narkoba. Ayo kita wujudkan rumah tangga yang aman. Ajak anak berdiskusi, ngobrol santai, isi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Daftarkan ke olahraga, seni, les atau ekstrakurikuler di sekolah. Waspadai ketika anak selalu murung, tidak mau bergaul, cenderung tertutup, dan tentunya orang tua, guru, masyarakat, dan pihak terkait, kita semua bersinergi untuk masa depan generasi kita. Anak hebat lahir dari lingkungan yang sehat. Mari kita selamatkan generasi muda, jauhi narkoba, fokus berprestasi untuk Jawa Tengah maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dr. Kris Septiana SHMM, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

0: Bapak Ibu mengalami demam, jangan panik. Berikan obat penurun demam seperti golongan parastamol atau golongan ibuprofen. Bila setelah diberi obat penurun demam tetap demam atau demamnya bertambah tinggi, segeralah bawa ke rumah sakit terdekat atau ke dokter terdekat.
1: Saya Dr. Susetyo, spesialis sana.
2: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0813-1213-5859.

Masih kembali lagi di Zona 90 Nostalgia bersama Semasa Sekolah. Jadi gimana, sahabat Iktus lebih memilih apa nih? Baca novel atau nonton film gitu ya? Atau dengerin radio Iktus? Hasil, kalau itu mah dimanapun kapanpun gitu kan. Gak usah nunggu waktu luang aja bisa sambil dengerin radio, ya gak sih? Nih ada Alia. Kalau aku lebih suka nonton ya, apalagi drakor. Oh oke, okay. Jadi memang kalau waktu luang itu tinggal bersantai aja, nyalain TV, biasanya maraton. Kalau misalnya gak sempet nonton yang ongoing gitu, oke deh. Pecinta drakor nih kayaknya ya. Tapi jangan salah loh sahabat Iktus, drama Korea itu asik-asik aja sih. Kalau pas nemu yang keren, yang oke, yang cocok dengan kesukaan sahabat Iktus gitu ya. Atau sahabat Iktus emang suka yang lebih genrenya apa nih. Nah kalau pas dapat nemu yang oke, yang klop, ketagihan deh bener sampai selesai. Oke deh. Ada Messi, ini yang Messi itu bukan sih, jumpa lagi, oh, kan kayaknya ya. Bukan, ada kayak Messi, jawabnya tergantung yang mana yang bisa diakses duluan gitu, yang lebih mudah yang mana, film dulu atau novel dulu. Jadi saya memang mendorong minat membaca sih, dan itu sudah dibiasakan sejak kecil, tapi sayangnya kadangkala itu tidak bisa dibarengi dengan akses buku-buku yang berkualitas. Karena yang namanya buku itu juga kan gak murah ya. Ya benar banget sih. Walaupun sebenarnya sekarang itu banyak banget tempat atau tempat jual buku, beli buku ya, tempat beli buku yang murah gitu. Entah buku-buku lama atau mungkin sahabat Iktus bisa cari di marketplace aja, tuh udah banyak banget yang jual buku-buku dengan harga yang lebih terjangkau. Atau mungkin e-book gitu ya, bisa diakalin dengan e-book. Tapi Kak Messi ini lebih memilih untuk ya tergantung situasi dan kondisi. Jadi lebih fleksibel gitu ya. Kalau misalkan bisa nonton ya nonton dulu, kalau misalkan bisa baca ya baca dulu. Tergantung apa yang ada. Kalau lagi gak bawa buku ya gak baca buku. Apalagi kalau keluar kota katanya. Oke deh, sepertinya mobile ya kerjaannya. Oke, thank you ya untuk Kak Messi. Ya apapun yang sahabat Iktus lakukan atau kerjakan gitu kan, asalkan dikerjakan dengan sukacita, dikerjakan dengan happy atau ditonton dengan perasaan yang happy gitu, pasti rasanya juga beda. Baca buku kalau lagi mood, kadang kayak gitu mood-moodan gak sih? Yang namanya gak cuma baca buku loh, nonton juga. Kadang kalau lagi gak mood ya enggak aja. Atau ada yang lebih milih untuk main game, siapa tahu ya kan? Oke, thank you banget yang sudah join, yang sudah dengan setia mendengarkan Zona 90 juga ya. Masih banyak banget lagu-lagu yang akan saya putarkan hingga pukul 9 nanti. So untuk sahabat Iktus jangan kemana-mana, stay tune terus di Zona 90, karena kita bisa mendengarkan lagu-lagu yang enak banget untuk didengerin sembari sahabat Iktus beristirahat malam, atau mungkin menemani waktu perjalanan sahabat Iktus ke tempat kerja. Stay tune terus, ada Glenn Fredly dengan Kasih Putih, spesial untuk sahabat Iktus semua di Zona 90, nostalgia bersama Semasa Sekolah.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya kak, tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-15. Namun kita akan membacanya pada ayat ke-17 hingga ayat ke-23. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa penuh kasih, perkenankanlah kami untuk mendengar dan memahami keagungan sabdamu. Di dalam kebenaran sabdamu ya Kristus Yesus, kami berteduh. Amin.
0: 1 Samuel 15 ayat 17 sampai 23. Samuel berkata, "Walaupun engkau kecil dalam pandanganmu sendiri, bukankah engkau pemimpin suku-suku Israel? Bukankah Tuhan telah mengurapimu menjadi raja atas Israel? Tuhan telah mengutusmu pergi dengan pesan, pergi dan tumpaslah orang Amalek, orang-orang berdosa itu, dan perangilah mereka sampai engkau menghabisi mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau menyambar jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Kata Saul kepada Samuel, "Aku justru mendengarkan suara Tuhan, maka aku pergi sebagaimana Tuhan mengutusku. Aku membawa Agag raja Amalek, sedangkan orang Amalek telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing, domba, dan lembu yang terbaik dari semua yang seharusnya dikhususkan untuk dimusnahkan. Mereka hendak mengorbankannya kepada Tuhan Allahmu di Gilgal." Tetapi kata Samuel, "Apakah Tuhan berkenan pada kurban bakaran dan kurban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada kurban sembelihan, mengindahkan lebih baik daripada lemak domba jantan. Pembangkangan sama seperti dosa bertenung, keras kepala sama seperti kejahatan menyembah berhala. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, ia pun menolakmu sebagai raja."

Sobat Scripture Union Indonesia, ada kalanya manusia merasa ia sudah cukup taat, padahal sebenarnya belum. Kita mengira kita telah menaati Tuhan, tetapi kita masih memilih apa saja yang ingin kita taati. Itulah tragedi Saul di dalam 1 Samuel pasal 15. Seorang raja yang kehilangan kerajaan karena ketaatan yang setengah hati. Tuhan melalui Nabi Samuel memerintahkan Saul untuk menumpas bangsa Amalek sebagai bentuk penghakiman atas dosa mereka. Namun Saul tidak melakukan sepenuhnya. Ia memang mengalahkan Amalek, tetapi menyisakan Raja Agag dan ternak-ternak terbaik. Di mata manusia, tindakan itu tampak bijak. Saul mengira ia telah melaksanakan firman Tuhan dan mengorbankan yang terbaik kepada Tuhan. Akan tetapi, di mata Allah itu pemberontakan. Saul masih mengira ia mendengarkan suara Tuhan dan memiliki niat baik, sehingga Samuel menegurnya dengan tajam. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada kurban sembelihan, mengindahkan lebih baik daripada lemak domba jantan. Tindakan Saul menunjukkan bahwa ia lebih mengutamakan penilaian manusia daripada ketaatan penuh kepada kehendak Allah. Karena Saul menolak firman-Nya, Tuhan pun menolak Saul sebagai raja atas Israel. Ketidaktaatannya tidak selalu tampak seperti pemberontakan besar, terkadang terselubung dalam bentuk kompromi yang rohani. Saul mengira ia menyenangkan Tuhan dengan persembahan, padahal yang Tuhan kehendaki adalah hati yang tunduk sepenuhnya. Taat bukan melakukan sebagian perintah Tuhan, melainkan seluruh kehendak-Nya tanpa tawar-menawar. Mendengarkan Tuhan berarti taat dengan totalitas penuh kepada-Nya. Dalam hidup kita hari ini, ketaatan separuh bisa muncul dalam banyak kesempatan, seperti saat kita melayani Tuhan tetapi memiliki sikap sombong, saat kita memberi tetapi menuntut pujian, saat kita mengampuni, tetapi masih menyimpan rasa benci. Tuhan mencari hati yang penuh totalitas mau taat, yang mau menundukkan penilaian dirinya sendiri di bawah kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Seperti tanah liat di tangan penjunan, biarlah hidup kami dibentuk oleh tangan-Mu untuk menjadi indah menurut rencana-Mu. Bentuklah hati kami menjadi hati yang sungguh-sungguh mengasihi dan menaati-Mu dengan segenap hidup kami. Di bawah kehendak-Mu ya Kristus Yesus, kami memohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram. Semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

0: Renungan Misbah Keluarga. Pembacaan Alkitab kita sampai ke kitab Ayub pasal 38 dan 39. Untuk perenungannya dari kitab Ayub 38 ayat 4 dan 12 dan pasal 39 ayat 19. Judul renungan MK hari ini, ketika Tuhan tidak menjawab pertanyaan kita. Saudara, setelah 37 pasal penuh pertanyaan, keluhan, perdebatan, dan pencarian, akhirnya Tuhan berbicara. Mungkin kita berharap Tuhan segera menjelaskan kepada Ayub mengapa ia menderita, mengapa anak-anaknya meninggal, mengapa hartanya hilang, mengapa semuanya ini terjadi. Tetapi ternyata Tuhan tidak melakukan itu. Yang mengejutkan, Tuhan tidak menjawab satupun pertanyaan Ayub. Sebaliknya, Tuhan mulai bertanya. Ayub 38 ayat 4, di sana dituliskan pertanyaan Tuhan, "Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi?" Pertanyaan demi pertanyaan kemudian mengalir tentang laut, tentang bintang, tentang fajar, tentang hujan, tentang binatang-binatang liar. Seakan-akan Tuhan sedang mengajak Ayub keluar dari lingkaran kecil penderitaannya dan melihat dunia yang jauh lebih luas. Mengapa Tuhan melakukan itu? Karena seringkali masalah terbesar kita bukan bahwa kita tidak memiliki jawaban. Masalah terbesar kita adalah kita mengira bahwa seluruh kenyataan hidup harus dapat dipahami oleh pikiran kita. Padahal kehidupan jauh lebih besar daripada kemampuan kita untuk menjelaskannya. Ada seorang petani yang menanam benih padi. Ia tidak dapat melihat bagaimana benih itu bertunas di dalam tanah, tidak memahami seluruh prosesnya, tetapi ia tetap percaya bahwa kehidupan sedang bekerja di dalamnya. Demikian pula dengan karya Tuhan. Tidak semua yang bekerja harus terlihat. Tidak semua yang nyata harus dapat dijelaskan. Tuhan tidak sedang merendahkan Ayub. Tuhan sedang memperluas pandangannya. Karena selama ini Ayub hanya melihat satu bagian kecil dari cerita. Sedangkan Tuhan melihat keseluruhannya. Kadang kita juga seperti Ayub, bukan? Ketika satu pintu tertutup, kita mengira hidup kita berakhir. Ketika satu doa belum dijawab, kita mengira Tuhan diam. Ketika satu rencana kita gagal, kita merasa semuanya sia-sia. Padahal mungkin kita hanya sedang melihat satu halaman dari buku yang masih panjang. Yang menarik, Tuhan berbicara tentang burung gagak yang diberi makan, singa yang diberi mangsa, kambing gunung yang melahirkan, dan kuda yang berlari gagah. Mengapa? Karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa dunia ini tetap berada dalam pemeliharaannya. Ada begitu banyak kehidupan yang berlangsung setiap hari tanpa campur tangan manusia. Dan semuanya tetap ada dalam perhatian Tuhan. Kalau Tuhan memperhatikan anak singa dan burung gagak, bukankah ia juga memperhatikan hidup kita? Mungkin inilah salah satu pelajaran terindah di pasal ini. Iman bukanlah ketika semua pertanyaan kita terjawab. Iman adalah ketika kita mulai menyadari bahwa Tuhan jauh lebih besar daripada pertanyaan-pertanyaan kita. Ada saatnya kita harus berhenti bertanya, "Mengapa Tuhan?" dan mulai belajar berkata, "Tuhan, aku belum mengerti, tetapi aku percaya Engkau tahu." Karena damai sejahtera tidak selalu lahir dari jawaban. Seringkali damai lahir dari kesadaran bahwa hidup kita berada di tangan Tuhan yang baik dan bijaksana. Pertanyaan refleksi. Yang pertama, pertanyaan apa yang selama ini terus kita bawa kepada Tuhan dan belum mendapat jawaban? Yang kedua, apakah kita bersedia mempercayai Tuhan bahkan ketika kita belum memahami seluruh rencananya? Mari kita berdoa. Tuhan, seringkali kami ingin memahami semua jalan-Mu. Namun hari ini kami belajar bahwa Engkau jauh lebih besar daripada pemikiran kami. Ketika kami tidak mengerti apa yang sedang terjadi, ajari kami untuk tetap percaya kepada-Mu. Sebab Engkau adalah Tuhan yang memegang seluruh cerita kehidupan kami. Amin.
1: Sahabat Iktus, Kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram. Semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh, baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

0: Ben, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siap, Pak RT. Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Iya, iya, Kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Green Sensei, pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

sahabat, sebelum kita mengakhiri siaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau telah sertai siaran kami pada hari ini, dan kami percaya Tuhan juga yang akan memelihara radio ini, dan kami percaya penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap kru yang sudah bertugas, setiap hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, juga sahabat-sahabat Iktus yang sudah mendengarkan, bahkan setiap tamu-tamu yang sudah hadir memberikan informasi, memberikan sukacita, berbagi bersama sahabat-sahabat Iktus, karena Tuhan juga akan memberkati setiap mereka semuanya. Tak lupa kami juga berdoa buat kota Semarang, Tuhan yang akan berkati kota kami tercinta, Tuhan yang akan memulihkan, Tuhan juga akan memberkati, dan Tuhan juga memberkati seluruh warga kota Semarang, dan kiranya kota ini menjadi kota yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sedang akan penuh kuasa untuk siaran esok hari. Tuhan yang akan sertai istirahat kami malam hari ini, Tuhan yang akan jagai, dan terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Rabu pukul 4 lebih 50 menit. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9 di kota Semarang. Saat ini, kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

0: sahabat itu, sebelum kita memulai siaran pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama.
1: Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau boleh menjagai kami dalam istirahat kami semalam. Saat ini kami boleh kembali melakukan segala aktivitas. Berkat-Mu yang melimpah buat kami. Kami bersyukur untuk satu hari yang baru, di mana saat ini kami akan kembali memulai jam pelayanan kami lewat radio siaran Itus. Berkati kami, seluruh petugas, seluruh rangkaian acara yang akan kami siarkan untuk hari ini. Engkau akan menjagai setiap peralatan yang kami pakai. Jauhkan dari pemadaman, jauhkan dari kerusakan. Terima kasih juga Tuhan untuk sahabat-sahabat Itus yang dengan setia tetap bersama kami untuk mendengarkan firman-Mu maupun lewat pujian. Ini akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau akan melindungi kami dari hari ini sampai malam nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.

Yesaya 22 ayat pertama sampai 25. Ucapan ilahi terhadap lembah penglihatan. Ada apa gerangan? Maka semua pendudukmu naik ke sotoh-sotoh rumah. Hai kota yang bersorak riuh dan ribut gembira. Hai negeri yang beria-ria. Orang-orangmu yang mati terbunuh bukanlah terbunuh oleh pedang, dan bukanlah gugur dalam peperangan. Semua panglimamu sama-sama melarikan diri. Mereka tertawan tanpa tembakan panah. Semua orang-orang kuatmu sama-sama tertawan, biarpun mereka sudah lari jauh-jauh. Sebab itu aku berkata, buanglah mukamu terhadap aku. Biarkanlah aku menangis dalam kepahitan. Janganlah mendesak aku, supaya aku terhibur mengenai kebinasaan putri bangsaku. Sebab Tuhan, Tuhan semesta alam, telah menentukan suatu hari. Ia akan menggemparkan, menginjak-injak, dan mengacaukan orang di lembah penglihatan. Tembok akan dirombak, dan teriakan minta tolong sampai ke puncak gunung. Elam telah memasang tabung panah. Aram datang dengan pasukan berkereta dan berkuda. Dan Kir membuka sarung perisai. Maka lembah-lembahmu yang paling indah penuh dengan kereta. Dan pasukan berkuda berbaris di hadapan pintu gerbang. Dan Yehuda kehilangan perlindungan. Pada waktu itu, engkau memandang kepada perlengkapan senjata di gedung hutan. Kamu melihat bahwa memang sudah banyak sekali retak-retak tembok kota Daud. Dan kamu mengumpulkan air kolam bawah. Kamu menghitung rumah-rumah di Yerusalem. Dan kamu merobohkan rumah-rumah untuk meneguhkan tembok. Kamu membuat tempat pengumpulan air di antara kedua tembok itu untuk menampung air dari kolam.

yang lama. Tetapi kamu tidak memandang kepada Dia yang membuatnya, dan tidak melihat kepada Dia yang telah sejak dahulu membentuknya. Pada waktu itu Tuhan semesta alam menyuruh orang menangis dan meratap dengan menggundul kepala dan melilitkan kain kabung. Tetapi lihat, di tengah-tengah mereka ada kegirangan dan sukacita, membantai lembu dan menyembelih domba, makan daging dan minum anggur sambil berseru, "Marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati." Tetapi Tuhan semesta alam menyatakan diri dan berfirman kepadaku, "Sungguh, kesalahanmu ini tidak akan diampuni sampai kamu mati." Firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Mari, pergilah kepada kepala istana ini, kepada Sebna yang mengurus istana, dan katakan, "Ada apamu dan siapamu di sini?" Maka engkau menggali kubur bagimu di sini. Hai yang menggali kuburnya di tempat tinggi, yang memahat kediaman baginya di bukit batu. Sesungguhnya, Tuhan akan melontarkan engkau jauh-jauh, hai orang. Ia akan memegang engkau dengan kuat-kuat, dan menggulung engkau keras-keras menjadi suatu gulungan, dan menggulingkan engkau seperti bola ke tanah yang luas. Disitulah engkau akan mati, dan disitulah akan tinggal kereta-kereta kemuliaanmu. Hai engkau yang memalukan keluarga tuanmu, aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Maka pada waktu itu, aku akan memanggil hambaku, Eliakim bin Hilkia. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda.

apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Dan padanya akan digantungkan segala tanggungan kaum keluarganya, tunas dan taruk, seperti segala perkakas yang kecil, dari piring pasu sampai periuk belanga. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tempat yang kokoh itu tidak akan kuat lagi, sehingga patah dan jatuh, dan segala tanggungannya itu hancur, sebab Tuhan

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Halo, selamat pagi sahabat itu. Selamat berjumpa kembali bersama Eri dalam kabar baik. Pagi yang penuh dengan harapan dan tentunya kegembiraan. Apa kabar semuanya? Bagaimana dengan istirahat semalam sahabat semuanya? Dan pagi hari ini sahabat itu bisa kembali menikmati hari yang baru. Selamat menikmati hari baru dengan puji-pujian. Yuk sahabat Iktus, kita akan sambut pagi hari ini dengan puji-pujian ya. Selamat pagi dan selamat menikmati.

Ya, sahabat Iktus, menikmati setiap detik pagi ini dan menjadikan motivasi ya untuk mencapai impian. Mari sahabat Iktus, kita bangun pagi ini dengan keyakinan bahwa kita mampu melewati setiap tantangan. Setiap pagi ini adalah kesempatan untuk tumbuh dan juga berkembang. Ya, sahabat sekalian, masih dalam kabar baik, nikmati puji-pujian untuk Anda pagi hari ini.

0: Regina Ivanova, tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di Station of Salvation 96.5 FM, Ikhtus Sahabat Anda.
1: Masih dalam kabar baik, pagi yang segar untuk mengembangkan bakat dan juga potensi kita. Mari sahabat, kita akan sambut kembali puji-pujian pagi hari ini. Kita akan bangun dengan senyuman dan juga berikan yang terbaik hari ini untuk memulai hari dengan semangat. Ingat sahabat itu, jangan pernah menyerah. Sebab hari ini adalah kesempatan yang baru. Baik, sahabat Itus, selamat menikmati puji-pujian untuk Anda dalam kabar baik pagi hari ini.

Shalom para sahabat setia Radio Siaran Ictus yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, dimanapun para sahabat berada. Pada pagi ini kita ada di bulan Juli ya, bulan yang orang berkata sebagai bulan bagi murid-murid mencari tempat pendidikan, dan juga sebagai bulan pengeluaran anggaran rumah tangga yang cukup besar ya, mungkin karena ada tagihan-tagihan pajak motor, pajak rumah dan bangunan PBB, dan pajak penghasilan lainnya. Nah, berkaitan dengan hal pengeluaran keuangan di bulan Juli ini, maka pada pagi ini saya mengajak para sahabat untuk mencari tahu ya, bagaimana dasar firman Tuhan dalam mengatasi persoalan-persoalan ini. Nah, para sahabat setia Radio Siaran Ictus, tema renungan kita di pagi yang indah ini temanya berkaitan dengan kiat-kiat ya, cara-cara Tuhan dalam menolong ekonomi kita ya, cara-cara Tuhan menolong kita terbebas dari persoalan keuangan atau ekonomi. Sebab itu saya mengajak para sahabat untuk membaca nats firman Tuhan ya, nats firman Tuhan di dalam Injil Matius. Matius pasal yang ke-17, kita membuka Injil Matius pasal yang ke-17 ayat 24 sampai 27 ya. Nats firman Tuhan tidak panjang pada pagi hari ini, renungan firman diambil dari Injil Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Saya akan membacakan untuk para sahabat semua. Matius 17 ayat 24 sampai 27. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon, dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus padanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi, ayat 27, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagimu, bagiku dan bagimu juga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita membahas firman Tuhan lebih lanjut, kita mohon petunjuk Roh Kudus, supaya Roh Kudus memberi kita hikmat, memampukan kita memahami firman, dan kekuatan Roh-Nya yang Kudus memampukan kita untuk melakukan firman tersebut dalam hidup dan pelayanan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur padamu setelah kami bangun dari istirahat, kami punya tubuh yang sehat, rohani yang kuat, dan sebelum kami melakukan pelayanan, supaya hidup dan pelayanan kami memuliakan Tuhan, supaya hidup kami, pelayanan kami menjadi berkat bagi setiap orang. Kiranya firman yang kami baca akan diterangi Roh Kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

para Sebastia, Ratu Saranitus, dimanapun para sobat berada yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa bulan Juli ada berita tentang akan dilakukan sensus ekonomi, ya, dilakukan sensus ekonomi bulan Juni-Juli di kota kita dan di daerah lain di seluruh Indonesia, ya. Ada yang mulai curiga, ya, bahwa sensus ekonomi ini bisa dipergunakan untuk mengolah data atau mengetahui besaran pajak yang kita bayarkan atau besaran pajak yang mungkin disembunyikan oleh warga. Ya, memang terus terang ada berita di internet juga, ada berita lain. Di internet ada petugas pajak yang melakukan sweeping, yang men-sweeping di SPBU, ya, tempat pembelian bahan bakar untuk mencari, ya, penunggak-penunggak pajak motor, ya, supaya penunggak-penunggak pajak motor itu dilarang untuk membeli bahan bakar yang disubsidi oleh pemerintah. Nah, para sahabat, perihal membayar pajak memang sedikit banyak mengganggu pikiran dan perasaan orang, perasaan pikiran kita juga barangkali. Memang pajak harus dibayarkan oleh rakyat kepada pemerintah, sebab memang hal ini sudah diputuskan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Untuk itu, para sahabat, berkaitan dengan hal ini, saya mengajak kepada kita semua untuk belajar, ya, dari kasus Tuhan Yesus dan Simon Petrus dalam membayar pajak bea Bait Allah pada masa itu. Nah, para sahabat, di dalam nats di Matius pasal 17 ayat 24 sampai 27, saya sudah membacakan untuk para sahabat. Matius 17 ayat 24 sampai 27. Di sana tertulis, ya, dialog atau tanya jawab atau dialog antara Tuhan Yesus dengan Simon Petrus tentang membayar bea pajak Bait Allah. Ada satu ungkapan Tuhan Yesus, ya, ungkapan berkata pajak Bait Allah memang sudah diatur oleh pemerintah Israel, ya, seperti yang tertulis dalam Keluaran. Ya, firman Tuhan dalam kitab Taurat, kitab Keluaran pasal 30 ayat 13 sampai ayat yang ke-16, di situ Musa memberi peraturan pada orang Israel bahwa orang dewasa di Israel yang berumur 20 tahun ke atas wajib membayar pajak Bait Allah setiap tahun. Memang ada ungkapan Tuhan Yesus berkata, raja-raja itu memungut pajak dari orang-orang asing dan bukan dari anak-anaknya. Artinya apa? Ya, mengapa Tuhan berkata raja-raja itu memungut pajak dari orang asing bukan dari anak-anaknya? Artinya Tuhan Yesus mengajar kepada Simon Petrus bahwa Yesus sebagai anak Allah, dan Yesus sebagai anak Allah seharusnya tidak perlu membayar pajak untuk Bait Allah, karena Bait Allah adalah rumah Bapaknya. Bait Allah rumah Bapaknya, Yesus adalah anak Allah. Apakah anak Allah itu membayar pajak untuk rumah Bapaknya? Tentu tidak, ya. Jadi itu makna dari ungkapan Tuhan bahwa raja-raja tidak mengut pajak dari anak-anaknya. Nah, demikian cara Tuhan Yesus bersikap berkaitan dengan pajak bea Bait Allah. Itu, ya, makna, ya, seperti itu, para sahabat. Namun begitu, para sahabat, demi menjaga hati pejabat pajak Bait Allah dan orang Israel pada umumnya supaya tidak menjadi batu sandungan, menurut Tuhan Yesus, Simon disuruh, ya, Tuhan menyuruh Simon supaya tidak menjadi batu sandungan untuk membayar pajak. Ya, bayar pajak Bait Allah harus dibayar. Walaupun Yesus sebenarnya tidak wajib, kan, Yesus anak Allah, dan Yesus tidak wajib membayar rumah dari Bapaknya. Tapi supaya tidak menjadi batu sandungan, Tuhan mengajar Simon supaya membayar pajak Bait Allah untuk Tuhan dan Simon. Nah, para sahabat setia itu, pada hari ini saya mengajak kita semua untuk dapat memaknai, ya, memaknai nats firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 17 ayat 24-27 berkaitan dengan perihal ekonomi, khususnya terkait membayar pajak. Ada beberapa makna, ya, para sahabat, tidak banyak, ada beberapa makna saja. Makna yang pertama, kita belajar makna yang pertama. Perihal jangan menjadi batu sandungan. Para sahabat, kita memahami bahwa pajak-pajak dibebankan oleh pemerintah Indonesia semakin lama semakin tahun mengalami kenaikan yang signifikan, ya, baik pajak kendaraan bermotor, pajak pekerjaan atau pertambahan nilai, pajak
barang mewah, cek bumi dan bangunan PBB dan pajak-pajak lainnya. Sepertinya ada cerita petugas pajak harus sampai ke SPBU untuk jemput bola bagi penunggak pajak kendaraan bermotor. Para sahabat, kenaikan pajak acap kali mengganggu pikiran dan perasaan kita, ya kita kehilangan atau mengalami kekurangan rasa bahagia karena memikir pajak-pajak yang naik, yang tidak masuk akal barangkali ya. Nah, sebagai warga negara kita harus taat ya. Rasa memang kadang perasaan tertekan, kurang ikhlas dalam bayar pajak. Ada orang yang mengajak untuk boikot, tidak bayar pajak dan lain sebagainya. Tetapi para sahabat, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita, karena kita adalah murid-murid Tuhan, kita orang percaya pada Tuhan, perihal pajak kita harus menjadi pionir ya, menjadi suri teladan dalam membayar pajak. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi pemerintah, bagi orang lain. Ya, Tuhan mengajar pada kita untuk menjadi warga negara yang baik, sebab Tuhan Yesus sendiri menjadi suri teladan. Dia melakukan pembayaran pajak, ya, melakukan hal yang sama. Tuhan telah menjadi suri teladan bagi kita dalam hal membayar pajak. Itu makna yang pertama ya para sahabat. Kemudian kita melangkah ke makna kedua. Para sahabat, makna yang kedua, percayalah cara ajaib Tuhan ya dalam menolong ekonomi kita. Misalnya dalam hal pajak ya. Para sahabat, satu hal yang unik yang dilakukan oleh Tuhan Yesus saat membayar bea pajak Bait Allah, kita paham bahwa tim pelayanan Tuhan Yesus mempunyai kas dana. Yudas Iskariot adalah murid yang ditunjuk untuk menjadi bendahara untuk menangani kas dari tim pelayanan Tuhan Yesus dan murid-murid ya. Pasti ada dana ya, kalau ada pengurus pasti ada dana. Tetapi para sahabat, mengapa Tuhan Yesus tidak memerintahkan pada Simon Petrus untuk meminta kepada Yudas Iskariot mengeluarkan kas mereka untuk bayar pajak? Ya, mengapa tidak diperintahkan? Ya, mungkin ada beberapa alasan. Misalnya alasannya pajak itu hanya untuk Tuhan Yesus dan Simon dan bukan untuk bayar pajak semua murid. Ya, jadi lebih baik tidak mengganggu cash flow anggaran tim pelayanan bersama ya, cash flow dari kas pelayanan mereka, supaya tidak menimbulkan kecemburuan sosial bagi para murid lainnya. Juga ada alasan lain yang berkata mungkin kondisi kas keuangan tim pelayanan mereka sedang tidak baik-baik, defisit atau pas-pasan, sehingga tidak elok untuk dipergunakan membayar atau dikurangi untuk membayar pajak Bait Allah. Oleh sebab itu Tuhan memikirkan cara lain sebagai solusi membayar pajak Bait Allah untuk Tuhan dan Simon. Nah, cara yang Tuhan pakai adalah cara yang supranatural, cara yang tidak masuk akal ya, cara yang tidak masuk logika. Simon diperintah oleh Tuhan untuk mengambil uang koin 4 dirham dari mulut seekor ikan. Ini adalah perintah yang tidak masuk akal ya. Simon diperintah Tuhan untuk mengambil uang 4 dirham untuk pajak Bait Allah Tuhan dan Simon dari mulut seekor ikan. Lucu tuh Bapak Ibu Saudara. Tapi itulah cara Tuhan yang tidak masuk akal untuk membayar pajak Bait Allah, mengatasi persoalan ekonomi kecil yang dialami oleh Tuhan Yesus dan Simon Petrus. Nah, para sahabat setia di sana itu, terkadang pada saat kita harus menangani persoalan ekonomi, misal membayar pajak-pajak, biaya-biaya dalam kehidupan pelayanan kita, cap kali hati kita tidak ikhlas ya. Membayar pajak itu tidak semua orang gampang ikhlas. Jika kita menggunakan kas atau tabungan ya, pajak diambilkan dari uang kas atau uang tabungan yang kita miliki. Maka solusi yang Tuhan tawarkan ya, ada solusi yang Tuhan tawarkan adalah pakailah iman ya, memakai iman sebagai salah satu solusi yang tidak masuk akal ya. Iman adalah kadang persoalan yang supranatural. Hanya dibutuhkan iman, kepercayaan pada Tuhan untuk mengerjakan hal yang tidak masuk akal, yang supranatural. Para sahabat, dalam kasus ini Tuhan Yesus telah mengajarkan kepada kita cara yang memuaskan ya, untuk kita bisa membayar pengeluaran-pengeluaran ekonomi, terutama setelah pajak, supaya kita merasa ikhlas. Kita perlu Tuhan, berharap, bersandar hanya kepada Tuhan. Itu makna yang kedua para sahabat. Kemudian makna yang ketiga, Tuhan Yesus mengajarkan ya, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasah kemampuan kita,
kompetensi yang kita miliki untuk mengatasi persoalan ekonomi, ya, misalnya persoalan pajak misalnya. Kita kembali melihat kasus Tuhan Yesus telah memerintahkan Simon Petrus untuk memancing, ya, dan mengambil 4 dirham mata uang koin dari dalam mulut ikan yang ditangkap. Dalam mengatasi persoalan membayar pajak, ternyata Tuhan Yesus memerintahkan Simon untuk memancing ikan. Para sahabat, mengapa Tuhan Yesus tidak memerintahkan Simon Petrus secara lain dalam mencari uang koin? Bisa saja Tuhan menyuruh Simon untuk meminjam uang ke orang kaya, sama seperti pada saat Simon diperintah atau murid diperintah untuk meminjam keledai untuk dipakai oleh Tuhan, atau meminjam ruangan rumah untuk tempat persekutuan perjamuan kudus mereka. Mengapa harus dengan cara memancing ikan, para sahabat? Ternyata Tuhan mengajarkan, ya, memberikan makna kepada Simon bahwa jalan keluar masalah keuangan adalah melalui usaha dari kemampuan atau kompetensi yang dimiliki Simon. Apa kompetensi Simon, pekerjaan Simon? Ya, Simon itu adalah seorang nelayan, seorang pencari ikan. Bukankah kegiatan memancing dan menjala ikan adalah pekerjaan sehari-hari yang lazim yang dilakukan oleh Simon Petrus? Jadi Simon tentu paham, ya, cara memancing ikan. Dia pasti dengan sepenuh hati dapat melakukan perintah Tuhan yang tentunya tidak asing bagi diri Simon. Nah, para sahabat setia Radio Saranitus, para sahabat setia Radio Saranitus yang saya kasih dalam Tuhan, memang sering Tuhan memakai cara supranatural untuk menolong kita mengatasi persoalan ekonomi, persoalan keuangan, persoalan yang pajak yang kita terima, ya. Kita bergumul, membuka cara pikir, hati kita mencari solusi yang Tuhan tawarkan. Terkadang solusi yang Tuhan tawarkan tidak jauh dari kemampuan atau kompetensi yang kita miliki. Sama seperti Simon Petrus diperintahkan Tuhan untuk mancing, kita pun dapat ditolong Tuhan dengan cara-cara lewat pekerjaan, kemampuan yang kita miliki. Ambil contoh, izinkan saya untuk bersaksi, ya, saya bersaksi terkait hal ini. Misalnya saya bersaksi, ya, beberapa tahun yang lalu, ya, saya selain sebagai pendeta gembala jemaat sebuah gereja, saya juga sebagai guru agama Kristen di SMP sama SMK di Semarang, ya. Suatu saat ada aturan para guru melakukan pengawasan silang tes di sekolah di luar sekolah yang diajar guru tersebut, ya. Saya juga mengajar, saya harus melakukan pengawasan silang. Tetapi oleh karena miskomunikasi, sekolah yang saya ajar, ya, SMA dan SMK, wakil kepala sekolah melakukan miskomunikasi, sehingga akhirnya saya tidak terjadwal untuk pengawasan silang. Saya berpikir, wah, saya kehilangan beberapa ratus ribu untuk 3 hari tidak jaga silang. Itu yang saya pikir, Bapak Ibu Saudara. Ternyata yang saya pikir itu didengar oleh Tuhan, ya, diketahui Tuhan, ya. Tuhan mengerti hati saya. Beberapa waktu dekat kemudian saya dihubungi seorang teman untuk melakukan pelayanan di gereja yang dia layani. Jadi para sahabat, rasa kehilangan uang tidak mengawasi diganti Tuhan melalui cara solusi, melalui kompetensi saya sebagai seorang pendeta yang melayani melalui pelayanan mimbar. Nah, para sahabat setia Radio Saranitus, marilah kita memasuki hari ini dengan firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagaimana kita menyelesaikan persoalan ekonomi, persoalan pajak misalnya dalam hidup kita. Kita paham bahwa negara sedang mengenjot sektor pajak setelah presiden beberapa waktu lalu kurang maksimal atau mungkin gagal mencari investor dari negara-negara lain, sehingga sektor pajaklah yang realistis dikerjakan pemerintah untuk menutupi anggaran program-program yang telah dicanangkan. Setiap kali jika kita mengingatkan pajak harus kita bayar, ada rasa kurang ikhlas untuk bayar pajak tersebut. Namun sebagai orang percaya, kita boleh menjadi batu sandungan bagi pemerintah, bagi orang lain. Kristus mengajar kepada kita untuk taat perintah pemerintah, dan salah satu adalah taat membayar pajak. Para sahabat setia Radio Saranitus, saat kita diajar Tuhan untuk ikhlas membayar pajak, pertama Tuhan mengajar kita pada solusi yang tidak masuk akal yang bisa Tuhan kerjakan melalui kita. Yang kedua, cara Tuhan menolong kita melalui kompetensi pekerjaan yang kita pahami, kita ditolong melalui kemampuan yang kita miliki. Nah, para sahabat, mari kita senantiasa membuka pikiran kita untuk terus beriman, menantikan petunjuk jalan keluar sebuah persoalan ekonomi termasuk perihal membayar pajak. Hal soal yang kita alami diberikan jalan keluar dari Tuhan. Haleluya. Amin.

Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur padamu pada pagi hari ini. Hambamu telah menyampaikan kerenungan firman. Kiranya kerenungan firman ini menjadi solusi bagi persoalan ekonomi, persoalan keuangan, persoalan bayar pajak dan lain sebagainya. Sehingga kami menjadi orang Kristen yang menjadi berkat. Orang Kristen tiap menjadi batu sandungan. Berkati ya Tuhan, pengurus Radio Siaran Ictus melalui Radio Siaran Ictus dimenangkan, jiwa dikuatkan untuk semakin.

The Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda. Selamat pagi, selamat bertemu lagi pagi hari ini. Kiranya sahabat-sahabat dipenuhi dengan sukacita. Kiranya cahaya abadi Tuhan menerangi jalan sahabat dan hati sahabat saat sahabat melangkah keluar pagi yang indah ini. Dan pagi hari ini saya akan menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun, tepat 8 Juli 2026. Cepat banget ya, sudah tanggal 8 ya. Kiranya sahabat semuanya diberkati dengan kegembiraan yang saat ini sudah sahabat nikmati ya. Baik sahabat sekalian, pagi yang cerah membawakan kita hal-hal yang baru dalam hidup.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Jul, Jul.
1: Eh, turu kan Bapak? Bu, Bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh lho, Bu.
2: Alah, lha wis saben dino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

Ya, lanjut lagi sahabat semuanya, masih di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Lanjut menyapa sahabat-sahabat yang ulang tahun ya. Hari ini kita semuanya bersyukur atas keberadaannya. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati setiap langkah hidup sahabat. Yang pertama nih saya akan menyapa Ibu Suparti. Halo Ibu Suparti, di mana nih ya? Jalan Kawi. Ada Ibu Tan Biing atau Ibu Yohana di Gisik Drono. Selamat pagi, saya sudah sampai Gisik Drono loh. Dengar panggil-panggilnya Eri ya. Kemudian Ibu Lim Sianyo di Jalan Musiraya. Ada Ibu Naomi Eni Sudiatmi di Peterongan Sari. Saya meluncur ke Karanggeneng Utara, Ibu Sulastri. Halo, halo Ibu Sulastri, selamat pagi, sehat selalu ya. Ada Ibu Stefani Yuliati di Sebandaran. Untuk hari ini saya ucapkan selamat ulang tahun, kiranya sahabat diberkati selalu, panjang umur, berlimpah rezeki. Nah tentunya para ibu yang ini kebetulan ibu semua nih ya, 6 nama. Ibu Suparti, Ibu Tan Biing, Ibu Lim Siano, Ibu Naomi, Ibu Sulastri, Ibu Stefani, yang membagikan sukacita buat keluarga ya. Sehat selalu, kemudian juga panjang umur ya. Ada sapaan juga loh dari sahabat Itus lewat WhatsAppnya Itus ya. Nah kiranya ibu-ibu semuanya ini diberikan sukacita, kemudian imannya tetap kokoh dalam kondisi apapun ya. Baik, kembali lagi menemani sahabat semuanya lewat pujian yang sudah saya siapkan hanya di 96.5 FM di Happy Birthday.

0: Ya toh, Pak.
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
3: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
3: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: 96.5 FM, itu sahabat Anda.
1: Ya, sahabat sekalian, apa kabarnya yang baru saja bergabung di 96.5 FM? Masih di Happy Birthday untuk menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini, 8 Juli ya. Hari ini sahabat merayakan anugerah hidup yang sudah Tuhan berikan ya. Selamat ulang tahun, penuh berkat. Ada siapa lagi nih? Wow, saya meluncur nih. Ada sahabat saya yang setia bersama itusnya ya. Halo, selamat ulang tahun Bapak Lastio Suratin di Taman Tegal Sari. Selamat pagi Bapak. Pasir sudah siap untuk mendengarkan sapaan dari 96.5 FM ya. Oke, panjang umur sehat selalu. Terima kasih untuk segala dukungannya dari keluarga Bapak Lastio Suratin. Bapak Marioto di Karanganyar Ungaran juga diucapkan selamat ulang tahun. Kemudian Ibu Dewi Yulianti di Wonodri Baru. Ada juga Ibu P. Santi di Pancakarya. Selamat ulang tahun Bapak YB Haryanto di Sidomulyo serta Ibu Esther Sri Rejeki Likwa. Selamat ulang tahun. Kiranya tahun ini sahabat-sahabat semuanya membawa sahabat semakin dekat pada firman Tuhan. Selamat ulang tahun sahabat, Tuhan mengasihi lebih dari yang bisa kita bayangkan. Percayalah dengan rencana yang indah ya. Apa yang menjadi kerinduannya sahabat tercapai dengan mimpi-mimpinya dan kerinduannya. Selamat ulang tahun Bapak Lastio Suratin, Bapak Marioto, Ibu Dewi Yulianti, Ibu P. Santi, Bapak YB Haryanto dan juga Ibu Esther Sri Rejeki. Demikian juga untuk sahabat itus yang lagi berulang tahun hari ini. Halo-halo semuanya, diberkati selalu.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Tengah membutuhkan generasi muda yang tangguh, berprestasi, dan bertanggung jawab. Tantangan tentu selalu ada, termasuk narkoba. Ayo kita wujudkan rumah tangga yang aman. Ajak anak berdiskusi, ngobrol santai, isi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Daftarkan ke olahraga, seni, les atau ekstrakurikuler di sekolah. Waspadai ketika anak selalu murung, tidak mau bergaul, cenderung tertutup, dan tentunya orang tua, guru, masyarakat, dan pihak terkait, kita semua bersinergi untuk masa depan generasi kita. Anak hebat lahir dari lingkungan yang sehat. Mari kita selamatkan generasi muda, jauhi narkoba, fokus berprestasi untuk Jawa Tengah maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dr. Kris Septiana SHMM, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.
2: Shalom sahabat Iktus, saya Regina Ivanova, tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di The Station of Salvation 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
3: Oke, dua pujian sudah kita nikmati ya untuk menyambut usia baru sahabat semuanya ya. Tuhan memberkati dengan kebijaksanaan, juga dengan hati yang penuh syukur. Yang menantikan kedatangan anak-anak yang mungkin habis belajar dari luar kota. Mungkin juga yang saat ini sedang bersiap-siap mau berkunjung ya. Rencana nanti Sabtu, Minggu mau berkunjung ke rumah orang tua. Ya, selamat menikmati dan akan merayakan hari ulang tahun sahabat ya. Berikutnya ada siapa nih? Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus mengasihi sahabat lebih dari siapapun. Percayalah, karena kasihnya yang ada selamanya. Ada Ibu Esther Sirejeki di Musi. Selamat ulang tahun. Kemudian Bapak Chandra Kurniawan diucapkan juga selamat ulang tahun. Bapak Suyadi di Parangbaris. Halo, halo. Diucapkan selamat ulang tahun. Sedang apa Pak? Pagi-pagi sudah saya sapa loh. Happy birthday hari ini 8 Juli. Ibu Erni Oroh di Semarang. Juga Bapak Sajianto nih, apa kabarnya keluarga? Sehat selalu kan Pak? Ditambahkan usia baru. Kemudian Saudari Lastri dan Saudari Dewi di Jalan Sriwijaya. Ini kakak adik. Oke. Bapak Yulianto diucapkan juga selamat ulang tahun ya di Klipang Baru. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus mengasihi sahabat di hari ini. Bersyukur atas hidup sahabat yang menjadi berkat bagi banyak orang. Di tempat tinggal, di tempat kerja, di gereja, tempat pelayanan kita, bersama dengan komunitas kita ya. Selamat memasuki usia baru. Bapak Yulianto, Saudari Lastri dan Saudari Dewi, juga Bapak Sajianto yang rajin bersama Itusnya kan. Pak, kabar-kabari dong ya Kak Itus. Oke. Ibu Erni Oroh, Bapak Suyadi dan juga Bapak Chandra Kurniawan, panjang umur selalu. Nah sahabat Itus, terima kasih juga untuk segala dukungan buat pelayanan Radio Saya Itus, boleh terus menjadi berkat. Sebentar lagi ulang tahun Itus loh, tanggal berapa, ayo siapa yang bisa menebak nih. Oke, kita tunggu ya. Oke, kembali lagi masih di Happy Birthday 8 Juli 2026. Selamat menikmati puji-pujian berikut.

0: belanja, hiburan, donor darah, beras murah, mini medical check up gratis, hingga door prize menarik. Semua ada di Basar hari ulang tahun ke-80 Gereja Salmasi Pringgading. Siapkan diri Anda, ajak keluarga dan sahabat.
1: Hadiri Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgading diadakan pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 10 sampai 12 Juli 2026, bertempat di parkir mobil GIA Pringgading dan gedung Mitra Graha. Akan diikuti dan dimeriahkan oleh 80 tenan,
0: 800 orang pengisi acara dari gereja-gereja sekota Semarang,
1: 80 aksi kasih donor darah,
0: 800 aksi sosial beras murah,
1: 800 gratis mini medical check up,
0: 80 door prize yang menarik,
1: family fun gathering,
0: aneka lomba dan talk show.
1: Ignite together, nyalakan sukacita,
0: tebarkan kasih,
1: dan rayakan 80 tahun penyertaan Tuhan bersama kami di Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgaring Semarang. Tuhan memberkati.
2: Nama Yesus yang menghibur hatiku.
3: Hey! Halo, saya Sari Sinorangkir, tetap di 96.5 FM. Iktus

happy birthday hari ini ya. Hari Rabu 8 Juli 2026 ya. Masih banyak sahabat-sahabat itu yang berulang tahun tentunya. Karena yang tercatat hanya beberapa saja ya. Pasti banyak sahabat itu yang berulang tahun hari ini 8 Juli. Diucapkan selamat ulang tahun. Tuhan memberkati dengan damai buat sahabat-sahabat semuanya. Sahabat adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa ya. Selamat ulang tahun. Kiranya hari ini dipenuhi dengan tawa dan sukacita. Dan Tuhan berkati ya. Berikutnya ada siapa nih? Oke, selamat ulang tahun Bapak Antonius Agung di Padiraya. Juga Bapak Sudarsono di Wonomulyo Mukti Timur diucapkan selamat ulang tahun. Ada sahabat Tri Rahayu Widi di Panti Beloso Dr. Cipto. Bapak Jonathan Juliono di Taman Arya Mukti Timur. Ibu Nia Joko Wibowo di GKC Banyumanik. Ibu ulang tahun ya. Oke. Bapak Godi Setiawan di Hari Raya diucapkan juga selamat ulang tahun. Selamat mensyukuri anugerah usia baru. Hari ini sahabat mensyukuri penyertaan Tuhan selama setahun dan bertahun-tahun ya. Tuhan melihara sahabat semuanya. Selamat ulang tahun penuh berkat. Nah, pujian manis ini sebagai hadiah untuk sahabat yang ulang tahun ya. Ada saudara Antonius, Bapak Sudarsono. Halo Bapak, sudah menikmati itusnya kan? Sahabat Tri Rahayu Widi, Bapak Jonathan Juliono, Ibu Joko Wibowo, Bapak Godi Setiawan. Tuhan memberkati dengan damai. Selamat merayakan usia baru, anugerah yang terindah, penuh berkat dan kemuliaan ya. Selamat ulang tahun. Tuhan membawa pada pertumbuhan rohani sahabat dan kemenangan atas segala tantangan. Baik sahabat semuanya, 60 menit sudah Eri menemani sahabat semuanya untuk happy birthday hari ini 8 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat siang. Selamat mengikuti acara-acara kami yang